Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah.

0: Tas gonta-ganti terus.
1: Wow.
0: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula. Pasti mahal tuh.
1: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
0: Wow. Yang bener kamu.
1: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal, tapi kualitasnya internasional.

Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Dit.
2: Apa sih, Win?
1: Ini lo tolongin. Ini gimana cara pakai handphonenya, Le? Kok nggak ada kabelnya?
2: Ya elah, Win. Ini lo, Win. Tinggal pencet bluetooth ini.
3: Connected.
2: Dah tuh, Win. Connect ke HP kamu.
1: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
2: Terus buat apaan, Win?
1: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes. Gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
2: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu, Win.
1: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. Dek.
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
4: Bikin kamu jadi si paling tahu.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman

makin seru. Yang pastinya barengan sama aku Devi Wulandari di edisi 2 Juni 2026. By the way, teman Pro 2, baru-baru ini itu tuh ada sebuah studi dari tim peneliti internasional yang itu memperingatkan kalau jumlah populasi manusia saat ini tuh lagi sudah melewati batas kapasitas daya tampung bumi yang berkelanjutan loh, teman Pro 2. Jadi studi ini bukan sembarang studi, penelitian bukan sembarang penelitian. Aku gak mau berpantun ya, mohon maaf nih. Jadi studi ini sudah dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letter, di mana studi ini menyatakan bahwa populasi global saat ini itu sudah mencapai 8,3 miliar jiwa. Gak akan bisa bertahan dalam jangka panjang tanpa menghabiskan ekosistem, memperburuk perubahan iklim, serta mengancam ketahanan pangan dan air. Ada seorang peneliti, ini pemimpin dari penelitian sekaligus sebagai beliau ini profesor ekologi global dari Flinders University, teman Pro 2 ya, namanya Bradshaw, yang menjelaskan kalau perhitungan tim peneliti itu menunjukkan jumlah populasi global yang benar-benar berkelanjutan sebenarnya hanya berkisar di angka 2,5 miliar orang. Nah, angka itu tuh dengan syaratnya ya, setiap individu hidup dalam batas ekologis dan memiliki standar hidup yang aman aja secara ekonomi. Dalam riset itu, tim internasional yang melibatkan mendiang Profesor Paul Ehrlich dari Stanford University menganalisis data populasi dan lingkungan selama lebih dari 200 tahun. Jadi di situ mereka nemuin nih teman Pro 2 bahwa pola pertumbuhan itu berubah pada awal tahun 1960-an ketika laju pertumbuhan itu mulai melambat meskipun total populasi terus meningkat. Penelitian itu memproyeksikan populasi global kemungkinan akan mencapai puncaknya di angka 11,7 miliar sampai 12,4 miliar orang. Itu di sekitar akhir tahun 2060-an gitu deh teman Pro 2, atau 2070-an kalau tren ini terus berlanjut ya. Nah, menurut peneliti, tingkat populasi yang tinggi saat ini bisa saja terjadi karena masyarakat bergantung pada bahan bakar fosil dan mengkonsumsi sumber daya alam lebih cepat daripada kemampuan bumi untuk memulihkan. Ketergantungan ini tentu saja teman Pro 2 dinilai menyembunyikan efek kelebihan ekologis ya secara sementara melalui penyediaan pangan dan pertumbuhan industri. Namun di sisi lain, ini memperparah emisi karbon serta kerusakan lingkungan. That's why nih teman Pro 2 ya, kalau mau bumi ini bertahan sebegitu lamanya, kehidupan kita akan terus berlanjut sampai cucu cicit buyut, apalagi deh itu ya, generasi-generasi yang akan datang. Benar-benar deh, kita harus mulai menjaga alam ini ya teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
2: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
1: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Cuman berdua minggu kemarin di sore hari menjelang ke malam ya, kayak jam-jam maghrib gitu deh, pokoknya di setengah enam. Itu tuh terlihat jelas banget, karena aku kan pulang dari acara gitu kan. Terus kayak aku ngelihat langit sorenya cakep banget, ditambah lagi bulannya itu tuh bulat kayak ini loh teman berdua, telur omega yang itu tuh digoreng setengah mateng gitu kan. Nah, orange-nya tuh kayak gitu. Dan ternyata di tanggal 31 Mei kemarin itu adalah bulan purnama yang disebutnya adalah blue moon. Blue itu apa? Biru. Moon itu apa? Bulan. Jadi bisa disebut dengan bulan purnama biru. Tapi bukan warnanya yang biru ya, melainkan kenapa disebutnya blue moon? Karena nih teman berdua, ini tuh fenomena yang cukup jarang terjadi ya, berdasarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional nih. Rata-rata hanya 2 atau 3 tahun sekali blue moon ini terjadi. Jadi blue moon itu bukan berarti bulannya warna biru, namun bulan purnama kedua yang muncul dalam satu bulan kalender. Jadi di bulan Mei, gini deh, setiap bulannya itu tuh selalu ada bulan purnama, tapi ya udah sebulan sekali gitu kan. Nah kemarin di tanggal 31 Mei itu adalah bulan purnama kedua di bulan Mei ini. Jadi bulan purnama yang pertama itu terjadi pada 1 Mei, sementara purnama yang kedua itu muncul di 31 Mei. That's why namanya blue moon. Jadi bukan berarti ya blue moon, oh bulannya berubah warna biru. Enggak, teman produk. Tetap terlihat putih kekuningan. Kuningnya cantik banget, kayak kuning lebih ke orange gitu loh teman produk. Aku merasa beruntung karena aku melihatnya itu. Dan menariknya teman berdua, pada blue moon, pada malam hari nih ya, blue moon bersinar, bulan itu juga akan tampak berdekatan dengan Antares, bintang merah terang yang itu dikenal sebagai jantung konstelasi Scorpio. Alah, alah, alah. Ini blue moon bisa diamati langsung dengan mata telanjang tanpa bantuan alat khusus seperti teleskop, dan seperti yang sudah aku lakuin kemarin di tanggal 31 Mei. Sebenarnya tuh aku pun juga nggak begitu paham nih. Ini bulan udah memasuki masa apa gitu kan? Cuman kemarin di tanggal 31 emang aku ngelihat bulannya cantik banget dan itu gede banget teman produa. Sumpah ya, itu tuh di capture cuma dengan kamera mata aja, indera penglihatan aja. Karena pun aku sempet kan ngefotoin pakai handphone kentang aku ini. Hasilnya ya udah biasa-biasa aja, cuman emang kelihatan agak besaran dikit gitu kalau di kamera handphone. Tapi kalau di kamera mata ini terlihat begitu cantik banget, sampai aku tuh abis acara, terus aku kan pindah ke lokasi yang lain gitu kan. Kayak aku masih cari-cari, bulannya masih ada gak ya? Karena aku pengen ngelihat lagi gitu. Ternyata kemarin itu fenomena blue moon loh di tanggal 31 Mei.

0: Pusaka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cuman Bro 2 bentar lagi masuk di pukul 8. Yang mana kita ada di segmen Besti Bekal Semangat tiap pagi. Ini sebenarnya sih hubungannya sama long weekend kemarin ya teman Pro 2. Tapi it's okay, kita obrolinnya di weekdays ini. Biar weekday itu rasa-rasa seperti weekend gitu ya. Karena kalau misalkan nih kita lagi traveling, ternyata tuh ada dua tipe orang yang ketika nih mau melakukan perjalanan si traveling itu, katakan ada yang dia itu selama di sama perjalanan itu dia kayak udah niatan dress well, ada juga yang yaudah casual aja sih, toh nanti di kereta itu bakalan tidur juga, atau toh nanti di bis juga bakalan tidur, atau kalaupun naik kendaraan pribadi toh nanti di mobil juga bakalan tidur gitu. Apalagi kalau perjalanan malam, ya kan, perjalanan malam udah pasti bakalan tidur di kendaraan. Nah itu dia tuh teman Pro 2, nanti bakalan aku bahas di Besti ya untuk topik kita pagi hari ini. Jadi station terus di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: on.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Adu penalti menjadi salah satu momen paling menegangkan di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kau makin seru. By the way teman Pro 2, you know what? Bentar lagi aku bakalan ngasih tahu kamu. No. Kita bakalan dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2. Satu single dari Graduation. Oh, judulnya Graduation Song. Ini dari Murphy Radio. Jadi nih ya teman Pro 2, dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media. Ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda namanya Murvi Radio dengan ngefasilitasin pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song. Jadi dukungan ini merupakan satu bagian dari program akselerasi kreatif musik ya, di mana lagu Graduation Song sendiri ini sebenarnya tuh udah dirilisnya pertama kali pada tahun 2018. Dan sekarang lagu itu diangkat kembali dalam bentuk video musik, durasinya ada 5 menit lebih, membawa satu pesan tentang perjalanan, terus juga perjuangan dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Seperti judulnya Graduation Song, ya kan? Kalau kita udah graduation, kayak banyak sih yang ngomong welcome to the jungle gitu kan. Maksudnya hutan-hutan kehidupan ini gitu ya, yang penuh dengan misteri. Tapi seperti apa dari single Morphe Radio with Graduation Song? Ini dia nih, kita dengerin bareng-bareng ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Yu Ayu, di mana kamu Yu? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.

perjalanan jauh ya. Entah itu kamu mau naik kereta, naik bis, atau pesawat. Pernah ada satu momen di mana kamu bingung untuk milih outfit, mau tampil rapi dan kece atau pakaian santai aja casual yang biar nyaman, atau endingnya nanti di kendaraan itu bakalan tidur, apalagi kalau perjalanan malam, ya kan? Kalau dipikir-pikir sih, teman Pro 2, perjalanan jauh itu sebenarnya gimana kita nyaman aja sih dalam berpakaian. Di awal perjalanan mungkin masih semangat buat tampil maksimal, ya kan? Tapi sebenarnya begitu masuk di jam kedua, apalagi kalau perjalanan malam, prioritasnya udah langsung berubah. Jadi yaudahlah, yang penting bisa tidur nyenyak, ya gak tuh? Jadi banyak sekali yang memilih untuk pakai kaos longgar aja, terus juga pakai jaket yang nyaman, celana santai, bahkan ada juga yang yaudah deh pakai sendal aja. Karena selama berjam-jam duduk di kendaraan, kenyamanan itu jadi hal yang gak bisa dinego sih menurut aku. Apalagi kalau harus tidur dalam posisi yang kadang itu gak ideal, ya kan? Tapi di sisi lain ada juga yang tetap memilih untuk berpakaian rapi. Ya alasannya sederhana sih, biar merasa lebih percaya diri, lebih enak dilihat, bahkan langsung punya agenda setelah sampai tujuan, ya kan? Di Bestie pagi hari ini, tadi aku udah posting di social media, di Instagram story Pro 2 Jember dan juga di WhatsApp ya teman Pro 2. Kamu adalah tim yang dress well atau casual maksimal aja sih demi kenyamanan selama perjalanan jauh itu? Jujur kalau aku, apalagi perjalanannya di malam hari ya, aku lebih milih untuk casual santai aja gitu sih teman Pro 2. Casual maksimal, karena juga toh endingnya, kan aku suka berkereta ya, di dalam kereta juga ntar bakalan tidur gitu. Bahkan kadang keretanya belum berangkat, aku juga udah tidur. Emang rada-rada pelor sih ini manusia satu. That's why aku memilih untuk yaudahlah senyamannya aku berpakaian, tapi tetap harus pakai sepatu. Karena di kereta kan dingin ya teman Pro 2, sekalipun naik kereta yang kalau perjalanan malam dapat selimut, cuman tetap aja kerasa dingin kalau nggak pakai sepatu. Yang penting pakaiannya nyaman, aku pakai yang casual aja, terus aku pakai sepatu, itu sih. Nah, beda konsep nih kalau perjalanannya di pagi hari. Pasti dong dress well itu harus banget. Jadi emang aku dua-duanya. Tim keduanya, yang dress well iya, casual juga iya, tergantung berangkatnya jam berapa dulu. Nah, kalau kamu tim yang mana deh teman Pro 2, dress well atau casual maksimal? Kasih tahu aku, bisa kamu kirim ke WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek di Instagram story Pro 2 Jember. Di situ aku udah posting di story yang paling akhir ya teman Pro 2. Kamu tinggal tulis aja di question box itu. Aku tungguin sampai jam 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Bikin pagi kamu makin seru.

saatnya bacain gabungan dari kamu yang udah masuk nih, teman Pro 2 dari WhatsApp dulu ya. Yang udah cerita di WhatsApp itu ada dari Dimas di Sumbersari. Kalau kata Dimas, aku sih masih dress well ya, tapi versi yang nyaman. Pakai kemeja santai, celana chino, dan sneaker. Biar kalau sampai tujuan, itu gak kelihatan baru bangun tidur. Dimas kayak gitu tuh, teman Pro 2. Terus dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku pilih nyaman dulu sih. Pakai hoodie, celana jogger, dan tas kecil yang gampang dijangkau. Apalagi kalau perjalanan malam ya. Jadi biar bisa tidur dengan nyenyak. Setuju nih aku sama Lala, tapi aku gak pakai jogger pants lagi nih Lala. Kalau untuk nyamannya, iya. Nah kalau malam tuh aku, oh ini, kenapa aku gak pilih yang jogger pants ataupun celana yang bahan kain gitu ya, kayak culotte gitu. Karena di kereta itu kan pasti dingin banget ya, jadi kayak aku akalin aku pakai celana jeans aja, tapi yang lebih agak longgar gitu loh, teman Pro 2. Terus dari Instagram ada dari Ami underscore Aruma, casual sih aku pilihnya gitu. Terus dari Molly.Rahma, ini pilihnya dress well. Ada dari Sania underscore, dress well sih walaupun di kendaraan nantinya tidur deh gitu. Terus dari Sinta di Ambulu. Kalau Sinta adalah tim yang casual banget, pakai kaos, kardigan, celana longgar, dan kaos kaki. Yang penting badan gak pegel-pegel selama perjalanan. Oke. Nah, satu lagi, jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2. Apalagi kalau kamu mau tidur, biar apa? Biar gak kering tenggorokan. Karena kena AC kendaraan, ya kan? Karena kan tanpa disadari, tidur itu tuh takutnya gak sopan gitu loh teman Pro 2 posisinya. Kadang kan gak sengaja gitu kan, mulut kebuka gitu pas lagi tidur. Jadi alangkah baiknya lebih aman, jangan lupa pakai masker kemanapun kamu bepergian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
4: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Bang Sidi Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Di edisi 2 Juni 2026, teman Pro 2 barengan sama aku, Devi Wulandari. Masuk di segmen yang, ini di interval keempat ya, ada insight, inspirasi pagi terupdate. Ini kita bakalan ngebahas tentang yang sering banget nih teman Pro 2 muncul, apalagi waktu kita main sosial media, ya kan? Scrolling sosial media. Terus, nggak jarang juga yang kita lakuin adalah ngecek-ngecek di kolom komentar, ya kan? Ada juga yang di kolom komen, itu tuh isinya malah debat panjang, ya kan? Yang pada awalnya cuma ngebahas hal sederhana aja, nah, ujung-ujungnya kok bawa emosi, gitu kan? Fenomena yang seperti ini, teman Pro 2, yang sebenarnya sih sering banget ditemui karena memang media sosial ini mempertemukan banyak orang, ya kan, dengan latar belakangnya beda, pengalamannya beda, dan juga cara pandangnya yang beda juga. Di satu sisi, ini juga jadi hal yang positif karena kita bisa belajar banyak hal dari orang lain. Tapi di sisi lain, perbedaan itu juga bisa memicu konflik kalau itu tidak disikapi dengan rasa saling menghargai. Makanya teman Pro 2, di era media sosial seperti sekarang ini, sikap menghargai orang lain memang terasa semakin penting ya. Bukan berarti harus selalu setuju, tapi seenggaknya kita tuh bisa menerima bahwa setiap orang itu berhak punya pendapatnya yang beda-beda. Nah, teman Pro 2, menurut kamu nih, kenapa sih saling menghargai itu makin penting di era sosial media ini? Boleh deh kasih insight kamu di WhatsApp dari Pro 2 RRI Jember. Bisa dikirim ke 081-559-70-8950. Bisa juga kamu cek di Instagram story Pro 2 Jember. Kamu langsung aja kirim by DM di situ. Aku tungguin insight kamu ya sampai pukul 10 teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu bertanya, kenapa pemain sepak bola memakai nomor di punggung jersey mereka? Awalnya, nomor punggung muncul di awal abad ke-20 saat pertandingan mulai banyak ditonton. Penonton dan komentator kesulitan mengenali pemain, apalagi dari jarak jauh. Akhirnya, nomor digunakan untuk membedakan pemain, bahkan sempat berdasarkan posisi. Misalnya, nomor 1 untuk kiper, 9 untuk striker, dan 10 untuk playmaker.

0: Seiring berjalannya waktu, beberapa nomor jadi ikonik karena dipakai pemain hebat. Dari sekedar penanda, nomor punggung kini jadi simbol identitas dan kebanggaan di dunia sepak bola.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, banyak orang yang bilang kalau ini kan media sosial, ya kan aku bebas dong buat berpendapat gitu kan. Ya emang benar sih ya teman berdua, setiap orang itu tuh punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi kadang yang jadi persoalan itu bukan pendapatnya, tapi cara penyampaiannya. Karena dia ngerasa gak bertatap muka secara langsung, jadi sebagian orang itu ngerasa lebih berani untuk menulis komentar yang mungkin gak akan mereka ucapkan di dunia nyata. Akibatnya, diskusi yang seharusnya sehat itu malah berubah jadi saling serang. Padahal ya teman berdua, menghargai orang lain itu bukan berarti kehilangan hak untuk berpendapat. Jadi kita tetap bisa gak setuju, tetap bisa ngekritik, tapi tentu saja ya tetap diingat tanpa merendahkan atau menyerang pribadi seseorang. Nah, kalau kamu nih teman berdua, gimana toh pendapat kamu? Kenapa saling menghargai itu makin penting di era media sosial saat ini? Aku tunggu insight kamu ya teman berdua sampai pukul 10.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat,
1: orang kepenak. Dimana-mana tempe enak. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ngasih insight-nya tentang topik kita di Insight pagi hari ini. Ada dari Mary yang udah mengirimkan suara hatinya. Enggak, deng. Si Mary udah ngirim insight-nya teman Pro 2 dalam topik kita di pagi hari ini, itu tentang yang namanya bersosial media. Menurut kamu, kenapa sih saling menghargai itu makin penting di era medsos ini? Ada dari Mary, seperti apa insight dari dia? Nih dia nih teman Pro 2. Bentar.
1: Halo, namaku Mary. Kalau dipikir-pikir, saling menghargai itu justru makin penting di era media sosial seperti sekarang. Soalnya, sekarang kita bisa dengan mudah bertemu berbagai pendapat, budaya, dan keyakinan yang mungkin berbeda dari yang biasa kita temui sehari-hari. Di satu sisi, ini jadi kesempatan untuk belajar banyak hal baru. Tapi, di sisi lain, perbedaan juga sering memicu kesalahpahaman, apalagi kalau komunikasi dilakukan lewat komentar atau unggahan yang mudah disalahartikan. Menurut aku, saling menghargai penting karena kita nggak harus selalu setuju untuk bisa hidup berdampingan. Kadang cukup dengan mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, dan menjaga cara menyampaikan pendapat. Apalagi di media sosial sekarang, satu komentar bisa dibaca banyak orang dan berdampak lebih luas daripada yang kita bayangkan. Karena itu, memilih untuk tetap menghormati perbedaan adalah salah satu cara sederhana menciptakan ruang digital yang lebih nyaman untuk semua. Menurut aku, semakin mudah kita terhubung dengan banyak orang, semakin besar juga pentingnya rasa saling menghargai dan kehidupan sehari-hari.
0: Nah, setuju banget deh aku sama Mary. Ditambah lagi nih ya teman Pro 2, ketika kita bermain media sosial, terus abis itu kamu juga di sisi lain sedang melamar pekerjaan, terus kalau gak gitu lagi deket sama orang gitu kan, pasti akan melihat sosial media, dilihat jejak digitalnya. Lebih pentingnya lagi itu tadi, kalau kamu lagi melamar pekerjaan, terus sosial media kamu itu tuh yeping senegatif vibes itu pun juga akan berpengaruh kepada rezeki kamu sih teman Pro 2. Jadi ya kita emang sih setiap individu itu kan pastinya memiliki cara pandang beda, itu tadi ya yang aku sebutin di awal tuh teman Pro 2, pendapatnya juga berbeda. Namun kalau nih dipakai dan ditanggepin dengan emosi, ya jatuhnya akan ada persinggungan itu tuh. Kadang emang kita lupa kalau dibalik setiap akun media sosial itu ada manusia yang punya perasaan, punya cerita hidup, dan punya kondisi yang gak selalu kita ketahui, ya kan? Satu komentar mungkin itu terlihat sepele baginya, tapi kita berdampak, itu bisa berdampak besar bagi orang lain di sekitar tuh teman Pro 2. Makanya banyak juga yang bilang kan, sebelum nulis komentar atau ngebalas unggahan seseorang, coba deh untuk pikirin dulu apakah komentar itu akan menambah manfaat atau malah justru memperkeruh suasana. Di tengah dunia digital yang serba cepat ini teman Pro 2, mungkin salah satu bentuk kesopanan yang paling sederhana adalah dengan tetap menjaga rasa hormat kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang berpendapat, memiliki pendapatnya beda sama kita, harus tetap saling dihargai ya teman Pro 2. So, kalau menurut kamu harus banget bermain sosial media itu difilter lagi bagaimana kita responnya, itu benar adanya ya teman Pro 2. Oke deh, itu tadi topik insight kita di edisi 2 Juni 2026. Kenapa 20? Anmalnya udah jelas-jelas di depan angka 2 ya. Di edisi 2 Juni 2026 habis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan. Tadi ada sih yang request-request lagu ya teman Pro 2, nanti bakalan di play di Pro 2 Hitlist ya. Boleh langsung chat lagi, di remind lagi, biar nanti penyiar selanjutnya yang play requestan kamu teman Pro 2. Thank you so much kamu sudah menyimak pada pagi hari ini. Udah menyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan tentu saja teman Pro 2, jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini. Kamu bisa loh mau cari informasi-informasi yang up to date itu di website rri.co.id. Di website itu kamu bisa dapetin berita mau dari regional, nasional, internasional ada. Mencari informasi tentang entertainment, tentang wisata, kuliner, hobi, ada juga informasi tentang olahraga-olahraga. Ada banget teman produk lengkap. Pokoknya kamu langsung aja cek di website rri.co.id. Ditambah lagi kamu loh bisa kalau mau streaming program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu mau. Langsung cek sendiri ya teman produk website-nya rri.co.id. Devi Wulandari pamit dari ruang dengan kamu. Thank you teman Pro 2. Have a nice

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar FIFA berikan selamat ke Persib. Dua laga timnas putri di Bandung tanpa penonton. Hari terakhir libur panjang, KAI layani 23.000 penumpang. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang menjadi juara Superliga 2025-2026. Persib resmi menjadi Superliga tepatnya pada Sabtu 23 Mei 2026. Skor imbang dengan Persib Jepara membuat Maung Bandung aman di puncak klasemen. Beckham Putra dan kawan-kawan pun meraih gelar Superliga untuk kali ketiga. Kabar keberhasilan dari Persib menjadi pemenang Superliga yang sampai ke Gianni Infantino berbuah ucapan selamat. Lagi untuk informasi kedua, dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Championship Series Juni 2026 dipastikan berlangsung tanpa penonton. Kedua laga akan digelar di Stadion Arca Manik, Bandung. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Singapura tepatnya pada Rabu 3 Juni 2026. Setelah itu, Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja tepatnya pada Selasa hari ini 9 Juni 2026. 9 Juni 2026 yang akan mendatang. PSSI juga memutuskan tidak membuka penjualan tiket untuk kedua pertandingan tersebut. Keputusan ini juga diambil karena pertimbangan dari keamanan dan juga keterbatasan fasilitas dari pendukung.

Informasi ketiga, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember tetap tinggi, tepatnya pada hari terakhir libur panjang akhir pekan di Senin 1 Juni 2026. Sebanyak 23.333 pelanggan menggunakan layanan kereta api. Jumlah tersebut terdiri atas 12.276 penumpang yang berangkat. 11.057 penumpang datang di sejumlah stasiun wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya mobilitas menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api terus meningkat. Oke, teman Pro2, itu tadi informasi di Info Pro2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro2 selanjutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Produa RRI Jabar, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Gimana nih kabar kamu untuk melewati sejenak beberapa hari kemarin ya, long weekend. Sekarang waktunya beraktivitas lagi, tentunya makin semangat. Atau malah justru teman Produa kebawa untuk pengen liburan lagi ya. Buat yang hari ini udah kembali beraktivitas, baik itu teman Produa di kantor, ataupun sekolah, atau mungkin ke kampus, maupun yang lagi berjuang di jalan, semoga harinya tetap lancar dan juga produktif ya untuk hari ini teman Produa. Teman Produa, biar mood kamu gak turun setelah libur panjang berakhir, siang ini saatnya aku bakal isi energi kamu dengan lagu-lagu favorit pilihan kamu pastinya. Karena sekarang kamu sudah di program acara request lagu ataupun Produa Hitlist, yang dimana kamu bisa kirim salam, bisa berbagi cerita singkat, ataupun mungkin kamu bisa request lagu kesukaan kamu pas juga untuk menemani aktivitas siang hari kamu. Buat teman Produa yang siang hari ini lagi stay di 89,5 FM, tentunya aku bakal kawal semangat kamu barengan sama Fira Karina. Kamu boleh bebas untuk request lagu kesukaan kamu. Langsung kirim aja di WhatsApp Produa di 081-559-708-950. Special single untuk opening di siang hari ini, tentunya aku bakal persembahkan satu single yang bikin kamu makin rindu akan seseorang. Single dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
2: masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi!

Teman Pro 2, tadi udah ada beberapa single yang sudah aku hadirkan di ruang dengar kamu ya. Yang pertama banget tadi lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Bukan Jangan Paksi Rindu ya. Maklum lah ya, kadang kan sedikit belibet dikit ya kan. Maunya ngomong A, ternyata yang keluar B. Jangan Paksa Rindu, tadi udah menemani kamu. Terus juga ada beberapa single lainnya. Plus ini ada single-single selanjutnya yang bakal menemani kamu sesuai dengan requestan teman Pro 2 yang baru aja bergabung. Dari fanbase-nya Sabrina Linor, sudah menantikan lagunya Haha. Thank you ya kak, sama-sama ditunggu lagunya. Kemudian juga ada yang request lagunya The Angie Carvalho dari The Angie Support ya. Pagi menjelang siang kak Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bahagia. Oke. Kemudian juga ada dari Kak Lara, Tata Janeta kak, yang judulnya Korbanmu. Selamat siang, semoga kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Requestnya lagu Tata Janeta, Korbanmu, siap. Aku puterin dulu ya sesuai dengan urutannya tadi. Dan teman Pro 2 yang mau ikut gabungan boleh banget sembari menemani aktivitas kamu di hari Selasa. Hari Selasa, hari bahagia, hari yang ceria dan semangat baru untuk kamu semuanya. Selepas kemarin udah menikmati long weekend atau libur yang lumayan panjang banget. Kemarin habis kemana nih teman Pro 2, atau di rumah aja? Gak apa-apa sih di rumah aja. Yang penting teman Pro 2 suasananya berbeda, aktivitasnya mungkin bisa diciptakan aktivitas yang berbeda biar gak sama dengan aktivitas yang lainnya. Pas ketemu udah masuk kerja, nah udah fresh lagi, udah ada energinya lagi teman Pro 2 ya. Gak apa-apa sih meskipun liburannya, meskipun di rumah aja ya, tapi sekarang waktunya bekerja lagi dengan semangat baru lagi. Oke teman Pro 2, aku bakal hadirkan lagu-lagu selanjutnya. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist. Lagu selanjutnya dipersembahkan dari lagu Sabrina Linor dengan judulnya adalah Haha.

0: Budi.
1: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak.
5: Ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
7: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
8: 2.000 aja, Mbak.
7: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
8: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
7: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

nya Tata Janeta ya, yang judulnya Korbanmu. Tapi setelah udah dicek, ternyata itu lagu yang rilisnya itu di tahun 2016. Jadi gak bisa keputer dulu nih Kak Lara ya. Tapi ternyata Kak Lara minta ganti lagu lainnya, Olivia Rodrigo yang judulnya Driver License. Oke, buat teman Pro 2 semuanya yang mau ikutan request, langsung aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Selanjutnya ada dari teman Pro 2 yang ada di Surabaya. Halo Surabaya, lagi dengerin dari RRI Digital. Salamnya buat Kak Vita aja, lagunya pengen diputerin lagunya Sela on Seven yang judulnya Sederhana. Oke, okay. Kemudian juga ada salah satu teman Pro 2 yang baru aja bergabung, katanya minta diputerin lagunya Cat's Eye yang judulnya Pinky Up. Oke, ini juga baru masuk ya dari Kak Theo. Halo, santai siang. Belum masuk santai siang ya. Masih di Pro 2 Hitlist. Dari Mas Theo di Magelang. Halo Magelang, selamat bergabung ya. Mau request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Oke, ditunggu aja ya. Untuk beberapa single yang sudah di request yang hari ini teman Pro 2, mulai dari yang paling bawah dulu, yang paling pertama aku bakal puterin spesial buat kamu. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2 kali ini informasi terbaru datang dari Taylor Swift ya, yang sudah menyiapkan misteri kode TS dengan tema Toy Story akhirnya terungkap, di mana Taylor Swift ini mengumumkan dirinya akan merilis lagu orisinal yang menjadi lagu tema film Toy Story 5. Jadi dalam pengumuman di media sosial, tepatnya pada Selasa hari ini, Swift juga sudah menyebutkan lagu bertajuk I Knew It atau I Knew You. Ini akan dirilis tepatnya pada 5 Juni 2026, tepat kurang 3 hari lagi ya tepatnya teman Perdua. Bukan cuma itu aja teman Pro 2, nyatanya memang dalam pernyataan seperti yang diberitakan di salah satu media ya, bahwa Disney mengatakan lagu I Knew It, I Knew You yang juga ditulis dan diproduseri oleh Swift sendiri bersama dengan Jack Antonoff sudah terinspirasi juga oleh Jesse, mainan koboi yang kali ini juga dihadirkan. Ini adalah mainan koboi perempuan yang pertama kali muncul dalam film Toy Story 2, tepatnya pada 1999. Kalau teman Pro 2 udah nonton dari tiap serinya, pasti kamu juga udah gak asing lagi ya dengan alur ceritanya seperti apa, kemudian juga tokoh-tokohnya seperti apa. Sementara itu, sutradara dan juga penulis Toy Story 5, ada Andrew Stanton, menyebutkan hal ini sebagai takdir, katanya begitu, dengan mengatakan rasanya seperti lagu ini tuh memang udah seharusnya ada di sana ketika pertama kali mendengarkannya. Jadi memang sebelumnya dia itu udah cocokologi dulu gitu ya teman Pro 2 ya, menyesuaikan juga kira-kira original soundtrack dari Toy Story 5 itu paling cocok lagunya siapa. Nah ternyata lagunya Taylor Swift ini teman Pro 2. Nah kemudian ada kabar terbaru juga bahwa Taylor Swift ini juga akan merilis versi akustik dan juga piano dari single tersebut, yang ketiganya kini tersedia untuk dipesan di situs webnya sendiri. Kamu bisa cek-cek juga teman Pro 2, siapa tahu kamu adalah penggemar dari Taylor Swift. Dimana pernyataan dari Taylor Swift ini juga menyebutkan ataupun menjawab misteri dari inisial TS ataupun Toy Story 5 yang viral di media sosial dan juga dibahas oleh penggemar Taylor Swift, yakni adalah Swifties. Selain itu teman Pro 2, huruf yang menjadi trademark dari Taylor Swift sendiri ini juga berada di berbagai lokasi dengan gaya huruf ala Toy Story yang kita tahu memang, dan membuat fans ini banyak berspekulasi apakah Taylor Swift nantinya akan menulis lagu untuk film ini atau menjadi pengisi suaranya. Jadi ini banyak spekulasi ya sebelumnya teman Pro 2, sebelum akhirnya di pihak filmnya pun sudah klarifikasi bahwa memang lagunya pun juga cocok. Berarti udah ada keterangan gitu ya bahwa Taylor Swift ini bukan menjadi pengisi suara tapi bisa aja ngisi lagunya gitu, atau original soundtrack dari film tersebut. Mungkin teman Pro 2 udah mulai lupa gimana alur cerita ataupun kisah dari Toy Story di tiap serinya. Nah kali ini Toy Story 5 ini akan hadir untuk mengisahkan petualangan dari Woody dan juga Buzz serta juga geng mainan lainnya dalam menyelamatkan seorang anak yang mengalami kecanduan bermain gawai, sekaligus juga mempertahankan diri dari kepunahan gegara perkembangan teknologi. Jadi memang seperti realita yang ada ya, anak muda zaman sekarang kan udah gak lepas sama gadget. Nah ini juga menjadi salah satu kisah yang dikisahkan dalam film Toy Story 5. Kemudian ya pastinya ya ini juga jadi tanda tanya besar, apakah benar nantinya Taylor Swift juga akan mengisi original soundtrack dari film Toy Story 5. Ya siapa tahu ya teman Pro 2, bisa aja sebagai pengisi suara, bisa juga Toy Story 5 nantinya lagunya pakai lagunya Taylor Swift.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tentunya masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Barusan ada satu single dari Bruno Mars yang judulnya Cha Cha Cha. Kalau ngomongin lagu yang bikin mood auto naik ya, Bruno Mars ini emang nggak pernah gagal, teman Pro 2. Lagu barusan ini lagu yang paling hits banget buat didengerin sambil teman Pro 2 melakukan aktivitas di siang hari ini ya. Lagu yang resmi rilis tepatnya di tanggal 27 Februari 2026 ini juga merupakan salah satu tren dari track andalan dari album solo keempat milik dari Bruno Mars yang bertajuk The Romantic. Kalau barusan teman Pro 2 udah dihibur juga ya dengan lagunya Bruno Mars yang catchy banget dan juga beat. Tentunya teman Pro 2 kita beralih lagi untuk mendengarkan satu single yang galau-galau. Kalau Bruno Mars biasanya lagunya itu beat banget ya, bikin kita itu bisa bergerak, berjoget. Kalau kali ini bikin kamu makin galau ya. Satu single dari Lyodra, Teganya Kau.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek.
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampakkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, selamat melanjutkan aktivitas, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dengan khusyuk dan juga tumanina. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist untuk sesi yang terakhir. Tentunya aku masih hadirkan untuk beberapa single berikutnya ya, menghibur kamu semuanya dengan aktivitas di hari pertama setelah teman Pro 2 menikmati hari-hari libur kemarin ya. Dan kali ini teman Pro 2, untuk kamu semuanya yang masih bergelut dengan aktivitas yang cukup padat di hari pertama masuk kerja, atau kamu yang udah padat dengan rutinitas seperti biasanya, tentu ya aku masih hibur kalian semuanya teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hitlist, ada beberapa single menarik lainnya dan semoga berkenan untuk kamu nikmati. Tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Mulai dari jam 10 siang tadi sampai dengan jelang di jam 12 ya. Aku Vita Karina udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan juga lagu-lagu yang udah kamu request tadi udah aku puterin satu persatu. Nah, ini waktunya teman Pro 2 mengisikan waktu mungkin ya, yang mau beristirahat sebentar, cari makan ya untuk makan siang. Ya pasti bisa diluangin dulu waktunya, sembari tetap dengerin Pro 2, entah dari gadget kamu atau mungkin dari radio mobil kamu teman Pro 2. Atau mungkin kamu yang masih berkutat dengan segala macam aktivitas, sembari beraktivitas kamu juga bisa menikmati rangkaian program acara siang sampai dengan sore nanti, sampai dengan jam 3 di rangkaian program acara santai siang. Sesaat lagi teman Pro 2, selain lagu-lagu juga bakal ada informasi-informasi yang menarik yang tentunya bakal menemani jam makan siang kamu ataupun waktu istirahat siang kamu. Karena memang biasanya siang hari itu jadi satu momen ya untuk kamu bisa menyelesaikan berbagai aktivitas produktif. Biar kamu makin semangat, semangatnya biar kayak pagi tadi. Tentunya Vita masih kawal semangat kamu teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu kesukaan kamu barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

Kali ini Tuan Pro 2, kamu di Muda Kreatif ya. Aku bakal ngebahas salah satu kuliner tradisional. Kuliner tradisional bukan hanya lagi disebut makanan jadul ya. Siapa sih yang bilang kuliner tradisional cuma jadi kenangan masa lalu? Karena faktanya Teman Pro 2 saat ini tuh banyak sekali makanan khas daerah yang justru punya salah satu kekhasan atau makin populer di kalangan anak muda. Dengan sentuhan kreativitas, tampilan yang lebih menarik, serta juga promosi yang lebih kekinian, kuliner tradisional juga berhasil untuk naik kelas, menjadi bagian dari tren gaya hidup masa kini. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi semangat tentunya dari Festival Kuliner Pandalungan Poultry yang akan digelar tepatnya pada tanggal 7 Juni 2026 di Jember Town Square, Teman Pro 2. Selain itu, festival ini nantinya akan hadir mengangkat kekayaan kuliner khas Pandalungan, perpaduan budaya Jawa dan juga Madura yang menjadi identitas wilayah Tapal Kuda. Menariknya lagi, Teman Pro 2, festival ini bukan hanya sekedar festival biasa, tapi juga menghadirkan aneka makanan khas, tetapi juga mengajak kamu generasi muda untuk lebih mengenal dan juga bangga terhadap warisan kuliner daerah sendiri. Menurut para penyelenggara, kuliner tradisional tetap bisa tampil modern tanpa harus kehilangan cita rasa dan juga identitas aslinya. Jadi bagaimana nih Teman Pro 2, kuliner tradisional ataupun kuliner modern ya, ini sekarang juga sama-sama lagi viral banget. Tapi bagaimana kelanjutan informasi yang memang ini menghadirkan salah satu festival yang akan diselenggarakan di Jember ya. Penasaran ya Teman Pro 2, kira-kira seperti apa informasi selengkapnya? Buat kamu yang pengen tahu lebih lanjut, aku bakal hadirkan informasinya. Tentunya kita masih di Muda Kreatif. Benarnya.

0: 1950 melawan Uruguay yang membuat warna tersebut dianggap membawa sial. Pada tahun 1953, mereka lalu mengadopsi jersey kuning hijau hasil sayembara nasional yang kemudian menjadi simbol baru identitas dan kesuksesan sepak bola Brasil.
1: Henin,
2: iya tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak tante kemarin enggak wisuda loh.
2: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante.
2: Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

lanjut lagi teman Pro 2, masih membahas salah satu festival yang akan diselenggarakan di Jember ya. Bahwa ini adalah salah satu festival yang nantinya akan mengangkat salah satu kuliner tradisional yang ternyata bisa menjadi daya tarik wisata dan juga penggerak UMKM. Nah teman Pro 2, makanan ternyata bukan hanya soal rasa, tapi juga bisa menjadi pintu untuk mengenal budaya serta juga menggerakkan ekonomi daerah melalui wisata kuliner atau gastronomi. Wisatawan ini bisa memahami cerita, tradisi hingga juga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya Festival Kuliner Pandalungan ini menjadi salah satu upaya tentunya untuk memperkenalkan budaya lokal melalui makanan. Selain menjadi ajang promosi kuliner khas daerah, festival ini juga menjadi wadah pastinya bagi para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas produk, kemasan, sampai dengan strategi pemasaran. Nah, salah satu agenda yang begitu menarik ya yang bakal hadir di festival tersebut adalah pameran sambal Nusantara. Nah, di sini pengunjung bisa mengenal beragam jenis sambal dari berbagai daerah di Indonesia lengkap dengan cerita dan juga filosofi yang menyertainya. Karena memang bagi masyarakat Indonesia, sambal ini bukan sekedar pelengkap makanan aja ya. Tapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner bangsa. Makanan ataupun ketika makan, ketika kita melahapkan sesuatu di mulut kita gitu ya, kalau gak ada pedes-pedesnya itu kayak ada yang kurang ya. Salah satunya kita butuh yang namanya sambal. Nah ini nih teman Pro 2 yang nanti bisa jadi pilihan kamu ketika kamu lagi mencari gitu ya, sambal yang bukan hanya terkenal di daerah kamu tapi juga terkenal di daerah lainnya di seluruh Indonesia. Kalau mungkin kamu belum pernah mencoba gitu ya, ada sambal apa aja, cobain dulu nih teman Pro 2. Nanti bakal hadir di salah satu festival yang akan diselenggarakan di Jember, tepat di tanggal 7 Juni 2026 di Jember Town Square ya. Bahwa ternyata juga akan ada pameran sambal Nusantara. Nah kalau ngomongin soal UMKM nih teman Pro 2, bukan hanya itu aja, tapi juga ada yang menarik lagi dari Festival Kuliner Pandalungan Poultry ini teman Pro 2. Kira-kira apa lagi ya yang dihadirkan dalam acara tersebut ataupun festival tersebut, barangkali juga jadi satu daya tarik juga buat teman Pro 2 yang pengen mencicipi berbagai macam kuliner di Jember, atau juga ada kekhasan dari kuliner-kuliner lainnya dari daerah lainnya juga teman Pro 2, nanti bisa datang. Kemudian masih ada lagi teman Pro 2 untuk informasi selanjutnya buat teman Pro 2 yang suka berburu kuliner, jangan lewatkan satu informasi ini, tentunya masih di Muda Kreatif.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

Kemauan Pro 2 agar semakin dekat dengan generasi muda, Festival Kuliner Pandalungan Voltri ini juga menghadirkan konsep yang lebih seru lagi dan juga interaktif. Jadi bukan hanya datang untuk berburu makanan enak ya, tapi kamu juga bisa nih nanti menikmati hiburan yang udah disiapkan. Ya, mulai dari pertunjukan musik, kemudian juga ada area kreatif, instalasi visual yang instagramable banget, sampai dengan berbagai aktivitas menarik lainnya bakal memeriahkan festival ini. Bahkan juga panitia nanti bisa menyiapkan special guest star yang identitasnya ini masih dirahasiakan dan akan diumumkan menjelang hari pelaksanaan acara. Jadi buat kamu yang pengen eksplor banyak lagi ya untuk budaya, kemudian juga kuliner, bahkan juga hiburan modern, ini juga menjadi salah satu cara yang lebih efektif lagi teman Pro 2 untuk mengenalkan kekayaan lokal kepada masyarakat luas khususnya Jember, terutamanya untuk kamu para generasi muda. Harapannya cuma satu sih teman Pro 2, kuliner tradisional bukan hanya bertahan sebagai warisan budaya aja, tapi juga berkembang menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta juga mampu untuk bersaing di era modern. Jadi kalau bisa ya teman Pro 2, apalagi itu kan pas waktu hari Minggu, di weekend juga, barangkali kamu juga di hari libur, kamu bisa luangkan waktu sejenak ya untuk eksplor banyak lagi seputar kuliner tradisional. Kemudian kamu juga bakal mengenal banyak kuliner dari berbagai budaya, hingga juga ada hiburan modern ya yang nantinya akan diselenggarakan di Jember Town Square tepat di tanggal 7 Juni 2026 pada Festival Kuliner Pandalungan Voltri teman Pro 2 ya. Yang ini juga menjadi salah satu informasi di Muda Kreatif kali ini teman Pro 2. Siapa tahu kamu yang suka ataupun tertarik untuk berburu banyak kuliner ya, ini bisa jadi salah satu opsi buat teman Pro 2 yang pengen liburan dengan berburu kuliner, bukan hanya menikmati tempat wisata aja. Karena biasanya kan menikmati tempat wisata itu udah umum banget ya, tapi kalau kita mengenal lagi budaya-budaya, bahkan juga makanan tradisional atau bahkan makanan yang menjadi khas suatu daerah, itu penting banget ya teman Pro 2. Selain mengenyangkan, tapi kamu juga bisa menambah wawasan kamu seputar kuliner daerah yang ada di Indonesia.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Mama kan sudah bilang, kalau gak boleh, ya gak boleh.
1: Ampun, Mama. Ampun.
2: Trauma akibat kekerasan pada anak dapat meningkatkan resiko depresi hingga kecenderungan untuk mengkonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba. Stop kekerasan pada anak. Sayangi anak-anak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aktivitas siang memang kita pun juga harus benar-benar aware dengan kesehatan kulit kita ya. Bahkan ketika di lokasi kamu biasanya panasnya begitu menyengat. Dan teman Pro 2 juga benar-benar harus bisa waspada juga ya. Karena kalau kita beraktivitas di luar rumah dengan kondisi cuaca yang begitu panas, kita pun juga harus punya perlindungan. Seperti salah satunya pakai lotion atau pakai sunscreen yang biar bisa melindungi kesehatan kulit kita. Bahkan juga teman Pro 2 yang takut banget bau badan ya ketika beraktivitas luar rumah, kemudian meningkatkan produksi keringat. Ya pastinya teman Pro 2 selain harus menyiapkan beberapa barang tadi ataupun bahan tadi ya, seperti sunscreen ataupun juga teman Pro 2 yang menyiapkan lotion biar kamu gak kena paparan sinar matahari. Ya teman Pro 2 juga harus menjaga keseimbangan cairan tubuh ya. Bahkan juga pakai parfum. Karena biasanya ketika keringat itu bertambah ya, itu yang bikin kita kurang enak bau badannya gitu teman Pro 2 ya. Jadi ketika teman Pro 2 naik kendaraan ataupun sibuk dengan berbagai macam aktivitas di luar rumah, hal-hal itu tadi memang harus kamu perhatikan. Jangan sampai aktivitas padat di luar rumah kena sinar matahari, kulit kamu jadi gosong, keringat juga jadi bau, baju juga bau, akhirnya teman kamu menjauh. Ya teman Pro 2, untuk segala macam aktivitas kamu siang hari ini, apapun aktivitasnya, makin semangat aja. Karena ini juga memasuki hari pertama masuk kerja ya, atau hari pertama kembali ke rutinitas, back to routinity. Jadi semangat terus buat kamu untuk bisa memaksimalkan waktu kamu sampai dengan sore nanti. Masih nunggu beberapa jam ya, banyak deh pokoknya. Jadi jangan sampai bosen ya, karena kalau bosen pasti teman Pro 2 menjalankan aktivitasnya juga gak semangat. Apalagi kalau teman Pro 2 didukung dengan lagu-lagu kesukaan kamu barengan sama Pro 2, anti loyo deh pokoknya, anti lemes-lemes. Jadi kalau teman Pro 2 pengen hiburan yang seru, tetap di channel 89,5 FM. Tongkrongin terus siaran bareng sama Pro 2 ya, karena dari sini kamu bisa menikmati lagu-lagu kesukaan kamu, plus juga kamu bisa update informasi yang bakal selalu diupdate sama penyiar-penyiarnya. Termasuk juga bentar lagi Vita bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga di ruang dengar kamu.

pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pertama di dunia olahraga, hasil uji coba jelang Piala Dunia, Kanada dan Kolombia raih kemenangan. Kanada dan Kolombia berhasil untuk meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 yang digelar tepatnya pada Selasa pagi hari ini, teman Pro 2. Kanada bertarung melawan Uzbekistan yang juga bakal jadi peserta Piala Dunia 2026. Kanada berhasil untuk mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0, sedangkan Kanada sempat kesulitan di babak pertama dan baru bisa mencetak gol lewat Jonathan Osorio di menit ke-58 dan Jayden Nelson di masa injury time babak pertama. Kemenangan ini berarti juga menjadi peluang besar ya tentunya bagi Kanada, karena memang mereka kembali ke tren kemenangan setelah sempat dua kali imbang secara beruntun. Setelah laga lawan Uzbekistan, Kanada akan bertemu Irlandia dalam duel terakhir yang dijalani oleh Kanada sebelum terjun ke pertempuran sesungguhnya di Piala Dunia 2026. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada akan berada satu grup dengan Bosnia dan Herzegovina. Kemudian juga ada Qatar, serta juga ada Swiss di grup B. Merujuk saingan yang ada, Kanada juga punya peluang bagus untuk lolos dari fase grup. Sedangkan Kolombia juga berhasil untuk mereguk kemenangan dalam dua lawan Costa Rica. Kolombia juga menang dengan skor 3-1 lewat gol dari Davinson Sanchez, kemudian juga ada Luis Diaz serta Luis Suarez. Hasil ini juga sangat bagus ya tentunya bagi Kolombia untuk kembali menata kepercayaan diri mereka dalam laga sebelumnya di bulan Maret. Kolombia kalah dari Prancis dan juga Kroasia setelah menghadapi Costa Rica. Kolombia akan menghadapi satu laga uji coba lagi sebelum Piala Dunia, yaitu menghadapi Yordania. Dan kabarnya memang teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, Kolombia layak disebut sebagai salah satu tim kuda hitam. Mereka juga punya pemain tenar ya, macam Yerry Mina, Daniel Munoz, serta juga ada Davinson Sanchez, ada James Rodriguez, serta ada Luis Diaz. Materi tersebut juga cukup untuk memberikan tantangan untuk tim-tim favorit juara. Nah, di Piala Dunia 2026, Kolombia ada di grup K bersama dengan Portugal, DR Kongo, serta juga ada Uzbekistan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
2: Yuk, udah ada panggilan tuh.
3: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
2: Ah, ribet pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
3: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
2: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
3: Jangan lari, tungguin.
2: Aduh, sakit.
3: Kenapa kamu kepleset?
2: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
3: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
2: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
3: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
2: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi kabar terbaru dari hasil uji coba jelang Piala Dunia, Kanada dan juga Kolombia raih kemenangan. Yang selanjutnya ini soal Megawati dan juga Ansiang yang lagi ngobrol dan juga berbagi tawa. Wow, keseruannya seperti apa teman Pro 2? Jadi tepatnya ini, hal ini juga tampak ya di saat jelang ajang Badminton Indonesia Open 2026. Megawati membagikan pertemuan online dengan bintang badminton asal Korea Selatan, Ansiang, dalam unggahan story di Instagram tepatnya pada Selasa siang hari ini. Megawati mengunggah ulang video yang sebelumnya udah dirilis oleh sang suami Dio Novandra, di mana dalam video singkat tersebut juga terlihat bahwa Megawati dan juga Ansiang saling sapa dan mengobrol singkat, keduanya juga saling lempar tawa. Selain itu, Ansiang saat ini juga sedang mengikuti agenda kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open 2026 di Jakarta, teman Pro 2. Pebulu tangkis nomor 1 dunia ini juga merupakan unggulan pertama dan akan menghadapi atlet Turki Neslihan Arin yang tepatnya pada babak 32 besar yang berlangsung tepat pada Rabu besok. Sementara Megawati saat ini juga sedang menjalani masa rehat ya, setelah mengantar Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga 2026. Rencananya Megawati akan kembali berkarir di Korea Selatan tepatnya pada musim 2026-2027. Atlet voli berjuluk Megatron ini tidak akan kembali ke Respark ya kabarnya, dan klub yang pernah dibelanya tepatnya pada musim 2023-2024 sampai dengan 2024-2025 melainkan bakal bergabung ke Hyundai Hillstead ya, tepatnya nanti akan bergabung di klub tersebut teman Pro 2. Dan apakah nanti juga akan ada torehan prestasi yang nantinya akan diukir oleh Megawati Hangestri Pertiwi setelah namanya berangsur naik ya di tahun-tahun sebelumnya. Tapi semoga aja di tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan mendatang, menjadi salah satu kebaikan atau keberuntungan tentunya untuk Megawati Hangestri Pertiwi.

0: perhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 dimanapun kamu berada ya, pastinya kamu masih di channel 89,5 FM. Dan bentar lagi aku bakal lanjut lagi untuk informasi dunia hiburan. Kalau mungkin teman Pro 2 lagi dengerin RRI Digital dari gadget kamu, sembari pakai headset juga dan kamu menikmati aktivitas kamu di siang hari ini, tentunya lagu-lagu terbaru, lagu-lagu kesukaan kamu bakal aku persembahkan juga siang hari ini menjadi sajian santai siang. So buat kamu semuanya teman Pro 2, jangan lewatkan informasi dunia hiburan yang bisa aja nanti ada satu idola kamu yang bakal aku update informasinya.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada film horor terbaru Teman Pro 2 yang kali ini adalah film horor psikologis fiksi ilmiah Backrooms yang viral di media sosial, mencatatkan pembukaan impresif di pekan debutnya di box office Amerika Utara. Jadi ada yang menarik lagi Teman Pro 2 dari film horor satu ini, di mana film panjang debut karya dari YouTuber Kenny Parsons dan juga ditulis oleh Will Sudik, mencatatkan sebesar 81,4 juta US dollar atau setara dengan 1,45 triliun rupiah. Tentunya di pasar domestik dan langsung menempati posisi puncak. Sementara di pasar internasional, film itu juga mendulang 36,5 juta US dollar dan juga menggenapi perolehan perdana secara global menjadi 118 juta US dollar. Angka dari data box office Mojo per Senin ini juga sungguh fantastis untuk film dengan budget 10 juta US dollar. Dan salah satu media juga menyebutkan bahwa film Backrooms jadi salah satu film paling menguntungkan tepatnya di tahun ini, meskipun sequelnya pun belum diumumkan. Persson telah mulai mempertimbangkan ide untuk menjadikan Backrooms sebagai waralaba. Backrooms juga memecahkan sejumlah capaian, yakni pendapatan akhir pekan pembukaan terbesar yang pernah ada untuk E24, memecahkan rekor film trailer Alex Garland, tepatnya pada tahun 2024, Civil War, Teman Pro 2. Dan film ini menjadi perbincangan di media sosial, salah satunya diduga menggunakan rekaman suara salam berbahasa Indonesia dari Ilyas Haros. Dan tentunya Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin juga penasaran dengan film ini, ini juga nanti akan lebih diinformasikan lebih lanjut ya, bagaimana untuk penayangannya. Tapi so far memang masih diberitakan soal pendapatannya ataupun juga apa yang menjadi daya tarik dari film horor satu ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih seputar film Teman Pro 2, kalau sebelumnya mungkin kamu sudah menantikan beberapa film-film terbaru, ini ada satu film yang nanti akan segera rilis, tepatnya di Netflix. Netflix resmi untuk menghadirkan film animasi terbaru berjudul Swap It. Film ini juga mengisahkan petualangan magis berbagai makhluk hibrida unik di sebuah wilayah fiksi bernama Lembah. Kalau mungkin Teman Pro 2 ya, suka nontonin film-film animasi, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kamu, di mana alur ceritanya juga berfokus pada fenomena mistis yang membuat seekor makhluk kecil dan juga seekor burung bertukar tubuh hingga memaksa keduanya bekerja sama untuk bertahan hidup. Jadi kayak bertukar jiwa gitu Teman Pro 2. Di mana proyek ini juga bertahan 2 pekan di puncak top 10 movies Netflix ya. Dan juga ini bisa menggandeng beberapa deretan aktor ya, dari deretan papan atas Hollywood sebagai pengisi suara. Jadi papan atas Hollywood juga akan segera mengisi suara dari karakter film Swap It tersebut Teman Pro 2. Yang kali ini ada salah satu karakter bernama Ollie, diperankan oleh Michael B. Jordan. Michael B. Jordan mengisi suara karakter utama bernama Ollie, di mana Ollie ini adalah seekor puko. Yani adalah puko muda yang cerdas dan juga dipenuhi rasa ingin tahu. Jadi karakter kartunnya itu lucu banget Teman Pro 2. Dia ini adalah spesies puko. Puko yang sendiri merupakan makhluk hutan kecil menyerupai perpaduan berang-berang laut dan juga tikus mondok berbulu halus dengan rambut ikonis yang menyerupai karakter Trolls. Selain ada Michael B. Jordan, ada juga beberapa nama lainnya yang termasuk juga sebagai papan atas dari Hollywood. Ada juga Kedrick the Entertainer, kemudian ada Justina Macado, ada Tata Vega, Ned Torrance, serta juga ada Carrie Wilson yang menjadi pengisi suara dari Puko lainnya, baik sebagai anggota keluarga dari Ollie dan juga teman-temannya Teman Pro 2. Jadi menarik banget ya, satu film rekomendasi terbaru dari Netflix ya. Ada juga peran dari karakter Ivy yang diperankan oleh Juno Temple. Juno Temple ini didapuk sebagai pengisi suara Ivy. Dia adalah seekor burung dari spesies Javan yang menjadi musuh alami dari kaum Puko. Wow. Jadi benar-benar cerita fiksi di sini tuh seru banget ya Teman Pro 2, di mana menceritakan seekor burung yang lagi bertukar jiwa. Kemudian juga ada Firewolf dan Boogly yang diperankan oleh Tracy Morgan. Aktor komedi Tracy Morgan juga menyuarakan Firewolf, musuh utama yang paling ditakuti di seluruh lembah. Dia juga meminjamkan suaranya untuk Boogly, ikan kerapu hibrida, tanaman bawah air yang menjadi sahabat dari Ollie dan juga Ivy Teman Pro 2. Lantas ada beberapa pemeran lainnya yang ikut serta dalam penggarapan film tersebut Teman Pro 2. Pemeran-pemeran ini juga seperti yang tadi aku bilang, dia adalah pengisi suara dari aktor papan atas ya, dan juga artis-artis papan atas yang memang sudah melambung tinggi namanya di Hollywood. Kira-kira ada siapa aja Teman Pro 2, nanti aku bakal spill satu persatu lagi setelah tadi ada beberapa nama yang udah aku sebutin ya. Masih seputar film Teman Pro 2 dengan informasi dunia hiburan untuk santai siang kali ini.

0: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ngelanjutin sedikit lagi ya teman Produa soal film Swepit ya, yang ternyata juga pengisi suaranya diperankan oleh papan atas Hollywood. Tadi ada Tracy Morgan, kemudian juga ada Juno Temple, kemudian ada Tree Wolf yang diperankan oleh David Logie. Ya, jadi untuk Tree Wolf sendiri ini karakter yang disuarakan oleh David Logie berbeda dengan Fire Wolf sebelumnya. Makhluk yang mengambil inspirasi dasar dari bentuk rubah atau serigala di dunia nyata, yang memiliki pembawaan yang jauh lebih bersahabat. Dikisahkan seperti itu di film tersebut ya, teman Pro 2. Ada juga Zimo Tatasciore yang menjadi pengisi suara dari anak Tree Wolf tersebut, teman Pro 2. Kemudian juga ada karakter Root Snakes yang diperankan oleh Nathan Greenough dan Tim Martins. Nathan Greenough dan Tim Martins ini berkolaborasi mengisi suara Root Snakes, di mana makhluk ini juga merupakan salah satu predator agresif yang paling diwaspadai di lembah dengan wujud visual yang menyerupai jalinan akar pohon raksasa dan sepasang mata hijau yang menyala dalam kegelapan. Jadi dikisahkan seperti itu ya, dari karakter-karakter yang ada di film Swepit, film animasi fiktif yang bisa kamu tonton lagi, teman Pro 2. Meskipun perilisannya ternyata udah di tanggal 1 Mei, tapi biasanya kan kalau di Netflix kamu bisa nonton ulang film-film yang udah tayang. Salah satunya adalah film Swepit yang ternyata juga sempat trending dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni sekarang. Satu informasi barusan menutup perjumpaan kita, teman Pro 2, untuk program acara Santai Siang. Dan terima kasih buat kamu tadi yang udah ikut siaran barengan sama Vita Karina dari jam 10 sampai dengan jelang di jam 3 sore. Aku harus pamit ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Satu lagi bakal dilanjut sama Dita Aulia dan juga Ewin Ramadan untuk sesi sore dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Putra Gayo raih penghargaan dan hadiah umroh di ASEAN SDGs Future Leaders. Informasi kedua tentang Gecraft, gandeng RRI tekankan pentingnya kolaborasi Gecraft dengan media. Informasi berikutnya tentang Lion Group optimis rute Jember Surabaya berjalan berkelanjutan. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Prestasi membanggakan kembali diukir oleh akademisi sekaligus praktisi asal Indonesia di panggung regional. Andi Rahman M. Ling, dosen praktisi dari Program Studi Pariwisata Syariah IAIN Takengong, sukses menorehkan pencapaian gemilang dalam ajang bergengsi ASEAN SDGs Future Leaders Summit 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 hingga 21 Mei 2026. Forum internasional yang berfokus pada percepatan capaian Sustainable Development Goals atau SDGs diikuti oleh puluhan delegasi terpilih dari berbagai negara di Asia Tenggara. Pada perhelatan tahun ini, panitia penyelenggara menggandeng salah satu kampus bisnis terkemuka di Malaysia, yaitu University Kuala Lumpur sebagai mitra akademik strategis sekaligus pusat pelaksana rangkaian program utama. Ketua Umum Gecraft Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawendra Lukistian menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan Gecraft. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang bagi pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra mengatakan bahwa Gecraft telah hadir di banyak wilayah Indonesia. Hal ini memungkinkan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif secara lebih luas. Presiden Direktur Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro Adi optimis penerbangan Jember Surabaya yang resmi beroperasi mulai 1 Juni 2026 dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, keberlangsungan rute tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelaku usaha, agen perjalanan, hingga masyarakat. Ia menilai transportasi udara memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi, karena mampu mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor. Untuk tahap awal, Wings Air mengoperasikan rute Jember-Surabaya sebanyak 4 kali dalam sepekan menggunakan pesawat ATR 72-600. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

95,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi, aku Nita Aulia. Dan tentu aja di hari ini, aku gak sendiri teman Pro 2. Aku masih bakal ngobrol bareng Ewin di sore hari ini. Comeback nih dia teman Pro 2. Tentu aja nemenin kamu di sore hari ini. Apalagi ini sudah mulai beraktivitas secara normal ya teman Pro 2. Bener-bener kembali beraktivitas. Entah itu yang kerja, sekolah, ataupun yang kuliah juga teman Pro 2. Semangat deh menjalani hari ini. Dan ini kan sudah hampir jam pulang ya. Ini pas banget aku dan Ewi nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam tentunya di sore ceria. So teman Pro 2, setelah ini akan ada informasi apa aja yang menarik. Jangan kemana-mana deh, pokoknya tetap stay tune terus barengan aku di 95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

Tuan Predua, untuk di informasi pertama ini aku bakal bawain untuk info yang lokal-lokal dulu ya. Karena kita ada di Cloud nih Tuan Predua. Cerita lokal unik terupdate. Tentu aja aku bakal update untuk info seputar Jember dan sekitarnya buat kamu yang mungkin sekarang masih nunggu jam pulang kerja atau mungkin udah pura-pura kerja nih. Karena kan kerjaan udah beres ya di jam segini, jadi tinggal nunggu pulang aja. Atau mungkin juga yang baru selesai kuliah Tuan Predua. Di sore hari ini ada informasi yang menarik banget nih Tuan Predua. Siapa sangka ya, kita kalau ngomongin soal sampah itu kan barang yang sering dianggap kayak sampah gitu, ternyata

bisa disulap jadi produk yang keren bahkan diminati wisatawan mancanegara nih Tamam Pro 2. Kabar inspiratif ini datang dari Bank Sampah Unit atau BSU Gria Resik di Kecamatan Sumbersari Jember, Tamam Pro 2. Para pengelola di sana itu berhasil mengubah limbah sedotan plastik bekas menjadi tas cantik yang modis dan punya nilai jual tinggi, Tamam Pro 2. Prosesnya tentu aja nggak instan ya, sedotan-sedotan bekas ini dipilih, terus dibersihkan, lalu dirangkai dengan tentu aja ketelatenan hingga menjadi tas yang unik dan menarik. Hebatnya lagi Tamam Pro 2, produk hasil kreativitas warga ini gak cuma diminati masyarakat lokal aja, tapi juga beberapa tas bahkan ya sudah dibeli langsung oleh wisatawan asal Jepang yang tertarik dengan konsep produk ramah lingkungan tersebut. Menurut Ketua BSU Gria Resik Eli Yuliastuti, gerakan ini bukan sekedar mencari keuntungan aja, tapi juga menjadi cara nyata untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Gak cuma itu Tamam Pro 2, tas dari sedotan plastik BSU Gria Resik juga mengolah berbagai limbah rumah tangga lainnya menjadi produk yang bernilai, seperti ada nampan dari kertas bekas, terus ada kompos, terus ada ekoenzim hingga pupuk organik cair Tamam Pro 2. Dan Tamam Pro 2 tahu gak sih, saat ini sekitar 75 nasabah aktif ikut terlibat dalam program bank sampah tersebut dengan rutin memilah dan menyetorkan sampah dari rumah masing-masing. Cerita ini membuktikan ya kalau sampah sebenarnya bukan akhir dari sebuah barang. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah justru bisa nih ternyata menjadi sumber manfaat sekaligus peluang ekonomi baru. Jadi Tamam Pro 2, mungkin mulai hari ini kita bisa melihat sampah dari sudut pandang berbeda ya. Karena siapa tahu nih ya, barang yang kita anggap gak berguna justru bisa menjadi nilai dengan dibuat menjadi karya yang bernilai tinggi tentunya.

0: saudara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ujung kalimat.
1: Push. Di ujung RRI.
0: Oh, titik-titik mana tuh nama Ampre?
1: Titik-titik juga macet maksudnya.
0: Oh, begitu. Yeah. Maaf ya.
1: Titik-titik macet sekali
0: di sore ini.
1: Wey, bisa aja nih ya. Ya ampun.
0: Dan teman Pre 2 kita bakal lihat ya, aku bakal infoin ke kamu untuk titik-titik macet yang sudah terlihat di sore ini. Yang pertama ada di perempatan LPPR di Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan, teman Pre 2.
1: Kau apal dit, pasti tempat kerjamu itu ya.
0: Iya dong, di sini macetnya dari segala arah ya untuk hari ini teman Pre 2. Mulai dari Gunung Batu, terus perumahan depannya, terus di Jalan Panjaitannya sendiri.
1: Banyak ya.
0: Lalu ke Gledek Kembar, tapi Gledek Kembar nih macetnya a little, not seperti kemarin.
1: Oke. Dan tentunya teman Pro 2 ya, karena sekarang itu macet teman Pro 2, untuk kamu yang melintasi daerah RRI ya, kawasan RRI sini.
0: Betul.
1: Ya perlu hati-hati ya.
0: Betul. Hati-hati teman Pro 2. Dan aku lanjut ke titik macet berikutnya di Jalan Turnojoyo yang berada di perempatan Kiai Haji Sidik.
1: Oke, itu juga macet. Terus
0: macet.
1: Aku
0: lalu
1: ada di Jalan BP Sudirman,
0: BP macet. BP Sudirman ada 3 titik biasanya ya. Titik pertama ada di perempatan yang menuju ke Jembatan Semanggi.
1: Ya.
0: Titik kedua
1: ada Jembatan Semanggi. Ada Jalan PB Sudirman yang mau ke Patrang.
0: Betul. Titik ketiga Jalan PB Sudirman yang menuju ke Mastrip, teman Perang juga.
1: Oh iya, benar.
0: Ini macetnya gak lumayan panjang banget untuk yang di Jalan Mastrip sampai ke Bundaran Mastrip. Wow, gelap gulita.
1: Ini jalan menuju ke Patrang sama Mastrip bedanya di mana?
0: Yang di Mastrip juga maksudnya.
1: Di Mastrip juga macet loh.
0: Sampai ke Bundaran Mastrip juga nih teman Pro 2 terpantau.
1: Oh iya benar.
0: Dan sore hari ini terpantau untuk daerah kampus juga lebih ramai dari biasanya ya. Mungkin karena sudah kembali beraktivitas ya.
1: Udah banyak anak-anak kampus masuk
0: sudah
1: sekarang di
0: kembali setelah long weekend di Bundaran DPR juga. Wow.
1: Iya.
0: Macet.
1: Iya, ini kayaknya karena ini sih. Apa namanya?
0: Iya, sudah sore.
1: Iya, hari ini kayaknya hari lo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya nomor berdua itu tadi untuk beberapa titik macet yang sudah aku infoin.
1: Spill,
0: ya. Betul. Jadi buat kamu yang tetap ingin menjaga mood di sore hari ini, bahagia seperti Elwin, seperti
1: bahagia lagi.
0: Nah, mendengar notif itu sudah salah satu bikin bahagia teman
1: berdua. Bener banget. Ketahuan tadi.
0: Iya dong.
1: Memang itu adalah notif yang saya dambakan.
0: Betul. Notif kebahagiaan teman berdua.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Lubang Pro 2 dimanapun kamu, kali ini aku bakal share ke kamu semuanya. Ini ada laporan kehilangan STNK edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Ada beberapa teman Pro 2. Yang pertama adalah STNK dengan plat nomor P2917IR atas nama Suhan Basori, alamat Dusun Kerajaan 2 RT 4 RW 6 Desa Kasian Timur Kecamatan Bugri Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P4861JW atas nama Kevin Hedriansyah, alamat Jalan Karimata, lingkungan Kerajaan Barat, teman Pro 2, Sumber Sari Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P6442VC atas nama Muniram, alamat Dusun Kerajaan RT 1 RW 15 Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya STNK tanpa nomor, teman Pro 2, atas nama Iput Sutilah, alamat Perum Kebonsari Indah S43 lingkungan Sumber Pakem RT 4 RW 35 Kebun Sari, teman berdua. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2665GE atas nama Ahmad Suryadi, alamat Dusun Langsepan RT 3 RW 3 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P3899 atas nama Imam Syafi'i, alamat Dusun Gelagasan RT 1 RW 9 Rotamtu Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P543635HN atas nama Tumyani, alamat Jalan Legend Sutoyo 531 RT 1 RW 33 Sumber Sari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2666LU atas nama Linatul Munawaro, Jalan Berdadung, teman Bro 2, Rambi Puji Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P9726VE atas nama Lady Fedrianto, alamat Perum Bumi Yosomulyo Blok F2, teman Bro 2, Gambiran Banyuwangi. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P2494MG atas nama Siti Nurhasanah, alamat Dusun Blok Mundu RT 1 RW 10 Desa Mundurejo Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember. Selanjutnya STNK dengan plat nomor P5597MC atas nama Holipa, alamat Dusun Sumber Gebang RT 2 RW 11 Desa Langkap Kecamatan Bangsal Sari Kabupaten Jember. Bagi teman Pro 2 yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Legend Panjaitan nomor 61, Kota Jember. Terima kasih.

0: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
1: Jember.

0: Semua Pro 2 dimanapun kamu ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku di Taulia di sore hari ini Teman Pro 2 yang bakal ngobrol di jam 4 ini.
0: Iya, dan kita bakalan ngobrol sama adik-adik dari
1: SMA N2 Jember tentunya. Betul, dan Teman Pro 2 kalau kemarin kayaknya kita sudah merindukan ngobrol bareng teman-teman kita ya.
0: Wajahmu berseri-seri banget hari ini.
1: Karena long time no see setelah kita libur hampir 2 minggu kayaknya.
0: Oke, okay. Karena mereka ujian. Karena habis libur sih. Terus. Dompet lagi tebel hari ini ya.
1: Tanggal asik. Awal bulan gitu.
0: Wes pokoknya wes. Hey, nanti malam kita nongkrong
1: happy,
0: ya harus
1: happy,
0: ya. Ya.
1: Waduh,
0: harus,
1: ya. Ewin mode foya-foya.
0: Harus ya.
1: Dan Teman Pro 2 di sore ceria ini untuk di segmen skema ya, siaran edukasi anak muda, kita bakal ngobrol bareng Via dan juga Dia.
0: Iya. Loh, kok sama namanya? Dia dan juga Dia.
2: Beda satu huruf saja.
0: Beda ya?
1: Dia dan Via.
0: Oh, Dia dan Via. Kirain Dia dan kamu sih.
1: Dan Teman Pro 2, untuk yang mau tahu mereka berdua, kalau kita juga lagi live ya di YouTube RRI Jember, bisa kamu pantau juga. Selain kamu dengerin tentu aja di 89,5, kamu bisa pantau juga di live YouTube, live TikTok, live apalagi?
0: Live streaming pokoknya, yang pasti live streaming ya.
1: Dan Teman Pro 2, kita langsung saja sapa Via dan juga Dia di sore hari ini. Hai, gimana kabarnya pagi hari ini? Terlalu bersemangat sampai merasa tadi.
2: Semangat paginya masih terasa sampai sore.
1: Di sore hari ini gimana kabarnya Via dan juga Dia?
2: Alhamdulillah sehat, baik sekali.
1: Sehat ya.
0: Ini ya, kalem sekali ya teman-teman ini ya. Ya Bu.
1: Ini pulang sekolah kalian?
0: Enggak.
2: Saya sempat pulang dulu ke rumah.
1: Oh, dekat berarti rumahnya.
2: Enggak sih, jauh.
0: Tapi pulang sekolah ya?
1: Tapi bisa.
2: Tapi kan pulangnya siang. Enggak sore-sore banget. Jadi
1: pulangnya siang. Siang itu jam berapa?
2: Jam setengah dua.
1: Oh iya dah. Oh, kok cepat ya?
2: Ujian soalnya.
1: Oh, masih ujian.
2: Ujian akhir.
1: Ini sudah hari keberapa?
2: Keberapa ya? Duh, sampai kepotong Idul Adha juga ya.
1: Saking lamanya ya, karena kepotong Idul Adha. Jadi ini berarti masih lama atau sudah tengah-tengah kira-kira?
2: Kayaknya udah tengah-tengah. Udah sih. Tengah-tengah.
0: Oh, berarti masih daging kurban masih aman ya di rumah?
2: Alhamdulillah, full freezer full daging.
0: Oke.
1: Iya, semangat banget dia full freezer. Oke deh, kalian berdua boleh langsung kenalan ke Teman Pro 2 yang sekarang lagi mantengin YouTube kita. Boleh disapa juga sambil kenalan. Boleh. Yuk, silakan. Siapa dulu?
2: Saya dulu ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, saya Dia Faras Mufida. Saya biasanya dipanggil Dia, bisa juga dipanggil Faras. Saya dari SMA Negeri 2 Jember tercinta.
1: Asik.
2: Kemudian saya sekarang sedang berumur 16, OTW 17.
1: Wih, happy birthday belum ya?
2: Belum. Masih lama, masih bulan Oktober.
0: Ya? Belum ya, masih.
1: Okay. Kelas OTW. Berapa? Berarti kelas 2?
2: Iya, kelas 2, betul kelas sekali.
0: Sama loh kayak Mbak Dita, masih belum sweet 17.
1: Besok aku baru 17 tahun.
0: Oh iya.
2: Sangat awet
0: ya,
2: muda.
0: Ya ampun, gak cocok banget.
2: Alhamdulillah.
1: Dia support banget loh dia.
0: Iya.
1: Kamu sekarang berarti kalau kelas 2 itu sudah ada penjurusan juga atau belum ya?
2: Sudah. Saat ini saya tuh di kelas 11, penjurusannya sedang dalam rumpun biokimia, kesehatan kita bilang.
0: Okay.
1: Biokimia.
0: Kelihatan dari muka-mukanya itu muka bidan gitu.
1: Iya, muka bu bidan banget dia.
0: Iya.
1: Betul.
2: Muka kesehatan.
1: Iya, muka kesehatan.
0: Sama sebenarnya apa namanya? Dita dulu kan gitu, baru masuk RRI. Kayaknya ini muka-mukanya muka-muka bidan. Ternyata setelah ditelusuri dukun beranak.
1: Tapi ternyata enggak sehat nih orang ini. Oke, selain Dia di sore hari ini, kita juga ngobrol bareng Via di sebelahnya nih Teman Pro 2. Boleh Via disapa juga Teman Pro 2 sekalian kita juga kenalan.
3: Oke semuanya, halo.
0: Halo.
3: Saya Via Ramadhani Erlangga, biasa dipanggil Via. Sekarang di kelas 10 di SMA Negeri 2 Jember.
1: Adik tingkat nih ya.
3: Iya, adik kelasnya Mbak Dia.
1: Adik kelas. Di kelas 10 berarti belum ada penjurusan ya?
3: Belum. Masih ngisi angket buat penjurusan di kelas 11.
1: Oh, masih ngisi angket. Iya.
0: Kalau depannya kelas berapa?
1: Iya, aku kelas 3 SD. Oh, berarti ini kamu masih ngisi angket. Tertariknya di mana? Apakah biokim juga atau yang lain?
3: Yang lain.
1: Oh, yang lain. Apa tuh? Spill.
3: Tertarik di Fiskim atau Teknik 2.
1: Fiskim.
0: Fiskim itu fisika kimia.
1: Ya. Ini biokimia. Berarti kayak bisa milih gitu ya.
3: Bisa.
1: Seru banget fokusannya sekarang teman pro 2. Dan teman pro 2 mereka berdua ini
0: charger dong.
1: Sepertinya bisa enggak sih nanti dulu gitu ya. Terdistraksi gitu. Dan teman pro 2 di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Via dan juga Dia untuk prestasinya.
0: Nah.
1: Sudah ada di poster.
0: Banyak loh prestasinya loh. Aku dulu ya bacain ya.
1: Via.
0: Oke. Ini Via ini teman berdua ada juara 1 FLS 3N cipta lagu tingkat tingkat kabupaten ya 2026. Wih, ini kayaknya ini apa namanya nih prestasi terbaru ya.
3: Iya, paling baru.
1: Iya, baru kemarin ya FLS 3N ya.
0: Lalu ada juara 1 lomba band akustik Penjalu Festival 2025, ada juara 2 lomba band akustik Indoacoustic Competition 2025.
1: Asik. Lalu untuk Dia Faras Mufida, ibu calon ibu dokter kita.
0: Ya. Dokter apa bidan?
1: Dokter. Dan dia ini juga untuk di Semada ya menjadi bendahara 2 di MPK tahun periode 2024-2025, lalu juga ketua Remas Remaja Masjid Babu Salam Semada periode 2025-2026. Pantesan adem gitu ya.
0: Remas itu yang bunyi
1: gitu tuh. Remaja Masjid.
0: Oh, Remaja Masjid.
1: Juara 2 Cosmi 2025 dan medali perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran 2025 bidang kedokteran tingkat nasional. Waduh, calon dokter kita.
0: Amin.
1: Itu dia tuh mau berdoa untuk prestasi mereka berdua di sore hari ini. Kita bakal sharing ngobrol gimana nih mereka bisa meraih juara-juaranya dan tentu saja pastinya nih, aduh, insight-nya bakal banyak banget buat kamu teman berdoa. Jadi wajib kamu pantengin di live YouTube kita, live TikTok dan juga di kanal kita RRI Digital atau juga di radio kita di 89.5 FM tentunya. Dan teman berdoa, aku ingetin kamu juga bisa untuk bertanya lewat story ya yang sudah aku buat di Instagram Pro 2 Jember 2 pakai angka. Langsung aja replay pertanyaannya ya teman Pro 2 atau juga bisa langsung lewat
0: WhatsApp dong pastinya. Kan di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Kita tungguin teman Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

0: Baik, kamu berdua dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku Dita Aulia, tentu aja di sore hari ini kita lanjut nih obrolan kita bareng Via dan juga Dia.
0: Iya.
1: Enak nih nyebutnya Via dan Dia.
0: Dia, Via, Dia.
1: Kali ini kita mau ngobrol sama siapa dulu, Win?
0: Aku pengen ngobrol sama si
1: Via dulu ya.
0: Via dulu deh, Via.
2: Boleh.
0: Dulu.
2: Oke,
0: Via. Via, prestasi,

0: coba lah. Eh ternyata bisa tampil-tampil di sekolah gitu.
1: Masih di keyboard
0: dalam?
1: Masih keyboard?
0: Masih.
1: Oh, kukira pindah gitu ya. Tiba-tiba pegang gitar gitu.
0: Sulit.
2: Tapi biasanya kalau misalkan keyboard itu orang yang bisa main keyboard biasanya juga bisa vokal, nyanyi biasanya.
0: Kalau saya gak bisa.
2: Oh gitu ya?
0: Gak bisa nyanyi saya.
2: Oh, tapi
1: menciptakan lagu.
2: Menciptakan lagu.
0: Yang nyanyi ada kakak kelas, gandeng teman.
2: Oh, gandeng teman.
1: Menarik nih.
2: Oke.
1: Berarti biasanya kan kalau misal cipta lagu ini soal nada-nada kan, berarti kamu nada-nadanya cari sendiri ya?
0: Kalau nada-nada saya brainstorming sama guru les saya juga.
2: Oke. Jadi ini ya apa namanya kolaborasi lah
0: iya,
2: ya.
0: Iya betul, kolaborasi.
1: Dan akhirnya berhasil di juara 1 FLS 3N Cipta Lagu Tingkat Kabupaten 2026.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ini berarti baru kemarin ya?
0: Iya, bulan kemarin.
1: Berarti lanjut dong.
0: Lanjut provinsi.
1: Kapan tuh?
0: Provinsi tuh take video, bisa dicek di YouTube-nya SMA 2 Jember. Saya udah ngepost video di situ.
1: Oh, sudah. Sudah
2: boleh,
1: ada videonya.
2: Boleh.
1: Ini berarti
2: boleh.
1: Dalam proses masa penjurian atau
0: belum? Kayaknya belum. Penjurian, masih ngirim file-file.
1: Masih mengirim itu. Berarti ini udah jadi ya?
0: Sudah jadi videonya.
1: Apa YouTube-nya?
0: YouTube-nya SMAN 2 Jember.
1: SMAN 2 Jember. Nanti di situ ada ya untuk cipta lagu via Ramadhani gitu.
0: Ada judul lagunya Ketika Dunia Berbisik Pelan.
1: Ketika dunia berbisik pelan. Itu untuk yang ke provinsi. Oke. Untuk yang di kabupaten ini yang juara
0: sama itu.
1: Oh, sama. Oh, jadi ini dibawa ke provinsi gitu.
0: Ya, bentuknya video.
1: Oh, jadi memproduksinya dalam bentuk video itu.
2: Kalau yang ngarang siapa? Ngarang maksudnya ngarang liriknya.
0: Untuk lirik itu sudah ada di Juknis FLS-nya, jadi tinggal milih puisi mana yang cocok.
1: Oh berarti dari gitu. Puisi.
2: Berarti dia cuman ini notasinya doang.
0: Notasi ya. Nada-nadanya sama nentuin liriknya mau dipakai yang bagian mana aja.
2: Boleh dirubah-rubah lah intinya itu ya, dari puisi yang udah disiapin. Kalimatnya kalau misalkan kurang masuk dirubah sendiri gitu.
0: Kalau kalimatnya gak boleh dirubah-rubah. Yang apa ya, kayak liriknya mau di misal bait 1 mau dipakai semua, bait 2 enggak, langsung loncat ke bait selanjutnya gitu baru boleh.
1: Oh, tapi kalau dirubah enggak boleh. Gak boleh. Misal di situ bunga melati dirubah bunga
0: ungu
1: gitu enggak boleh. Bunga enggak telang enggak boleh.
2: Oh, tapi kalau struktur lagunya boleh dirubah. Boleh. Ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti disesuaikan gitu ya, lebih
0: sesuai kebutuhan.
1: Oke. Aku penasaran sih kalau kamu di lomba kemarin yang FLS 3N itu berarti kamu ada berapa pilihan?
0: Puisi. Ada 4 puisi.
1: 4.
0: Di judulnya ada 4. Saya milih yang itu, judulnya Ketika Dunia Berbisik Pelan itu.
1: Itu memang judulnya itu.
0: Iya, itu memang judulnya.
1: Ketika Dunia Berbisik Pelan.
2: Itu apa yang membuat kamu
1: milih itu? Apakah ini paling panjang, ini paling pendek, atau kayak ini kayaknya judulnya oke nih atau gimana?
0: Waktu itu ngeliat dari lirik bagian terakhirnya itu, kebetulan ada lirik yang kayak menunjukkan bahwa, sebentar biar gak salah lirik, sudah agak-agak lupa dikit. Tuh liriknya tuh kebetulan juga relate sama diri saya sendiri juga. Kayak bukan
1: merasa relate ya.
0: Iya betul. Ah, ini liriknya. Karena ketika di atas panggung, bukan temukan tangan, bukan juga lampu sorot, namun ekspresi kecil yang menarik keberhasilan. Nah itu kan saya kan ya pas zaman sebelum FLS 3N kan sering ngeband tuh. Jadi saya ngerasain lah gimana deg-degannya di atas panggung gitu. Tapi akhirnya lega gitu, selesai.
2: Jadi relate sama kamu lah ya.
1: Akhirnya diambil itulah yang itu ya. Berarti kamu masih tremor ya di atas panggung ya?
0: Dikit.
1: Kalau tremor pernah kayak salah mencet gitu?
0: Sering.
1: Ya apa terus? Tapi gitu tuh kedengeran gak sih?
0: Kalau yang ya? Denger banget kedengeran. Kepian tuh kan juga ketutupan sama instrumen yang lain gitu.
1: Kadang ini sih bingung kayak ngejarnya gak sih, misal salah nih, terus kamu ngejarnya ya apa?
0: Lanjutin aja.
1: Memang agak panik gitu ya.
0: Iya agak panik, panik. Tapi gak apa-apa.
2: Tapi kalau ini apa namanya, ini kan yang cipta lagu ini kan masuk lomba nih. Di luar dari lomba kamu pernah nyiptain lagu sendiri gak?
0: Jujur belum.
1: Berarti ini first time dan langsung
0: langsung ditunjuk sama Bu Guru.
1: Oke, lanjut, kamu juga di juara 1 lomba band akustik Panjalu Festival 2025, band akustik ya. Lalu di juara 2 juga lomba band akustik juga Indo Akustik Competition 2025.

0: 25.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ini di band-band akustik.
1: Ya, kebetulan saya waktu itu masih join band, jadi ikut lomba di situ.
0: Oh.
1: Yang Panjalu itu diadakinnya sama UNED dari Fakultas Pertanian UKM Panjalu yang buat lombanya.
0: Oh, di kampus ini berarti.
1: Iya, di UNED waktu itu lombanya.
0: Oke, untuk yang Indo-Akustik.
1: Indo-Akustik tuh di Indomaret, Alun-alun.
0: Uh-huh.
1: Sebelahnya kantor kos, di situ lombanya.
0: Oh. Pas FD enggak?
1: Enggak.
2: Berapa ini? Berapa grup band yang ikut waktu itu di Panjalu?
1: Lupa ada berapa. Banyak ya?
0: Panjalu.
1: Lebih dari 3 kok yang ikut.
2: Lebih ya.
0: Kenapa patokannya lebih dari 3? Dan kamu di juara 1.
1: Alhamdulillah juara 1.
0: Bawain lagu apa waktu Panjalu?
1: Waktu itu Celengan Rindu sama
0: Asik.
1: Ular berbisa kalau nggak salah.
0: Ular berbisa nih.
2: Bukan ular anaconda, bukan.
1: Bukan.
2: Bukan ya.
0: Ular berbisa nih di akustik ya.
1: Dijadikan akustik itu.
0: Wih, keren.
2: Kemarin Dita juga bawain ini, bawain apa namanya lagu Ular Kabar Mani.
0: Kan? Tapi genre hibdut.
1: Kayak tensi.
0: Iya. Oke, kalau yang di band akustik Indo Acoustic Competition di Indomaret tuh bawa apa?
1: Itu lagunya Separuh Nafas sama Sailor Song.
2: Sailor Song.
1: Iya.
2: Favorit banget. Gimana sih lagunya?
0: Bagus. Teng teng.
2: Dengan kekuatan bunga.
0: Jadi gitu. Oke, itu kalau dari Via ya, yang dimana ini berkecimbung di dunia musik Tamang Pre 2. Lalu kita beranjak dulu ke sebelahnya, ada Dia. Dia ini juga selain berprestasi, juga dia aktif di organisasi ya.
2: Iya.
0: Selain Bu calon dokter kita, dia juga Bu Bendahara.
2: Iya.
0: Tapi kelihatan ya, Bu Bendahara, Bu Remas.
2: Kenapa kamu mau jadi Bendahara?
0: Adem-adem banget nih.
1: Itu sebenarnya saya tuh dari SMP sudah jadi Bendahara.
2: Oh, primpen kayak saya, wong
0: iya. Iya, dia
1: nerusin gitu.
0: Masya Allah. Ketua Remas juga.
2: Pasti kamu orangnya ini rajin menabung ya?
1: Iya kok.
0: Nih kalau misalnya ada yang nggak bayar kas, gimana kamu?
1: Wah, saya tuh sering banget keliling-keliling kelas tuh nyamperin. Ini kelas 11-1 atas nama ini. Ayo bayar kas.
0: Gitu. Oh langsung ya?
1: Iya langsung to the point. Nggak anti lama-lama.
2: Kamu, tapi nggak pernah kamu banting kan kalau nggak bayar?
1: Oh enggak.
0: Ini kan bunda-bunda nih covernya. Sudah kan ibu Remas ya. Masya Allah, ketua wajah Mas Di.
1: Iya,
0: sekarang sudah bisa ya perempuan untuk menjadi ketua itu.
1: Bisa
0: luar benar. Biasa.
1: Every sudah woman have apa ya, haknya untuk menjadi leader.
0: Betul. Opportunity-nya sudah sama lah ya, seperti laki-laki kita nggak kalah gitu.
1: Iya. Betul.
2: Tapi prestasinya dia loh di bidangnya, bidang sains.
0: Juara 2 Cosmi. Cosmi ini apa?
1: Competition, Olimpiade, Science, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPS. Tapi saya ikutnya yang biologi.
0: Oh, yang biologi.
2: Ya, ini ikut semua.
0: Aku udah dengar, kok banyak ini ya materinya semua, apa gak pingsan gitu ya. Oh, yang biologi ikutnya. Ini nasional berarti?
1: Sebenarnya tingkatnya itu bertahap dari kabupaten, provinsi, nasional. Cuman saya tuh sampai di provinsi aja.
0: Oh.
1: Kalau nasional terkendala sama biaya, karena jauh sampai ke Jakarta, nanggung biaya sendiri. Jadi akhirnya sudah alhamdulillah juara 2 dapat di provinsi.
0: Di provinsi. Berarti yang di kabupatennya sempat juara juga.
1: Sempat juara 2.
0: Juara 1.
1: Juara 2
0: aja. Juara 2 juga.
1: Yang juara 1 2 3 tuh lanjut ke provinsi gitu.
0: 1 2 3 lanjut ke provinsi.
1: Betul.
0: Lalu yang provinsi lanjut ke nasional itu di juara 1, 2, 3 juga yang diambil.
1: Iya, 1, 2, 3.
0: Oh, berarti ini untuk Olimpiade Biologi ya berarti ya?
1: Iya,
0: biologi aja.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal biologi gitu kan, berarti kan ini dia pengennya itu sebenarnya ke kedokteran, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, kenapa Anda itu tertarik dengan dunia kedokteran itu, kenapa?
1: Karena ini dari ayah saya sendiri. Saya juga seorang dokter.
2: Juga
1: kakak kedua saya juga seorang dokter gigi. Saya terinspirasi dari situ.
2: Berarti kamu akhirnya terinspirasi atau termotivasi dari itu ya. Pengen jadi dokter apa kira-kira?
1: Dokter umum.
0: Pengen dokter umum. Okay, dan selain dari Cosmi, ini memang yang sudah relate banget ya, sudah mendekati untuk calon dokter, meraih medali perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran 2025, wow, bidang kedokteran tingkat nasional. Berarti ini sudah olimnya sains di bidang kedokteran gitu.
1: Iya.
0: Oh, di mana ini?
1: Ini kebetulan waktu itu saya online,
0: ngetahunya,
1: tapi tetap dipantau sama Zoom, jadi akurat.
0: Ini diadakan oleh?
1: Oleh ada namanya platform Brindikator. Brindikator.
0: Oh, dari situ.
1: Iya, dari situ.
0: Dan pengumumannya berarti setelah ngerjain itu langsung pengumuman atau nunggu dulu?
1: Biasanya masih nunggu dulu.
0: Terus diumumin di mana itu?
1: Di grup WA, abisnya grup WA.
0: Terus tahu kalau dapat medali
1: perak.
0: Gimana rasanya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Itu medali perak pertama saya di SMA.
0: Alhamdulillah dapat untuk perak Olimpiade Nasional Sains dan Kedokteran ya, di mana itu merupakan yang kamu dambakan juga. Berarti kamu next masih pengen ikut olim-olim gini juga?
1: Masih. Saya masih, sekarang lagi on progress dua lomba.
0: Dua lomba. Apa tuh? Apa tuh? Boleh di-spill enggak?
1: Yang pertama saya tuh pengen ikut lomba di FKP UNER. Lomba kesehatan.
0: Lomba kesehatan.
1: Kemudian saya juga pengen ikut lomba bioetanol di UNED yang mengadakan adalah Fakultas Biologi sana.
0: Lomba biologi juga. Bioetanol itu olim biologi atau gimana?
1: Ya, Olimpiade Biologi.
0: Oh, Olimpiade
1: Biologi. Sifatnya tim.
0: Oh, tim. Wah, itu pasti seru banget lombanya kalau tim ya. Semoga sukses deh ya kedepannya untuk dua lomba itu yang bakal di on progress ya. Oke, teman berdua, buat kamu yang ingin bertanya sama Via dan dia juga di sore hari ini, kamu berkesempatan banget untuk langsung aja bertanya lewat DM kita di Pro2 Jember atau juga bisa lewat WhatsApp kita teman berdua di
2: 081 559 70 89 50.
0: Kita tungguin teman berdua sampai jam 5 aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: 95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan kita berempat.
1: Iya, benar.
0: Tidak, kita berdua ya. Kita berempat teman Pro 2 di sore hari ini.
1: Iya.
0: Kita lanjut lagi ngobrol bareng Via dan Dia di sore hari ini. Kalau tadi kita sudah ngebahas soal prestasinya ya, lomba-lombanya. Nah, kita lanjut lagi ngobrol deh santai bareng mereka berdua.
1: Iya.
0: Via, kalau tadi kamu udah spill ya, kamu suka musik tuh sejak kamu dibelikan keyboard. itu kelas berapa itu? Kecil banget tah.
2: SD kelas 4.
0: Kelas 4 terus nyoba-nyoba main tutorial YouTube. Tapi sempat pernah ikut les yang beneran les gitu enggak?
2: Pernah.
0: Waktu kapan tuh?
2: Waktu SMP.
0: Keyboard juga.
2: Ya, sama sekarang juga, tapi memang agak-agak gak rajin. Sibuk banyak tugas.
0: Oh, iya, sudah SMA karena ya mungkin kalau sudah SMA ini memang aduh, tugasnya agak selesai-selesai, sekolahnya juga makin tambah sore, banyak les.
1: Kalau sekarang ini apa namanya juga ini masih aktif ngeband.
2: Ngeband cuma band sekolah aja,
0: ekskul aja.
2: Ekskul aja.
0: Oh, berarti ikut lomba-lomba itu sama band dari ekskul kamu itu atau ada lagi?
2: Dulu sempat ada lagi, sekarang udah jarang. Paling terakhir itu tampil di Praban sama Merawi di sekolah.
1: Oh. Pakai keyboard apa sekarang?
2: Apanya?
1: Keyboardnya apa sekarang?
2: Keyboard sekolah.
1: Oh, keyboard sekolah. Roland? Cork?
2: Sekolah SPS? Itu Yamaha. Di rumah juga Yamaha, tapi bagusan yang di sekolah speknya.
1: Oke. Semoga nanti bisa ini ya, apa namanya?
2: Upgrade.
1: Ya.
0: Amin. Oke, kalau kamu kan tadi ada lomba yang cipta lagu ya. Aku mau tanya juga deh, kalau misal kamu itu pertama ya.
2: Pertama banget.
0: Ada pengen lagi gak ikut lomba cipta-cipta lagu yang benar-benar cipta lagu yang liriknya kamu bikin sesuai hati kamu? Kalau tadi kan meleh tuh. Ada gak keinginan untuk ikut lagi?
2: Pingin sih, pingin, cuma agak-agak takut dikit gitu.
0: Kenapa tuh takutnya?
2: Kan itu bikinnya juga waktunya lama ya. Dari FLS3N itu ditunjuk sampai lomba tuh sebulan setengahan gitu.
0: Oh, padahal itu sudah ada liriknya. Tapi masih lama, apalagi nih kalau misalnya buat kosongan gitu ya. Oh, paham. Oke. Kalau aku tanya sekalian boleh ya?
1: Boleh.
0: Sekalian. Kamu kan juga lebih aktif di band-band berarti ya, ngeband musik gitu ya. Menurut kamu sebagai keyboardist? Oke, kok tantangan terbesar mengikuti kompetisi band-band itu apa menurut kamu?
2: Yang pertama itu menentukan jadwal tiap antar anggota sih. Kan tiap
0: jadwal
2: anggota
0: apa tuh?
2: Jadwal latihan.
0: Oh, jadwal latihan.
2: Kan tiap anggota ada sibuknya sendiri-sendiri tuh. Jadi harus nyari hari yang pas biar latihan bareng gitu.
0: Memang susah ya itu ya. Terus apalagi?
2: Terus kadang ada beberapa bagian yang memang agak-agak susah, jadi harus sering dicoba-coba gitu. Di dalam lagu itu agak dipelintir-pelintir gitulah mainnya.
0: Oh, gimana tuh dipelintir-pelintir tuh gimana tuh?
1: Jadi agak sedikit di ini, apa namanya ini?
2: Diituin.
0: Iya.
1: Koprol.
0: Iya, jangan terlalu diinin lah ya.
2: Diituin makanya.
0: Oke, iya.
1: Tapi enggak sampai dibanting kan keyboard
2: enggak.
0: Oh, berarti kayak iya, eman ya.
1: Tapi BTW kalau misalkan Via sendiri sebenarnya genremu itu di apa?
2: Genre kebanyakan si pop ya.
1: Pop.
0: Lebih enjoy main pop.
1: Kepikiran ada genre lain misalkan rock misalkan.
2: Rock sih. Jarang, gak terlalu suka ya.
1: Terlalu suka ya, berarti lebih ke pop ya.
2: Ya yang have fun aja, yang easy listening gitu.
0: Betul, lagu sekarang yang easy listening tuh kayak mudah banget diterima sama orang-orang. Kayak cepet banget FYP. Oke, lanjut ke Dia ya.
1: Oke, Dia. Nah, hai. Dia menjadi ketua remaja masjid ya.
2: Iya.
0: Juga Bu Bendahara.
1: Pernah ngerasa capek gak?
3: Wah, itu sih sering ya.
0: Sering banget.
3: Tapi
0: kalau semisal ikut organisasi kan pasti juga dapat manfaat.
3: Iya, dapat manfaatnya.
0: Apa manfaatnya?
3: Ayo. Manfaatnya
1: apa? Pertama.
0: Ini seperti
3: upgrade.
0: Kayak pancingan. Iya lagi. Ayo apa?
3: Saya bisa menambah pengalaman sih tentunya. Pengalaman terus upgrade kemampuan saya kan tentunya.
0: Aku penasaran ini sih, kan kamu olimpiade biologi dan sebagainya. Kalau olim kan soalnya agak berbeda ya sama pelajaran di sekolah ya. Nah, itu kamu belajarnya gimana?
3: Tentunya saya tuh menambah literatur sih.
0: Dari?
3: Dari perpustakaan, dari buku kakak saya yang dulu gitu.
1: Oh. Tapi gak sampai dibakar terus diminum.
3: Wah, enggak dong. Justru malah hilang ilmunya.
0: Oh, jadi memang baca dari kakaknya yang dokter gigi tadi itu ya?
3: Iya, sama kakak pertama juga. Ada sisa-sisa buku biologi. Wah, ini saya baca aja deh buat sumber tambahan belajar gitu.
0: Wow.
1: Wow, kakak keren. Pertama ada kakak kedua gitu ya.
0: Iya. Kayak dulu aku kayak lihat buku kakakku kayak apa sih gitu.
1: Kita kakak pertamanya Sun Goko. Nah, kamu kakak pertamanya siapa?
0: Ah, penasaran kamu ya. Jangan di-spill. Oke, berarti kamu memang suka dengan dunia kedokteran tuh memang dari family, dari ayah, dari kakak, memang sudah kebanyakan dokter ya. Oke, aku mau tanya juga, kalau tadi kamu belajarnya kan berarti memang kamu suka membaca dan sebagainya, kok dari digital kayak nonton YouTube gitu-gitu juga iya atau enggak?
3: Suka.
0: Itu membantu atau menurut kamu lebih enak di buku?
3: Sangat membantu karena saya tuh seringkali membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang wah ini prosesnya kayak gimana sih, kalau cuma baca loh ini kok tiba-tiba kesini. Makanya saya tuh butuh orang yang menjelaskan, sebuah tentor yang lebih ahli dalam bidangnya gitu.
0: Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu itu ya.
3: Betul
0: sekali. Jadi takut ditanya. Nah, mungkin kalau misal kamu pas lomba nih, terus kayak kamu pernah gak sih menghadapi soal yang sulit? Apakah kamu juga tipe seperti kita cap cip cup gitu ya gitu? Atau mungkin masih mencoba mikir nih? Gimana?
3: Tentunya masih nyoba-nyoba lah. Kecuali kalau memang udah bener-bener stuck, wah ini kayaknya nembak B bisa nih.
0: Oh, nembaknya berdasarkan apa? Apakah kancing baju?
3: Yang mirip-mirip sih jawabannya. Mirip-mirip jawabannya.
1: Oh, tapi enggak muter pensil kan?
0: Lama kalau itu, lama keburu habis soalnya.
1: Oke, lanjut lagi. Aku balik lagi ke Via.
3: Boleh.
1: Selama ikutan lomba, kamu kan lomba akustik 2 kali menang ya kan?
3: Alhamdulillah.
1: Terus lomba apa namanya? Cipta lagu ya, itu juga. Apa sih pengalaman yang paling enggak bisa kamu lupain dari lomba tersebut?
0: Lomba-lomba yang mungkin juga yang belum juara mungkin ngena juga lomba apa?
2: Yang paling ngena sih prosesnya ya, karena tuh lama dan juga
0: latihan.
2: Terus pas mendekati lomba juga deg-degan gitu, mau nampilin gitu.
0: Tremor. Itu yang paling deg-degan dan paling seru lomba apa menurut kamu?
2: Efeknya sih ganti tadi, soalnya tuh pertama kali cipta lagu yang dimana saya main sendirian, terus ada teman yang nyanyi, jadi bukan full band bareng-bareng gitu.
0: Oh, jadi ini kelihatan banget nih.
2: Iya, kelihatan banget, kok salah dikit tuh jurinya langsung notice pasti.
0: Iya, oh.
1: Jadi itu ya, harus perfect banget ya.
0: Karena sendiri.
1: Harus perfect. Tapi gak pakai instrumen lain, hanya piano doang ya?
2: Piano aja. Doang.
0: Okay, ini ada yang gabungan di WhatsApp tapi tahan ya. Kalau Via kan kita udah tanya yang paling berkesan itu ya berarti. Kalau dia yang paling berkesan yang lomba apa?
3: Lomba Cosmi juga sih.
0: Apa?
3: Cosmi yang saya cantumkan itu.
0: Kenapa tuh?
3: Soalnya ini adalah lomba offline pertama saya juga.
0: Oh, lomba offline pertama ya.
3: Di SMA sih, di SMA. Kalau SMP pernah.
0: Jadi kayak
3: ngerasain gimana rasanya naik podium dapat medali.
0: Apalagi itu. SMA ya.
3: Iya.
1: Sangat membanggakan sekali.
3: Iya.
0: SMA kan levelnya sudah naik.
3: Iya, sudah naik.
0: Ya, gitu kayak lebih susah sih, kayak ada pride gitu ya.
1: Asik.
0: Pride. Lanjut. Kali ini kita coba jawab ya hadiah pertanyaan dari teman Pre2 yang masuk di sore hari
1: ada
0: ini.
1: Ada pengorik ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Ewin dan juga Ning Dita. Sejak kapan kamu manggil aku Ning?
1: Iya, sejak kapan kamu manggil aku Bang?
0: Aku Aurik di Karangrejo. Wah, dua narasumber skena sore ini luar biasa ya. Tapi tetap aku ada pertanyaan buat dua narasumber karena saking penasarannya. Asik. Right. Buat Kak Via dulu. Satu-satu ya. Tenang, ini bukan tes. Genre lagu apa yang paling Kak Via favoritkan? Tadi udah jawab ya. Pop apa tadi?
1: Pop.
0: Yeah. Okay. Selain keyboard, apakah Kak Via juga mahir atau ingin bermain alat musik lainnya?
2: Kalau mahir sih belum. Tapi kalau pengen tuh pengen.
0: Apa tuh?
2: Gitar.
0: Soalnya di rumah ada gitar nganggur, jarang dimainin. Cuma digantung gitu aja.
4: Jadi kamu coba mainin. Ini proses belajar berarti?
2: Enggak.
4: Oh, masih dalam tahap pengen ya?
2: Pengen okay. aja.
4: Semoga nanti dipegang gitu ya.
2: Amin. Enggak digantung aja.
1: Ya, nah, sari. Lalu apa harapan Kak Fia katanya terhadap musik nasional ke depannya?
4: Berat nih. Ayo. Aduh, berat nih.
1: Kok seru ya gitu?
4: Musik nasional nih.
2: Musik nasional. Semoga banyak orang yang semakin sadar kalau genre musik tuh kan macam-macam, jadi enggak asal di judge gitu.
4: Ini sepertinya suara hati.
1: Asal di judge, iya. Jadi saling bersinergi ya satu ya, sama lain ya.
4: Betul. Okay. Banyak genre, kayak ya udah ini dinikmati ya, gitu ya.
1: Kalau misalkan kamu suka lagu rock, ya udah. Suka lagu, oke.
4: Selera dan pilihan.
1: Ah, ya, itu dia balik lagi. Ya.
4: Lanjut. Ini ada buat Kak Dia.
1: Oh iya. Right. Yang pertama, mengapa Kak Dia suka banget sama biologi?
4: Boleh coba lagi. Apa tadi?
3: Dari SMP saya tuh memang suka sama biologi. Sebenarnya awalnya tuh saya gak suka biologi.
1: Sukanya?
3: Sukanya astronomi. Oh. Dari kelas 7, kelas 8, lah terus kelas 9 tiba-tiba saya tuh diajak ngomong sama kakak saya, sama orang tua saya juga. Kamu kalau jadi dokter itu kamu bisa membawa dampak yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, wah saya tuh kan suka semua rumpun IPA tuh. Cuman bedanya yang paling menonjol waktu itu astronomi. Nah, seketika setelah dipengaruhi untuk jadi dokter itu, saya
4: mikir kepikiran.
3: Wah, biologi sebenarnya enggak susah itu ya. Ya sudah, asik juga biologi. Akhirnya saya milih biologi sampai sekarang.
4: Oh, berarti itu karena memang ada diarahkan juga. Dan kamu juga fine dengan pilihan biologi itu. Karena kamu memang sukanya sebenarnya IPA gitu.
3: Iya, IPA. Oh, IPA
4: secara keseluruhan. Like it. It's okay. Okay. Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini agak sedikit ceru ini Didi ya.
4: Apa tuh?
1: Kalau di bidang kedokteran, materi yang paling Kak suka Kak Dia suka itu apa?
3: Oh, saya itu sangat suka dengan yang rumpun anatomi dan fisiologi.
1: Oke. Okay.
4: Fisiologi anatomi.
3: Gimana manusia itu di dalam tubuh manusia itu berfungsi dengan baik, dengan wah ini sama aja kayak kita mengagumi ciptaan Allah juga kan.
4: Betul.
3: Kalau astronomi kan kita mengagumi semesta. Kalau ini kita mengagumi yang mikroskopis juga. Mengagumi ciptaan Allah yang mikroskopis juga.
4: Kecil gitu ya.
3: Kecil.
1: Kayak virus gitu.
3: Iya, virus. Sel-sel gitu.
4: Oke, lanjut. Masih ada satu pertanyaan lagi. Apa tanggapan dan harapan Kak Dia terhadap pembelajaran di bidang STEM ke depannya?
3: STEM. Oh, Saintek gitu ya. Harapan saya semoga Saintek ini, STEM ini bisa membawa kemajuan bagi bangsa kita, bagi orang-orang bisa di sekitar kita.
4: Bermanfaat,
3: ya. Betul sekali.
4: Oke, semoga terjawab ya Kak Ordik di Karangrejo. Oke deh, terima kasih banyak Bang Ewin dan Neng Dita. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke deh, kalau berdua kita masih nungguin untuk kamu semuanya yang pengen
4: bertanya ya, seperti Ordik di Karangrejo. Kamu juga bisa langsung aja deh WhatsApp kita di 081
1: 559
4: 70
1: 89 50.

0: Kita lanjut lagi.
1: Kita lanjut lagi dalam Ampere 2 kali ini. Ternyata ada yang bergabung via WhatsApp kita nih, Win.
0: Iya, ada Nia.
1: Kita jawab ya, kita jawab ya.
0: Boleh-boleh.
1: Baca-baca, Win.
0: Sore katanya.
1: Sore.
0: Saya Nia. Mau tanya dong.
1: mau tanya dong gitu.
0: Ya, Kak Via dan Kak Dia belajarnya gimana? Tiap hari berapa jam katanya?
1: Siapa dulu yang mau menjawab? Dia dulu. Ini kayaknya ekstra nih belajarnya ini. Berapa jam sehari?
2: Sehari itu saya selalu meluangkan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Dan itu pun harus dalam keadaan yang fokus tanpa distraksi apapun.
1: Termasuk HP.
2: Iya, termasuk HP. Jadi saya itu orangnya fokus ya. Jadi kalau udah waktunya belajar ini, ya udah belajar ini. Kalau waktunya ngurus organisasi, ya udah ngurus organisasi gitu.
0: Jadi gak kepikiran handphone.
1: Jadi di rumah itu paling tidak 30 menit itu tadi ya. Membaca, fokus-fokus. Fokus banget belajar gitu ya.
2: Nyatet gitu.
1: Nyatet. Ya, memang kalau nyatet tuh kayak lebih cepat hafal gitu ya. Oke, tapi juga scroll TikTok juga gak kamu? Ya?
2: Saya gak punya TikTok.
1: Punya IG.
0: TikTok enggak ya?
2: Enggak.
1: Punya IG.
0: Facebook.
2: Facebook udah saya uninstall karena memo saya penuh.
1: Jadi kamu main HP-nya itu kapan? Main HP enggak kamu?
2: Ya main.
1: Oh, masih. WhatsApp doang buat WhatsApp
2: teman.
1: Jangan lupa tugasnya.
2: Enggak.
1: Ngingetin teman tugas lagi gitu. Oke, kalau tadi sudah dia ya. Via, sekarang kok
0: sekarang dia.
1: Via. Gimana belajarnya?
3: Jujur kalau belajar tuh saya enggak terlalu nge-track jam berapa. Yang penting pas hari itu ada tugas saya langsung kerjakan biar enggak nunda-nunda gitu. Soalnya makin hari makin numpuk gitu, jadi bingung nanti deadline-nya makin mepet juga.
1: Sepertinya kamu sudah pernah menumpuk ya.
3: Berdasarkan pengalaman lebih baik langsung dikerjakan.
1: Iya, akhirnya kayak ya udah langsung dikerjakan yang ada tugasnya dikerjakan sebelum nanti keburu latihan tuh makin enggak kekerjakan lagi tuh PR-nya ya. Oke, berarti ya sudah kalau misalnya ada tugas, ada PR, besoknya ulangan. Ya itu yang dipelajari
3: langsung semua itu.
1: Oke, teman Pro 2 itu ya Nia, Kak Nia semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dan teman Pro 2, obrolan kita di sore hari ini menarik banget ya. Kita bisa belajar kalau prestasi ini bisa datang dari berbagai bidang. Di bidang seni, di bidang organisasi juga, di akademik juga, di sains juga bisa teman Pro 2. Yang terpenting bukan hanya hasil akhirnya tapi juga di proses belajarnya, konsistensi dan juga keberanian untuk mencoba. Oke deh, mungkin bisa ini dikasih untuk pesan singkat untuk teman Pro 2 yang mungkin masih takut-takut untuk memulai mengembangkan potensinya, masih belum berani dan sebagainya. Boleh dikasih kata-kata hari ini.
2: Okay.
1: Siapa dulu?
2: Via. Boleh.
3: Jadi kata-kata hari ini dari saya adalah kalau dikasih kesempatan misal oleh guru atau oleh siapapun tuh digas aja, usahakan semaksimal mungkin. Karena siapa tahu nanti hasilnya juga bagus kan gitu. Dan be yourself.
1: Be yourself.
0: Jadi dirimu sendiri.
1: Betul. Ya. Jangan pernah lewatkan kesempatan.
0: Nah, ya,
1: kesempatan tidak datang dua kali.
0: Jangan cuman di zona nyaman aja gitu ya.
1: Coba aja ya. Siapa tahu memang kesempatan tuh diberikan itu yang membuka peluang kamu teman Pro 2. Lanjut, kalau dari dia apa nih?
2: Kalau dari saya ya, pesan aku buat sahabat Pro 2 Jember, masa muda itu adalah waktu yang terbaik. Nah, buat kita itu untuk eksplorasi banyak hal. Nah, kita tuh bisa kok aktif di organisasi, tapi tetap bisa lancar di prestasinya juga. Kuncinya cuma dari cara kita membagi waktu gitu. Jadi pesan saya, jangan pernah membatasi potensi kalian. Manfaatin masa muda kalian sebaik mungkin, apalagi untuk hal-hal yang positif dan bisa bangkit untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Betul, teman Pro 2, karena satu kalimat ya, masih muda gitu. Masih muda ini kalau misal aduh eman banget, sayang
2: eman banget
1: kalau semisal masih muda ini tapi diisi hal-hal yang kurang baik tuh nanti menyesal teman-teman.
0: Nah,
1: karena ketika sudah tua ketika sudah tua, aduh.
0: Kamu kenapa ngomong tua? Kedepnya ke saya, Dit, ya ampun.
1: Kalau sudah tua, peyot sudah ya gitu. Mumpung masih muda, yuk lah ambil semua kesempatan yang ada ya. Harus bangkit tuh, seperti kata dia tadi, bangkit dan lakukan apa yang kamu suka selagi itu positif ya. Dikembangkan, siapa tahu memang dari skill kamu itu bisa membawa kamu ke menjadi yang berprestasi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak Via dan dia di sore hari ini. Terima kasih sudah sharing.
0: Ya, semoga obrolan kita di sore hari ini bisa bermanfaat ya.
1: Semoga sukses ya kedepannya.
2: Amin.
1: Yuk nanti Bu Dokter mampir lagi.
2: Amin.
1: Nanti keyboardis kita mampir lagi juga.
0: Show di sini ya nanti.
1: Iya, show di sini di MLC. Asik, di Musik Live Chat nanti sama Via. Asik. Oke, teman Pro 2, setelah ini aku dan Ewin masih bakal lanjut temenin kamu, tapi Via dan dia harus pamit dong ya.
0: Ya, jadi untuk kamu semuanya, teman Pro 2, thank you so much.
1: Thank you so much and stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 dari Jember.
0: Teman

0: Bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
1: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Bro 2, mungkin kita beda bahasa, beda budaya. Tapi saat Piala Dunia FIFA dimulai, semua jadi satu. Satu sorakan, satu emosi, satu harapan. Karena di lapangan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kok kita lihat-lihat tadi siapa yang ngomong? Teman berdua selalu tadi kita di skena yang ngobrol bareng teman-teman yang luar biasa. Kali ini kita ngobrol bareng kamu semua, teman berdua.
1: Nah, itu dia. Kali ini kita ada di program acara skena.
0: Kan tadi skena udah. Apa coba?
1: Changchimen.
0: Betul, teman berdua, bincang ceria, menyenangkan. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol soal apa nih?
1: Perbedaan. Bikin hidup lebih warna. Lebih berwarna atau tambah susah? Perbedaan bikin hidup lebih berwarna atau tambah susah?
0: Betul, balik lagi ya ngobrolin soal perbedaan yang mungkin ini bikin kita kayak ya asik ya. Lebih berwarna, fun gitu, seru. Atau mungkin ada beberapa dari kalian.
1: Itu ada lagunya loh, Dit.
0: Apa?
1: Perbedaan membawamu gitu.
0: Kok jadi lupa gue ya, kayaknya gak gitu deh.
1: Perjalanan ya ampun.
0: Aku lupa. Tapi ada yang ngingetin di belakang.
1: Oh iya. Hodamu kayaknya.
0: Ada yang ngingetin di belakang perjalanan. Lalu kita ngobrolin soal perbedaan teman berdua. Tapi ya ini memang bikin berwarna banget. Kamu bisa ikut cerita soal perbedaan di hidup kamu teman berdua yang pernah kamu rasakan. Langsung aja lewat question box di story Instagram yang sebentar lagi aku buat gitu.
1: Nah, itu dia teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya, wes pokoknya pantengin aja terus Instagramnya Pro 2. Kalau misalkan ada gue question box, udah
0: ketik langsung.
1: Enggak, banting aja HP-nya.
0: Kalau enggak sabaran boleh aja langsung WhatsApp kita ya.
1: Boleh di
0: 081 559 70 89 50.
2: Yuhu. Kita lagi ada di acara Changchimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
0: Salah. Ulangi.

0: makan salah 3 kali gratis piring loh. Makanya bareng-bareng. Ulangi.
1: Oh, oke.
0: Kita lagi ada di acara

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kok berhenti di sini yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tawang Pro 2 kalau dipikir-pikir emang kalau kita ngomongin soal perbedaan ya Win, itu tuh sebenarnya ya hal yang enggak bisa dihindari.
1: Hal yang enggak bisa dihindari namanya perbedaan ya.
0: Karena kan setiap orang tuh ya punya latar belakang yang berbeda, pengalaman juga masing-masing.
1: Betul.
0: Dan cara pandang juga pasti berbeda, itu wajar banget Tawang Pro 2. Justru dari situ ya Win ya, kita belajar banyak hal, kita belajar banyak apa ya, belajar baru lah ya, bagaimana pandangan tuh ternyata luas banget.
1: Iya,
0: Tawang Pro 2.
1: Benar-benar. Misalnya kayak gini lah, Dit. Saat kita berteman gitu ya dengan orang yang berbeda. Maksudnya itu bedanya itu bukan beda apa ya kan? Mungkin beda budaya ataupun keyakinannya juga beda gitu ya. Kita jadi lebih memahami akhirnya.
0: Betul.
1: Memahami cara orang lain melihat dunia gitu. Ya.
0: Tapi memang teman perdua, perbedaan juga bisa jadi tantangan kalau kita itu enggak mau mendengarkan atau memahami sudut pandang orang lain.
1: Iya, makanya kan kunci hidup di tengah keberagaman itu yaitu adalah saling menghargai. Bagaimana kita itu bisa saling menghargai satu sama lain gitu.
0: Betul. Makanya teman perdua ya saling menghargai itu kayak apa ya? Kayak enggak harus selalu setuju sebenarnya. Ya. Tapi tetap bisa saling menghormati aja. Karena kan perbedaan itu bukan untuk menentukan siapa yang paling benar.
1: Nah, setuju.
0: Kesempatan untuk saling belajar dan tumbuh bersama.
1: Betul.
0: Yuk bacain satu atau dua dulu deh. Satu dulu boleh. Ada siapa
1: dulu
0: nih?
1: Ya. Ini aku mau bacain punya Raka aja deh.
0: Raka. Apa katanya?
1: Raka di Kawali Lantas, menurutku perbedaan bikin hidup lebih seru karena kita bisa belajar hal-hal baru dari orang lain.
0: Setuju. Setuju banget sama Raka karena kadang wawasan kita itu justru berkembang karena bertemu dengan orang-orang yang berbeda itu tadi.
1: Iya, karena kan kalau misalkan kita ngomongin soal perbedaan, mungkin misalkan Dita ya kan. Dita dari Tuban, teman berdua ya kan.
0: Terus
1: Ewin dari Jember misalkan, seperti itu. Di Jember punya kebudayaan yang berbeda sama
0: betul.
1: Tuba. Jadi kita saling sharing tuh, akhirnya menambah wawasan lagi.
0: Kebiasaan kita juga berbeda, cara pandang kita juga berbeda gitu teman berdua. Dan kita tetap menjadi teman.
1: Nah, ya Win. Ya, benar.
0: Kita berteman kan sekarang.
1: Ya, harus. Ya. Tapi nanti malam enggak lah ya?
0: Ya, itu
1: maksudnya keluar dari RRI, kamu bukan teman aku lagi.
0: Itu lebih ke tergantung sikon. Akhirnya teman berdua, buat kamu yang ingin bergabung seperti Raka ya, langsung aja deh ketik di WhatsApp kita di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, teman berdua, kita bacain lagi untuk gabungannya, Edith, ya.
1: Betul, kita bacain lagi. Kalau tadi sudah ada dari Raka, kali ini ada dari Salsa.
0: Dari Salsa? Salsa, benar.
1: Ini belum kan?
0: Belum.
1: Ada dari Salsa, aku pernah beda pendapat sama teman deket, Kak. Deket banget. Nah, awalnya ribut, tapi akhirnya nih jadi baikan dan saling ngerti aja sih.
0: Ini contohnya dia, kalau perbedaan tuh gak selalu berakhir buruk.
1: Betul, akhirnya kan kita jadi kayak jauh lebih mengenal teman kita.
0: Jauh gitu. Lebih mengenal, jauh lebih mengerti gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan akhirnya kita respect lah ya. Benar. Gitu.
0: Ada satu lagi dong.
1: Siapa tuh?
0: Ada Naufal di Ajung.
1: Apa tanya?
0: Kalau semua orang sama, mungkin hidup jadi membosankan. Ya benar-benar.
1: Betul.
0: Benar. Menarik juga ya.
1: Betul-betul. Perbedaan kan emang kayak sering membuat kehidupan ini menjadi semakin dinamis gitu.
0: Benar. Kayaknya kalau misalkan semua orang sama kayaknya.
1: Ya, ya ngapain gitu.
0: Ngapain gitu.
1: Semua orang sama, skillnya sama, terus itu sama, pendapatnya sama. Jadi kayak, ya akhirnya gak ada gebrakan gitu.
0: Bener. Dinamikanya gak ada gitu.
1: Betul. Dan nomor kedua itu tadi untuk obrolan kita Chang Cimen di sore hari ini. Terima kasih yang udah gabungan ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, besok kita hadir lagi di jam yang sama, jam 5 sampai jam 6. Tentu aja dengan topik berbeda yang lebih menarik lagi, teman-teman berdua.
0: Jadi untuk kamu semuanya, teman berdua, jangan kemana-mana. Ke depan bareng aku di 89,5 FM, berdua RR Jember,
1: teman terbaik kamu.

Tahukah kita? Gunung Argopuro yang terletak di wilayah Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo tercatat dalam naskah Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Sebuah naskah yang menguraikan keadaan di Keraton Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Artinya, gunung ini memiliki arti penting pada era Majapahit.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Nomor 2 ini sudah jam 6 ya, berarti kita ya sudah berada di sore ceria interval terakhir, Win.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk interval terakhir ini nomor 2 kita masuk di ups ya.
0: Ups itu ini. Ups. Ceplosan gitu.
1: Ups, salah.
0: Ya, ada program ajar itu ada dulu.
1: Lama banget tadi. Ya. Kita kali ini di ups upgrade skill nomor 2 yang bakal ngebahas seputar hobi, skill, bisnis ataupun bahkan ke lifestyle juga. Intinya yang berdampak positif deh buat diri kamu, buat kita semua di sini tentunya teman-teman berdua.
0: Tentunya teman-teman berdua, buat kamu yang penasaran kira kita bakalan ngebahas apa.
1: Nah, itu dia. Jangan kemana-mana. Asik. Pokoknya tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jabar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tolong Pre 2, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin nih semua orang juga suka nih, Win.
1: Aku tahu. Hobi. Sesuatu di Jogja.
0: Asik, siapa holiday, yang gak suka itu. Di Jogja gitu ya. Tapi kali ini Tolong Pre 2, mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melakukan, entah karena gabut
1: apa?
0: Ingin mencoba.
1: Ya, boleh.
0: Itu adalah menanam.
1: Oh, menanam.
0: Betul. Pasti setiap orang tuh ada loh pernah kepikiran untuk menanam. Ada yang dilakuin beneran, ada yang cuma dipendam.
1: Yo gitu ya. Menanam apa ini maksudnya, Le?
0: Menanam apa ya, biasanya itu yang yang untuk kebutuhan sehari-hari biasanya juga apa itu ya, cabai, tomat, terus kadang buah-buahan juga. Nah, teman Pre 2, mungkin buat kamu yang sekarang makin merasa kayak duh, bisa enggak ya sekarang menanam? Kan lahan sekarang juga makin terbatas ya. Nah, tenang teman Pre 2, sekarang banyak tanaman buah yang bisa ditanam dalam pot, alias namanya adalah tabulam pot.
1: Oh, tabulam pot, aku tahu itu artinya.
0: Betul, apa?
1: Tanam buah dalam pot.
0: Nah. Betul, keren nih, tabulam pot. Oke, jadi menanam buah dalam pot ini bisa jadi solusi praktis buat kamu yang tinggal di perkotaan atau punya halaman yang gak terlalu luas.
1: Nah, itu dia.
0: Selain bisa dipanen sendiri, tanaman buah juga bisa bikin teras atau balkon rumah itu kayak jadi makin estetik.
1: Nah,
0: gitu,
1: salah satu yang paling populer ini adalah strawberry biasanya ya,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Jadi selain buahnya itu manis, segar, tanaman ini juga ternyata menghasilkan bunga putih yang cantik sebelum berbuah. Jadi cocok banget nih untuk mempercantik sudut rumah, kayak gitu-gitu tuh. Cocok banget.
0: Ya. Selain strawberry, ada juga tomat cherry yang dikenal mudah ditanam dan cocok dengan iklim tropis Indonesia. Ukuran tanamannya itu nggak terlalu besar, jadi kayak pas gitu untuk apa ya, rumah dengan lahan terbatas.
1: Ya, lemon juga bisa jadi ini, jadi apa rekomendasi, karena lemon ini ya, ini segar, ya kan, segar untuk campuran minuman, ya kan. Dan supaya lebih berbuah, disarankan menggunakan bibit cangkok dibanding menanam dari biji, gitu ya. Kalau ditanam dari biji itu
0: lama. Kalau lebih cepet itu kalau misal bibit cangkok,
1: bibit
0: ya.
1: Cangkok.
0: Selain itu, Tolong Pre 2, ada murbei juga.
1: Murbei,
0: ini kesukaan aku nih. Biasanya kalau main peta umpet tuh sambil apa namanya, gerayah
1: ngambil murbei.
0: Iya, ada murbei yang terkenal mudah dirawat dan relatif cepat berbuah, cocok buat pemula yang baru hobi berkebun.
1: Nah, yang cukup unik juga ada
0: apa tuh,
1: ciplukan.
0: Oh, ini kalau dulu pas aku kecil tak buat pasaran masa-masaan. Ciplukan
1: buah yang legend banget ketika masih kecil, pasti semua orang pernah ngambil ciplukan ini, teman berdua ya.
0: Karena dia bikin penasaran gitu, kayak dibungkus kayak lampion.
1: Nah, benar.
0: Dan ini ternyata nggak cuma produktif, tapi juga bisa jadi tanaman hias yang menarik, unik dan cantik lah ya di teras rumah.
1: Iya, benar sekali teman berdua. Yang penting jangan lupa memperhatikan kebutuhan sinar matahari, penyiraman ya kan, dan juga pemupukan agar tanaman tetap sehat dan produktif.
0: Betul.

0: Jadi intinya teman-teman berdua gak perlu menunggu punya kebun luas untuk mulai berkebun. Mulailah dengan pot sederhana. Yang penting mah perawatannya tepat.
1: Nah, itu dia.
0: Kamu sudah akan bisa menikmati buah segar hasil panen sendiri langsung dari rumah.
2: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di negeri ini gengsi kalau tak punya produk luar negeri. Padahal banyak anak bangsa Indonesia yang bisa membuat produk lokal dengan kualitas internasional. Mereka yang selalu berkreasi dan menjadi penggerak ekonomi, yang berjuang di situasi yang tak pasti. Mereka adalah simbol negeri ini. Dan kita adalah bagian dari mereka, yang bangga membangun sukses bersama untuk kemajuan bangsa. Bersama kita bangga dukung mereka, bangga buatan Indonesia.
2: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan, maklum lagi liburan, tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
3: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
2: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
4: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ngaku deh teman Pre2, siapa yang masih nggak bisa tidur kalau lampu kamar dimatikan?
1: Nih,
0: banyak orang yang merasa lebih nyaman tidur dengan lampu menyala karena takut gelap atau merasa lebih aman nih kalau terang teman Pre2. Yeah. Tapi ternyata Win ya, tidur dalam kondisi gelap itu justru lebih baik buat kualitas istirahat kita.
1: Benar. Cahaya ketika kita tidur, Dit, ya. Cahaya saat tidur ini bisa mengganggu ritme sirkadian namanya, atau jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita harus tidur dan juga bangun. Nah, kalau lampu itu terus nyala, tubuh itu jadi kesulitan memproduksi hormon melatonin namanya. Yaitu hormon yang membantu kita untuk tidur lebih nyenyak gitu.
0: Betul. Dan gak cuman itu aja itu mama Pre2. Tidur dengan lampu menyala ini juga bisa membuat kualitas tidur menurun nih. Kita jadi lebih mudah terbangun saat malam hari dan tubuh itu gak bisa beristirahat secara maksimal.
1: Ya, tapi memang buat sebagian orang tidur di ruangan yang gelap ini bukan yang mudah. Bukan hal yang mudah.
0: Betul. Aduh, takut.
1: Iya, ini menurut ahli tidur ya. Saat kondisi gelap, otak itu bisa menjadi lebih waspada karena penglihatan terbatas
0: jadinya. Betul.
1: Makanya kan akibatnya suara-suara kecil di sekitar itu terasa lebih mengganggu dan juga memicu rasa cemas gitu.
0: Betul banget lagi. Ini yang aku rasain sih, Win. Kayak sebenarnya aku tuh bisa tidur gelap maupun terang tuh bisa. Tapi kalau gelap tuh kayak merasa lebih cemas aja tuh. Sukar nih, kayak kanan kiri.
1: Kira-kira ada ular enggak ya sih?
0: Waduh, tiba-tiba ada ular. Tidur di hutan ini.
1: Ada harimau enggak ya?
0: Aduh. Dan teman Pre2. Bahaya itu ya. Kalau kamu termasuk yang masih takut gelap, gak perlu langsung mematikan lampu secara total.
1: Benar.
0: Coba mulai dengan meredupkan lampu secara bertahap atau menggunakan lampu berwarna kuning hangat yang lebih ramah untuk tidur. Kalau lampu DJ boleh gak yang muter-muter itu?
1: Itu dia.
0: Itu kan banyak ya sekarang di...
1: Itu kayaknya gak jadi tidur gitu kayaknya.
0: Berpesta.
1: Kamu jadinya berpesta.
0: Lampu yang warna-warni itu.
1: Oke deh teman Pro2 ya, gak kerasa banget juga. Ini udah waktunya kita untuk jalan-jalan ya, Dit ya.
0: Betul ya, tiba-tiba banget kita udah jalan-jalan di malam hari ini. Sudah lama kita tidak ke Jakarta.
1: Iya, kita bakalan bertemu dengan seseorang yang sangat luar biasa tentunya.
0: Di malam hari ini spesial banget, nanti Music Live Chat bakal ngobrol bareng seseorang yang tentu aja musisi berbakat ya teman Pre2.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini berarti aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sepanjang hari ini. Asik, gak pada sore aja dari sore gitu ya. Yang udah nemenin kita dari jam 3 tadi itu mau Pre2, tenang aja kita bertemu lagi besok. Yuhu, di jam yang sama ya.
1: Jam 3
0: sampai jam 7 ini. Ya. So teman Pre2, buat kamu yang penasaran setelah ini MLC bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana deh, tetap terus stay tune di 89,5 FM Pre2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu, kita pamit teman Pre2.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu
2: FM, teman terbaik kamu.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Karhutla Aceh Barat hanguskan 13 hektar lahan, teman Pro 2. Informasi yang kedua, gempa magnitudo 2,9 landa barat laut Ternate. Informasi yang terakhir, teman Pro 2 perkuat kerjasama maritim Indonesia Rusia rencanakan produksi kapal bersama. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Aceh Barat selama 2 hari terakhir. Karhutla menghanguskan sekitar 13 hektar lahan di Kecamatan Bubon dan Johan Pahlawan. Dan teman Pro 2 dilansir dari RRI Melaboh, Selasa 2 Juni 2026 kebakaran merusak vegetasi dan memicu kabut asap di sejumlah desa terdampak. Asap mulai mengganggu aktivitas dan juga kesehatan masyarakat sekitar lokasi kebakaran. BPBD Aceh Barat terus mengintensifkan upaya pemadaman untuk mencegah perluasan kebakaran. Hingga hari Senin malam 1 Juni 2022, sejumlah titik api masih terpantau aktif. Titik api berpotensi teman Pro 2 menjalar ke area lahan lainnya, dan laporan Pusdalops BPBD Aceh Barat mencatat kebakaran pertama terjadi pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Informasi yang selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,9 terjadi di wilayah Maluku Utara. Selasa sore, gempa terjadi pada 2 Juni 2026 pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 1,23 lintang utara dan 126,44 bujur timur. Lokasi gempa berada sekitar 114 km barat laut Ternate, teman Pro 2. BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 6 km di bawah permukaan bumi, dan kedalaman yang dangkal membuat gempa berpotensi dirasakan di sekitar wilayah terdekat dari pusat gempa. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut, dan kondisi masyarakat di wilayah gempa juga dilaporkan tetap aman dan kondusif, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kerjasama maritim yang menjadi hasil dari konsultasi bilateral Senin 1 Juni 2026 di Moskwa, Rusia. Pertemuan dipimpin penasihat presiden sekaligus ketua Dewan Maritim Rusia, Nikolai P. Patrushev, dan juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono, teman Pro 2. Dan konsultasi bilateral kali ini mengenai kerjasama di bidang maritim. Demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta Selasa 2 Juni 2026. Kedua pihak membahas kerjasama bilateral di bidang logistik maritim, pembuatan kapal, pelatihan personel, dan juga studi sumber daya hayati laut, serta meninjau spesifik yang bertujuan untuk implementasi praktis dari kesepakatan yang telah dicapai. Sementara pertemuan yang juga dihadiri para perwakilan perusahaan Rusia menyatakan minat untuk mendirikan perusahaan pembuatan kapal bersama. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Betul. YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul, iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari-hari gak ngambil, iya bisa jadi.
1: Ya udah gitu ya, nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat!

0: LC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro. Betul. Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti nggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya,
1: ya buat band ya. Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke. Okay.
1: Apa kabar?
2: Baik.
0: Terima kasih. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang di Aceh.
1: Oh wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke. Oke.
1: Okay. Di yeah. Megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Yeah. Dan
2: sama gitar
1: dan main juga gitar sih. Juga gitu ya. Oke, okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
0: Kaget juga di body tembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Yeah. Jadi memang
3: Sidik itu teman kecil.
1: Oke. Okay. Oh,
0: wow. Oke. Okay.
3: Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops.
3: Oke.
1: Okay.
3: Mau nyoba akhirnya. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohong.
1: For your
0: Anggar.
1: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini pengen punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer.
0: Event organizer EO.
1: EO. Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing.
1: Okay.
0: Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitu.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Nah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
3: Oh, ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Fansinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu, chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit.
2: Okay. lebih menggigit gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana Raka? Versi Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay.
0: Yeah, okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih. Sih. Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya.
2: Okay. Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Bagus. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: judulnya emang apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, adalah di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Right. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama, judulnya adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sang itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
0: sempat? Waduh.
1: Karena yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord

0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More nya
2: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
3: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Ah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
3: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
3: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah. Okay. Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
3: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
3: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja, bosen, kayak gitu. Pengennya berkarya deh, gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu, hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi, itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
3: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
3: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
3: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas hari, gitu ya.
3: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau ke Saino?
0: Ke Saino?
3: Kas Aino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong. Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya,
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
3: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali ini tetap lagu tentang cinta kah?
3: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
2: sebenarnya
3: juga.
2: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak ah I love you too. Yes babe, I love you, katanya. Terus dia bilang ah apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi. I
2: love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
3: Sosit banget
0: sih. Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
1: juga ya.
3: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
3: harus
1: dong. Cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you nggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Oke, okay, gitu.
3: Wah.
1: Bukan dalam itu.
3: Dilecet enggak.
0: Perang dunia tuh di situ.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue, iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
2: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih
0: menurut gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.

0: Masih di MLC Music Live Change.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih, karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay, kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Terus jam 8 tuh baru on kita.
2: Bener. Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada, kendalanya banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak. Kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa Raka?
2: Oh, gue gak tau masalahnya gitu.
1: Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal lu udah hilang.
4: Maksudnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita mau record ya. Iya.
4: Bukan studio kan?
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius? Di mendetik kemana tuh?
2: Semua serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh.
1: Iya,
2: ini.
1: Iya.
4: Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan. Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau?
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
0: Okay.
4: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si CD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali. Dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau gak mau CD harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Iya, kemarin ada, cuman
2: sedikitnya enggak ke sini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
4: Atau cari orang additional.
1: Kan? Gitu. Oh, okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren, Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga gak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
1: Ya, belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka gak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah. Yang gak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget,
4: iya,
1: tapi juga nggak terlalu tapi bagus gitu ya,
4: nggak yang apa ya Inggris Indo tuh kelihatan kan, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya sendiri ya, lagi.
1: Ya. Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya.
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu.
2: Iya. Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger, nggak sih?
1: Bener.
2: Jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
4: Gitu ya. Produksi juga tuh.
1: Produksi juga.
2: Nah, oke.
1: Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih mau ngapain.
1: Tanya Mia dong, Mia kan lebih event
0: organizer, lebih planner.
2: Gue yang operasional. Ngurusin gue, ngurus kayu. Enggak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, itu
1: terima kasih. Terima kasih bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya
2: keren,
1: bersemangat.
2: Keren,
1: kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu,
0: I Love You
1: More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
4: Di kawinan.
2: Cocok tuh.
4: Di kawinan. Lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
4: Tapi udahlah, buat dia menghayal. Orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi ya. Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya. Bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Iya.
1: Okay. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright. Ya.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Sebenarnya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin lagu. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
1: Produksinya. Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gara tukang sate ada tukang bakso tapi
2: ini. Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di
1: di Jakarta tapi ya,
2: di Jakarta.
1: Jadi kalau yang tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
4: Keren.
0: Gitu.
4: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya tuh kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya, benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya, bisa ngajetnya ya.
0: Yoi, terima kasih Nepal Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
2: Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget malam hari ini aku bisa kembali lagi ya sama Ijel teman Pro 2, nemenin waktu istirahat kamu setelah beraktivitas seharian di ngumpul, ngobrol dan juga update komunitas lokal Jaga Malam Pro 2 RRI Jember tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ya lewat live streaming, malam ini kita juga hadir di YouTube-nya RRI dan juga RRI Jember dong, dan TikTok-nya Pro 2 Jember tentunya. Dan teman Pro 2, di era digital seperti sekarang nih ya, hampir semua aktivitas kita nggak lepas dari internet dan juga media sosial nih. Mulai dari komunikasi, lalu belajar, hiburan, sampai dengan urusan organisasi dan juga pekerjaan, semuanya ada di genggaman tangan aja teman Pro 2. Nah, tapi di balik kemudahan itu ya, ternyata ada juga resiko yang sering dianggap sepele. Mulai dari foto pribadi yang dicuri, untuk akun palsu teman Pro 2, akun media sosial yang dibajak juga, sampai dengan modus penipuan yang memanfaatkan identitas orang lain nih. Nah, malam ini kita bakal ngobrol, ngebahas lewat tema era digital, era rawan, ancaman pidana di balik penyalahgunaan foto dan juga akun bajakan nih teman Pro 2. Dan sudah hadir bersama kita malam hari ini ada Ahmad Raihan Baihaqi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus staf muda bidang kajian ilmiah FK2H nih teman Pro 2. Halo, selamat malam nih.
1: Halo, selamat malam juga Kak.
0: Hai, panggilannya Baihaqi apa Raihan nih?
1: Baihaqi Kak.
0: Baihaqi, oke. Oke.
1: Sama beda lagi.
0: Sama kayak aku teman Pro 2. Kalau di sini panggilannya Irza, Ija gitu. Kalau di rumah beda lagi dong tentunya. Nah, sebelum masuk ke topik utama malam hari ini ya, tentu teman Pro 2 juga pengen kenalan lebih deket dulu nih sama Baihaqi. Boleh dong kenalan dulu dan cerita sedikit tentang aktivitas yang sedang dijalani saat ini nih. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam teman Pro 2. Selamat malam bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini lagi nongkrong, kemudian yang lagi nugas, yang lagi nyantai di kos, atau yang lagi dalam perjalanan pulang ke sini Kak. Karena kemarin habis liburan yang panjang itu.
0: Sekali.
1: Nah, perkenalkan nama saya Ahmad Raihan Baihaqi, kerap disapa Baihaqi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2025.
0: Okay.
1: Nah, saat ini saya juga sedang menempuh perkuliahan semester 2. Nah, selain berkuliah, saya juga aktif berorganisasi nih Kak. Di FK2H. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu FK2H?
0: Nah,
1: FK2H adalah Forum Kajian dan Keilmuan Hukum. Nah, tepatnya sekarang saya sedang aktif menjadi anggota di bidang kajian ilmiah atau lebih kenal sebagai BitKL. Nah, sebelum sharing session nih Kak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 2 Jember nih dan juga Biro Humas yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa mengikuti sharing session pada malam hari ini Kak. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi diri saya, karena nantinya dari sini saya juga bisa belajar mengenai public speakingnya juga.
0: Oke, terima kasih juga yang udah menyempatkan kesini teman Pro 2. Padahal ya pasti abis pulang kampung ya, liburan kemarin, terus lagi sibuk-sibuknya, pasti teman Pro 2 menyempatkan hadir untuk sharing bareng teman Pro 2. Nah, tadi kan sempat spill kamu dari FK2H nih. Sebenarnya FK2H itu organisasi seperti apa gitu?
1: Nah, FK2H ini merupakan singkatan dari Forum Kajian dan Keilmuan Hukum, yang dimana FK2H ini adalah sebuah wadah, ruang atau laboratorium bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri, yang ingin berkarya, mencari prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik Kak.
0: Okay.
1: Dan FK2H sendiri ini memiliki berbagai prestasi, segudang prestasi Kak, mulai dari kepenulisan, kemudian esai, debat ini yang paling sering Kak, kemudian legal opinion dan juga publikasi jurnal.
0: Okay.
1: Nah, intinya dari FK2 sendiri adalah tempat bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri, yang ingin mempelajari keilmuan hukum secara mendalam Kak, baik dalam bidang debat maupun kepenulisan Kak.
0: Oke, menarik banget teman Pro 2 dan juga keren banget. Jadi FK2H ini bukan cuma tempat belajar teori hukum aja, tapi juga jadi wadah mahasiswa untuk berkembang, berprestasi juga, dan mengasah kemampuan akademik maupun non-akademik itu tadi ya. Nah, kalau ngomongin organisasi mahasiswa, pasti ada banyak kegiatan seru yang dijalankan nih Baihaqi. Belakangan ini FK2H lagi punya kegiatan apa aja nih? Bisa diceritain dulu ya ke teman Pro 2, silahkan.
1: Bisa banget Kak. Nah, kebetulan sekali karena saya ini menjadi anggota di bidang staff bidang kajian ilmiah. Nah, di bidang saya sendiri ini akan menyelenggarakan kegiatan berupa debate coaching space. Nah, ini akan dilaksanakan esok hari, pada hari Rabu. Nah, makanya
0: besok banget ini.
1: Iya, besok banget, Kak. Nah, makanya tadi siang itu saya bersama rekan-rekan saya itu prepare buat acara besok. Nah, di acara DBS ini akan mengupas tuntas bagaimana cara debat yang baik, kemudian cara menyerang argumentasi lawan itu bagaimana. Yang intinya ini seperti kursus debat, Kak. Nah, di dalamnya juga akan ada praktek debat secara langsung, Kak. Ini gokil banget sih. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu juga telah menyelesaikan open recruitment staff muda, yang dimana open recruitment ini adalah untuk ruang bagi teman-teman yang ingin mengembangkan diri di bawah naungan FK2 sendiri, Kak.
0: Oke. Seru banget teman Pro 2 ya. Habis open recruitment langsung lanjut kegiatan pengembangan kemampuan debat ini tadi ya. Jadi bukan cuman belajar teori hukum tadi teman Pro 2, tapi juga melatih keterampilan yang berguna untuk dunia akademik maupun profesional nantinya. Teman Pro 2, setelah tadi kita kenalan lebih dekat dengan Baihaqi dan juga FK2 Hani, sekarang saatnya masuk ke pembahasan utama malam ini teman Pro 2. Karena kalau dipikir-pikir ya, hampir semua dari kita pasti punya media sosial kan ya. Bahkan mungkin dalam sehari lebih sering buka Instagram, buka TikTok atau WhatsApp daripada baca buku catatan kuliah. Ayo aku. Tapi sayangnya semakin aktif kita di dunia digital nih, semakin besar juga resiko yang bisa kita hadapi kalau tidak berhati-hati gitu. Nah, belakangan ini kita sering mendengar kasus foto seseorang digunakan tanpa izin untuk akun palsu ataupun akun media sosial yang dibajak lalu dipakai untuk menipu orang lain nih. Kalau memang ya, dan ini juga terjadi beberapa sama rekan-rekan kerja di sini juga. Fotonya disalahgunakan untuk menipu juga gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang hukum, bagaimana kita harus memandang fenomena penyalahgunaan foto ini dan juga akun bajakan yang semakin sering terjadi nih, Bayri?
1: Baik, terima kasih, Kak. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali kita anggap biasa, tapi bisa berujung pidana. Nah, kedengarannya sangat ngeri sekali ya, teman-teman. Jadi begini, teman-teman Pro 2, kita harus sadar bahwa saat ini kita hidup di ruang digital yang sifatnya itu hibrida. Jadi, apa yang kita lakukan di media sosial atau di dunia maya itu dapat memberikan dampak nyata di kehidupan fisik kita, Kak. Jadi, ketika kalian melakukan suatu kesalahan atau kejahatan di dunia sosial, itu memiliki dampak hukumnya. Betul. Di dunia realita kita. Baik, kayak seperti kalian bakalan dapat dipidana seperti itu, Kak. Nah, kemudian banyak dari kita, khususnya anak muda itu, yang masih menganggap media sosial adalah ruang bermain yang bebas tanpa batas. Betul. Akibatnya, muncul perilaku iseng yang sebenarnya masuk dalam kategori kriminal cyber, Kak. Nah, ada dua fenomena besar yang paling sering terjadi saat ini. Yang pertama adalah pencurian identitas visual, Kak. Nah, di mana pelaku mengambil foto-foto pribadi seseorang di Instagram, Twitter maupun TikTok tanpa izin, kemudian membuat akun baru dengan nama yang sama atau nama yang berbeda. Nah, tujuannya itu sangat beragam, mulai dari tindakan catfishing atau penyamaran untuk mengelabui orang lain, hingga tindakan yang murni motif ekonomi. Karena kita tahu kan, di era sekarang juga mencari pekerjaan sangat susah, Kak. Sehingga kebanyakan dari orang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan penghasilan seperti itu, Kak.
0: Oke. Wah, motifnya juga ada faktor ekonomi juga, ada isengnya juga teman Pro 2. Waduh. Berarti di dunia digital itu sebenarnya bukan ruang bebas tanpa aturan ya teman Pro 2. Nah,
1: kemudian Kak ini.
0: Apa nih?
1: Kemudian ada fenomena yang kedua lagi, Kak.
0: Apa
1: yakni
0: tuh?
1: Peretasan atau pembajakan akun yang dinamakan akun takeover. Nah, modusnya sangat beragam, mulai dari menyebarkan link palsu, kemudian undangan pernikahan digital tiruan format aplikasi, dan ini yang paling marak sekali, Kak. Nah, hingga penipu berkedok kurir paket. Ketika korban lengah dan mengklik tautan tersebut, kendali akun media sosial atau WhatsApp mereka langsung berpindah tangan ke pelaku. Nah, disinilah malapetaka atau permasalahan itu dimulai, karena pelaku biasanya langsung memanfaatkan daftar kontak korban untuk memeras, meminta pinjaman uang, atau merusak nama baik korban, Kak.
0: Waduh, teman-teman Pro 2, ngeri sih. Makanya aku sendiri pun hati-hati untuk memosting foto. Jadi di media sosialku nih jarang banget ada fotonya, foto muka aku langsung nomor 2 ya, karena itu tadi. Pertama juga males takut disalahgunakan, dan juga katanya orang sih ain.
1: Ain ya, itu biasanya kan seperti itu, Kak. Betul. Sering kali seperti itu.
0: Betul. Nah, kalau foto seorang dicuri ini lalu digunakan membuat akun palsu tadi, dampaknya bisa sejauh apa sih bagi korban selain merugikan ekonomi perekonomian tadi ya, kayak menipu karena real ya, ini rekan kerja juga di fotonya disalahgunakan, terus tiba-tiba ngechat teman-teman deketnya untuk pinjem uang gitu. Sampai ya itu akhirnya percaya dan minjemin padahal itu bukan dia yang asli, ya, gitu, belinya asli, asli gitu. Nah itu gimana tuh?
1: Nah ini dia kak, kasus pencurian foto ini efek dominonya itu parah banget. Atau memiliki efek berantai. Dari permasalahan yang kecil menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat besar kak. Nah si pelaku ini biasanya akan berburu foto di akun-akun yang gak dikunci atau bersifat umum. Nah foto-foto itu kemudian ditata rapi di akun baru agar terlihat meyakinkan banget kalau itu adalah akun asli si korban. Nah ujung-ujungnya akun palsu ini dipakai buat hal jahat. Ada yang dipakai buat menipu orang di aplikasi jodoh dengan modus asmara, kemudian dirayu sampai diperas dimintain uang atau pulsa kak. Nah bahkan ada yang tega menggunakan foto korban untuk membuat akun jualan palsu. Nah jadi yang mendapatkan uang haram itu adalah si pelaku, sedangkan yang menjadi buronan, dicari-cari orang, digerebek, mendapatkan sanksi sosial adalah si korban yang fotonya dicuri tadi. Jadi nama baik korban langsung hancur seketika kak.
0: Nah itu nomor 2. Jadi yang melakukan kejahatan memang pelaku ya, bukan orang aslinya, tapi yang sering menerima dampak sosialnya justru korbannya. Mulai dari kehilangan kepercayaan orang lain sampai rusaknya reputasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun juga gitu. Nah selain kerugian secara sosial tadi, tentu ada dampak lainnya, sering gak terlihat nih. Menurut Baihaki, kerugian terbesar yang biasanya dialami korban ada di bagian mana nih?
1: Nah, kalau kerugian yang dialami korban tentu sangat besar sekali kak. Khususnya di mental dari korban itu sendiri. Korban pasti bakalan malu, stres, sampai takut untuk bermain media sosial lagi karena harus bingung klarifikasi sana sini. Nah gampangannya itu makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Nah, dan sedihnya kita semua tahu bahwa jejak digital di internet itu sangat susah sekali untuk dihapus total kak. Nah ini bisa menjadi batu sandungan waktu korban mencari pekerjaan nanti, karena perusahaan atau tempat kerja pasti akan mencari tahu jejak kehidupan korban yang sebelumnya. Karena itu yang akan menjadi pertimbangan dari perusahaan itu kak, untuk merekrut seorang tersebut.
0: Nah benar juga, kadang luka psikologis dan tekanan mental ini justru jauh lebih berat memperdua daripada kerugian materi yang dialami korban. Kalau melihat dampaknya yang begitu besar nih, tentu banyak yang penasaran soal sanksi hukumnya nih. Kalau ada orang yang sengaja membuat akun palsu terus menggunakan foto orang lain juga, sebenarnya aturan hukumnya seperti apa nih Pai?
1: Nah sebelum itu banyak sekali pelaku yang pas ketangkep nangis-nangis sambil bilang, saya kan cuma iseng aja, gak ada maksud jahat. Nah sorry ya teman-teman, sorry nih ye, sorry ye, hukum itu gak peduli kalian itu mau bercanda atau enggak. Yang dipandang oleh hukum sendiri adalah benar atau salah. Di Indonesia, tindakan memalsukan data atau membuat akun palsu dengan foto orang lain itu diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang kak. Nah dalam konteks ini perbuatan tersebut dapat dikaitkan pada pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai UU ITE kak. Nah inti dari pasal ini melarang siapapun memanipulasi atau membuat data elektronik palsu seolah-olah data itu adalah data yang asli. Nah membuat akun media sosial menggunakan muka orang lain agar orang percaya kalau itu akun asli si korban, itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran yang berat kak. Nah hukumannya nih juga gak main-main kak. Berdasarkan pasal 51 ayat 1, pelaku bisa dipenjara maksimal 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Nah kenapa kok ada frasa dan strip atau nah itu bisa dikenakan dua hukuman sekaligus. Jadi pidana penjara dapat dan juga pidana denda juga dapat. Nah kemudian masalah ini juga diatur pada pasal 65 ayat 3, jungto pasal 67 ayat 3 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau yang lebih dikenal sebagai UU PDP kak. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 3 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah kak. Nah kenapa sih hukumannya kok bisa berat banget? Karena tindakan ini bisa merusak nama baik dan masa depan seseorang secara instan kak.
0: Nah ternyata ancamannya gak main-main Pro 2. Jadi alasan cuman iseng nih ternyata gak bisa dijadikan pembenaran ya ketika sudah merugikan orang lain. Nah selain fake account tadi ya, akun palsu, kasus yang juga sering terjadi adalah pembajakan akun melalui link palsu atau file APK berbahaya nih. biasanya kan lewat WhatsApp ya, ini sering banget WhatsApp, sering. Terus lewat undangan palsu, undangan pernikahan palsu gitu Lompro 2. Nah kalau seseorang membajak akun orang lain nih, aturan hukum yang

0: dipidana maksimal 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah, Kak. Nah, kemudian tingkatan yang kedua adalah pasal 30 ayat 2. Pelaku yang masuk tanpa izin kemudian mengambil data di dalamnya, contohnya mengambil foto-foto pribadi di arsip chat, kemudian menyalin daftar kontak, Kak. Nah, hukumannya itu naik dari yang sebelumnya menjadi maksimal 7 tahun penjara dan atau denda sebanyak 700 juta rupiah, Kak. Nah, inti dari ayat 2 ini sendiri adalah masuk ke dalam akunnya, kemudian ingin tahu ada apa sih di dalam akunnya itu. Nah, itu dapat dipidana, Kak. Nah, kemudian ada yang paling parah ini, Kak.
1: Apa
0: yakni
1: nih?
0: Tingkatan ketiga, pasal 30 ayat 3. Nah, pelaku masuk dengan cara menjebol pertahanan pakai link palsu, malware aplikasi, atau ngakalin kode OTP. Ini hukumannya yang paling tinggi, pasal yaitu maksimal 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Inti dari ayat 3 sendiri bukan sekedar masuk, tapi sudah menjebol sistem keamanan itu, Kak.
1: Oke. Jadi dengan paksa ya. Semuanya kayaknya dengan paksa juga ya, ya kan. Nah, jadi bahkan sekedar masuk ke akun orang lain tanpa izin aja itu ini sudah bisa dikenakan sanksi hukum, apalagi kalau sampai mengambil data dan menjebol sistem keamanannya, ya kan. Nah, seringkali kasusnya nggak berhenti sampai pembajakan akun saja. Kalau akun yang dibajak kemudian digunakan untuk melakukan penipuan, nah ini apakah hukumannya bisa bertambah nih?
0: Bisa, Kak. Nah, ini Kak, kalau misalkan udah membajak akun orang lain kemudian digunakan untuk menipu, ini sudah termasuk ke dalam perbarengan tindak pidana atau yang dikenal sebagai concursus realis. Nah, ini materi yang sebelumnya sudah saya pelajari dari oleh dosen saya, Kak. Nah, ini diatur di pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang lebih dikenal sebagai KUHP Nasional, Kak. Nah, jadi hukumannya itu ditambah sepertiga dari maksimum pidana terberat tersebut. Jadi, jaksa ketika menuntut tidak hanya menggunakan pasal pembajakan akun saja, Kak. Pelaku juga bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Nah, hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, Kak. Nah, gak cuma itu aja nih, Kak. Pelaku juga bakalan dijerat dengan pasal 492 KUHP yang baru tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara. Jadi, berawal dari iseng membajak akun lalu dipakai untuk menipu, ujung-ujungnya bisa bikin pelaku nongkrong di penjara selama bertahun-tahun, Kak.
1: Waduh, berarti gak hanya pidananya aja bisa berlapis. Jadi satu perbuatan bisa menimbulkan beberapa pelanggaran hukum sekaligus nih, Nomor 2. Nah, Nomor 2 malam ini obrolannya benar-benar membuka mata ya, eye-opening banget pokoknya. Kita bahwa kejahatan nih, kejahatan digital ya, ternyata tuh bisa berawal dari hal-hal yang sederhana, sekedar ngambil foto doang, ya kan?
0: Sekedar iseng doang,
1: betul,
0: itu bisa dipidana.
1: Itu, betul sekali. Dan yang lebih penting lagi, banyak orang baru baru sadar nih pentingnya keamanan digital setelah menjadi korbannya. Terus melakukan dua langkah verifikasi gitu kan. Padahal itu dari awal pun harusnya udah melakukan itu gitu kan. Betul. Jadi kita bakal bahas lagi lebih dalam tentang Pro 2, apalagi Bayi Haki lagi ini on fire banget ini, Kak. Jadi jangan kemana-mana tentang Pro 2. Setelah jeda kita nanti masih lanjut ngobrol soal cara melindungi akun, lalu langkah yang harus dilakukan saat menjadi korban juga, hingga bagaimana menghadapi ancaman kebocoran data nih. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia selalu punya maskot yang khas. Tapi maskot ini jadi yang pertama. Maskot resmi pertama hadir pada FIFA World Cup tahun 1966. Namanya World Cup Billy. Seekor singa yang mengenakan jersey bertuliskan England, simbol yang identik dengan lambang nasional Inggris. Menariknya, maskot ini juga menjadi bagian dari strategi pemasaran modern pertama dalam sejarah Piala Dunia. Termasuk digunakan dalam berbagai merchandise seperti poster, mainan, hingga souvenir. Sejak saat itu, maskot menjadi elemen wajib di setiap edisi dengan karakter yang selalu berbeda. Dari satu karakter, lahirlah tradisi global yang terus hidup di setiap Piala Dunia. Welcome to a
1: brand new soccer game. Woi, punya mata nggak lo? Ini mata ini. Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Apa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh, Mas, maaf ya. Nggak apa-apa kan?
3: Iya, Mas. Nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa, Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih, Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kudus FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Welcome back Mom Pro 2 sama Irza dan juga ada Bay Haki nih. Masih di Jaga Malam Pro 2 RRI Jember. Dan tentunya dari Bay Haki dari FK2H dong, dan aku dari RRI Jember dong. Kalau tadi kita udah ngebahas ya bentuk-bentuk kejahatan digital dan juga ancaman hukumnya nih, sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, yaitu bagaimana cara melindungi diri teman Pro 2 agar gak jadi korbannya gitu. Nah tentunya teman Pro 2 juga penasaran bagaimana cara sederhana untuk menjaga keamanan akun media sosial masing-masing nih. Apa aja nih langkah yang bisa langsung dilakuin untuk mengamankan akun media sosial nih, Baik Haki?
1: Oke, silakan. Baik, Kak. Nah, kuncinya itu ada di kebiasaan kita sendiri, Kak. Nah, ini ada beberapa tips, ada 5 tips dari saya yang harus teman Pro 2 lakukan nih, Kak. Okay. Nah, tips pertama dan yang paling wajib, aktifkan two-factor authentication atau verifikasi 2 langkah di WhatsApp, Instagram, atau email teman-teman semua. Ini ibaratnya memberikan gembok ganda di rumah. Betul. Atau di roda motor nih, Kak. Nah, contohnya gini, kalau misalkan ada orang yang tahu password Instagram teman-teman, mereka tetap nggak akan bisa masuk dari HP lain, karena sistem bakalan minta kode khusus berupa angka yang cuma masuk ke aplikasi autentikator atau SMS di HP kita nih, Kak. Okay. Nah, kemudian tips kedua, buat password yang kuat dan jangan pernah disamakan dari satu akun ke akun yang lain, Kak. Jangan pernah samakan email pribadi, mBanking, dan juga Instagram, Kak. Contoh buruknya, banyak orang yang menggunakan password gabungan nama dan juga tanggal lahir nih, buat semua akunnya. Nah, akibatnya, kalau misalkan akun e-commerce kalian bocor, si penjahat tinggal menggunakan password yang sama untuk ngejebol Instagram dan mBanking kalian, teman-teman. Nah, jadi bedakan dan bikin yang unik. Misalkan menggunakan plat nomor atau menggunakan nomor induk keluarga juga nih bisa, Kak, karena unik kan, gak bakal ketebak sama pertas itu sendiri, Kak. Nah, kemudian tips ketiga, jangan gampang klik link gak jelas dan jaga ketat kode OTP. Jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun itu. Contoh kasusnya, tiba-tiba ada nomor asing yang ngechat kita nih, Kak, ngaku dari pihak WhatsApp atau kasir minimarket yang bilang, "Kak, maaf, kode voucher saya nyasar ke SMS Kakak. Boleh sebutkan 6 angkanya enggak, Kak?" Okay. Biasanya seperti itu, Kak. Nah, begitu teman-teman memberikan kode OTP itu, detik itu juga akun WhatsApp kalian langsung pindah tangan ke pelaku. Ingat ya, teman-teman, pihak resmi itu nggak akan minta kode OTP kalian. Nah, kemudian tips keempat, matikan fitur auto download di file di WhatsApp, Kak. Pelaku kejahatan cyber sekarang suka menyebarkan file jahat di grup-grup WhatsApp. Contohnya, semisal ada yang ngirim file undangan pernikahan, kemudian foto paket atau tagihan berformat aplikasi. Kalau misalkan fitur auto download itu diaktifkan, file itu bakal keunduh otomatis di HP kalian. Nah, jadi ubah pengaturan WhatsApp teman-teman semua ke unduh manual, Kak, supaya bisa menyaring file apa saja yang aman untuk dibuka. Nah, teman-teman Pro 2 bisa menyeting ini di pengaturan, Kak. Okay. Nah, kemudian tips kelima, kurangi kebiasaan oversharing atau pamer data pribadi di media sosial, Kak. Kadang kita tanpa sadar memberikan modal buat para peretas. Betul. Lewat postingan kita, Kak.
0: Betul.
1: Nah, contohnya hobi ikutan trend challenge di Instagram yang minta nama ibu kandung, kemudian tanggal lahir, nama sekolah pertama, atau pamer foto tiket konser dan boarding pass pesawat yang kelihatan barcode-nya, Kak.
0: Betul.
1: Nah, data-data itu sering dipakai pelaku untuk menjawab pertanyaan keamanan media sosial ketika mereka ingin membajak akun teman-teman semua. Nah, jadi semakin sedikit data pribadi yang diumbar di media sosial, maka semakin aman akun teman-teman Pro 2 semuanya, Kak.
0: Oke, nah itu penting banget dicatat teman Pro 2. Dan juga ini ya, ganti passwordnya secara berkala ya, juga membantu
1: berkala
0: ya.
1: Berkala juga membantu sekali itu, Kak.
0: Betul, nah karena di media sosial teman Pro 2 itu tuh sebenarnya udah notifikasi kita juga, ngasih notif gitu loh, karena bakal ada ayo dong ganti passwordnya gitu kan. Biasanya aku diperingatkan sama aplikasi itu sendiri gitu. Nah, karena pencegahan memang selalu lebih baik teman Pro 2 daripada harus mengurus masalah ketika akun udah terlanjur dibajak. Kamu malah tambah pusing, semuanya hilang ya teman Pro 2. Apalagi kerugian finansial juga. Waduh, jangan sampai deh. Tapi kadang ada juga nih situasi ketika seseorang sudah terlanjur nih jadi korban nih. Kalau ada teman Pro 2 yang saat ini akunnya sedang dibajak atau fotonya sedang disalahgunakan, langkah pertama yang harus dilakukan apa, Bay Haki?
1: Nah, kalau teman Pro 2 mengalami hal tersebut, langkah pertama tentu jangan panik. Langkah darurat yang paling penting adalah mengamankan barang buktinya. Kalau kalian tahu pelakunya, jangan langsung di DM, dimarahin, Kak, sampai pelaku itu menghapus akunnya. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa segera ambil tangkapan layar atau screenshot nih, profil akun palsu itu atau isi chat penipuannya. Simpan nomor rekening yang dipakai buat minta uang, Dan yang paling penting adalah salin URL atau link profil akun palsu itu, Kak.
0: Okay.
1: Kenapa sih kok harus disalin? Karena username atau nama pelaku itu bisa diganti kapanpun. Saat ini juga bisa diganti. Tapi kalau link atau URL itu nggak akan bisa diganti, Kak. Dan tetap sama, Kak.
0: Okay.
1: Nah, bukti link inilah yang paling dicari sama pihak kepolisian. Kemudian langkah kedua, segera bikin pengumuman di status atau lewat akun teman kalian nih. Kalau lagi akun kalian lagi dibaca, supaya nggak ada orang terdekat kamu yang tertipu, Kak.
0: Okay.
1: Nah, kemudian bisa menggunakan fitur pengaduan resmi atau report massal ke platform. Jangan cuma diam aja ya. Kita harus memberitahu ke platform media sosial itu bahwasanya ada akun palsu nih atau ada akun pembajakan. Contoh caranya adalah kalau ada akun palsu yang pakai foto kalian, ajak teman-teman kuliah kalian, kemudian grup keluarga atau circle kalian nih buat nge-report massal akun tersebut. Jadi sistem nanti akan tahu bahwasanya ini bukan akun asli tapi akun bodong atau bajakan, Kak.
0: Okay.
1: Nah, nanti sistem akan merespon langsung bisa membekukan akun tersebut. Jadi itu tidak akan ada korban berjatuhan, Kak, seperti itu.
0: Oke, okay, berarti kuncinya jangan panik dulu nomor 2, lalu segera amankan buktinya. Tadi URL ya, URL, malahan ya. Itu malah sering luput karena kita fokusnya ke username-nya aja, screenshot username-nya aja, akunnya aja nomor 2. Padahal yang paling penting ada URL-nya tadi. Dan sebisa mungkin membatasi juga ruang gerak pelaku nomor 2. Nah, setelah bukti-bukti berhasil dikumpulkan nih, tentu langkah berikutnya adalah menempuh jalan resmi. Kalau korban pengen membawa kasus ini ke jalur hukum, prosedurnya bagaimana? Seperti apa gitu?
1: Kalau soal jalur hukumnya itu, cara yang paling pertama adalah jangan pernah menghapus bukti digitalnya, Kak. File hasil screenshot, kemudian rekaman obrolan, nomor rekening si penipu, sampai tautan atau link profil pelaku itu harus disimpan baik-baik dalam satu folder. Nah, kemudian teman Pro 2 bisa langsung datang untuk berkonsultasi ke kantor kepolisian terdekat, minimal setingkat Polres, Kak. Nah, di sana biasanya ada unit khusus yang menangani masalah kriminal cyber. Kemudian teman-teman bisa menunjukkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tadi kepada petugas yang berjaga. Nanti dari pihak berwajib yang akan mengarahkan dokumen atau langkah apa saja sih yang perlu disiapkan secara resmi, sekaligus melihat apakah kasus ini bisa langsung diproses hukum atau tidak, Kak.
0: Okay.
1: Nah, intinya jangan takut buat melapor dan berkonsultasi, karena hukum kita sekarang sudah semakin ketat dalam melindungi korban-korban kejahatan cyber di media sosial, Kak. Kemudian itu juga merupakan wewenang dari pihak kepolisian untuk mengayomi kita, Kak.
0: Jadi jangan takut ya untuk melapor, teman Pro 2. Yang penting bukti digitalnya nih disimpan dengan baik dan juga dikumpulkan selengkap mungkin. Nah, selain kasus pembajakan akun, belakangan ini kita juga sering nih ngedengar berita tentang kebocoran data, ya kan? Sebenarnya apa hubungan antara kebocoran data massal dengan kasus pembajakan akun individu nih?
1: Nah, hubungannya itu sangat erat sekali, Kak. Kebocoran data massal itu ibaratkan pintu gerbang emas buat para peretas. Analoginya seperti ini. Misalkan ada seorang maling nih mencuri ke rumahnya Pak RT, mencuri daftar buku, alamat, dan juga kunci duplikatnya nih. Kemudian si maling itu menjualnya ke penjahat yang lain di dark web, Kak. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, lalu ketika data pengguna dari aplikasi pihak ketiga bocor, seperti alamat email, kemudian nomor HP, dan kombinasi password lama, data itu nggak dihancurkan, melainkan diperjualbelikan di pasar gelap atau yang lebih dikenal sebagai dark web, Kak.
0: Okay.
1: Nah, pelaku pembajakan akun individu biasanya membeli data bocoran ini, lalu menggunakan program komputer otomatis untuk mencoba kombinasi email dan password tersebut ke berbagai media sosial yang populer, Kak, seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, Kak. Nah, teknik ini dinamakan credential stuffing, Kak. Nah, kalau teman Pro 2 punya kebiasaan buruk menggunakan satu password untuk semua akun, maka akun media sosial yang nggak ikut bocor pun tetapi memiliki sandi yang mirip ataupun sama, itu bisa juga bocor karena dari sistem mereka yang meretas itu, Kak. Seperti itu.
0: Oke, ternyata kebocoran data ini bisa jadi pintu masuk teman Pro 2 yang sangat berbahaya ya bagi para pelaku kejahatan cyber. Nah, kalau mendengar kabar ada platform yang mengalami kebocoran data, tentu banyak pengguna langsung khawatir kan, kayak kemarin tuh apa sih Facebook juga pernah kan. Terus langkah apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika mengetahui datanya berpotensi ikut bocor nih?
1: Nah, langkah pertamanya adalah rutin memeriksa status keamanan email kita sendiri, Kak. Nah, teman Pro 2 bisa menggunakan situs layanan gratis yang aman dan juga terpercaya. Contohnya adalah Have I Been Pwned. Di sana kita tinggal memasukkan alamat email kita dan situs itu akan ngasih tahu ke kita nih apakah email kita pernah bocor sebelumnya atau tidak. Nah, semisalkan pernah bocor, maka akan berwarna merah nih. Dan teman-teman harus langsung ganti total password ataupun email juga itu. Nah, ganti Kemudian akun media, ganti password email tersebut saat itu juga, dan ganti semua password akun media sosial lain yang sekiranya masih mirip atau sama. Jangan ditunda-tunda, karena kita nggak pernah tahu kapan peretas mulai memproses data pribadi kita yang bocor itu, Kak.
0: Oke, jadi webnya valid nggak nih?
1: Valid, Kak. Kemarin valid. Saya sudah nyoba.
0: Oke.
1: Sudah nyoba kemarin soalnya.
0: Nah, bisa dicatat ya teman Pro 2. Nanti kita ceki-ceki semuanya ya. Biar tentunya akun-akunnya lebih safe, lebih aman gitu. Nah, ini penting banget. Jangan menunggu sampai akun bermasalah dulu, baru bertindak. Semakin cepat melakukan pengamanan ya, semakin kecil juga resiko yang bisa terjadi tentunya. Selain perlindungan dari individu nih, tentu lingkungan sekitar juga punya peran penting. Sebagai anak muda yang aktif di organisasi, gimana sih kamu melihat peran komunitas kampus nih dan juga lingkungan pertemanan dalam menekan angka kejahatan cyber nih?
1: Nah, perannya itu sangat krusial sekali, Kak. Anak muda adalah pengguna media sosial yang paling aktif, tapi juga sekaligus kelompok yang paling sering mengabaikan keamanan cyber karena terlalu fokus pada konten visual, Kak.
0: Okay.
1: Nah, disinilah peran komunitas, kemudian UKM atau organisasi seperti FK2H tadi. Nah, kita bisa menyisipkan edukasi digital atau safety di sela-sela acara kumpul santai. Kampanye literasi digital itu nggak harus formal dan membosankan seperti seminar yang kaku, Kak. Kita bisa bikin infografis yang menarik bertema apapun itu di Instagram misalnya. Kemudian bisa membuat konten edukasi singkat berbentuk video reels lewat Instagram atau TikTok. Atau saling mengingatkan nih di grup internal organisasi bahwa ada modus penipuan aplikasi terbaru yang masuk. Intinya, komunitas itu harus jadi lini pertama pertahanan informasi yang valid bagi anggotanya, Kak.
0: Oke, setuju banget. Edukasi digitalnya memang nggak harus selalu formal ya teman produk, karena ya udah bosan, boring banget ngapain gitu kan.
1: Dengan enjoy tapi semuanya masuk.
0: Betul, Kak. Sekali. Justru ketika disampaikan lewat komunitas dan juga lingkungan terdekat ini biasanya lebih mudah diterima juga. Yeah. Nah, masih banyak korban kejahatan cyber yang enggan melapor nih karena takut atau ngerasa sendirian menghadapi masalahnya. Apakah ada bentuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan cyber yang melapor nih?
1: Ketakutan korban itu pasti ada, Kak.
0: Betul.
1: Bahkan ketika saya jadi korban pun ya mungkin saya juga memiliki rasa takut nih. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwasanya negara sudah menyiapkan payung hukum yang kuat. Perlindungan ini dijamin langsung dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, Kak. Di dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 5 nih, ditegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, merahasiakan identitas, hingga mendapat bantuan medis dan juga psikologis, Kak. Nah, lembaga negara yang bertanggung jawab penuh untuk mengawal hak-hak ini adalah LPSK, Kak. Nah, LPSK sendiri adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kak.
0: Okay.
1: Jadi, korban kejahatan cyber tidak berjalan sendirian. Akan ditemani nih, Kak. Ditemani oleh undang-undang, pasal, dan lembaga resmi negara yang siap menjamin keamanan kita dari ancaman atau teror pelaku, Kak.
0: Okay. Nah, ngomongin ya, tadi kan sebenarnya kita nih sebagai korban dilindungi dengan hukum yang udah jelas banget kan, seperti yang kamu bicarakan. Tapi ya, dalam kenyataannya, ini nyambung sama pertanyaan dari YouTube nih.
1: Oh, ada yang tanya nih, Kak.
0: Betul. Ada Kak Rahmat Bukhari 4683 nih di YouTube ya. Apa tanggapan Kak Baihaqi pada zaman sekarang ini, yang mana penanganan sebuah kasus ini digelar di saat kasus tersebut baru viral di media cetak maupun elektronik nih? Terima kasih katanya atas penjelasannya nanti.
1: Okay.
0: Kita silahkan dijawab.
1: Nah, ini tanggapan dari saya pribadi.
0: Betul.
1: Kan. Nah, ini adalah fenomena no viral no justice. Tidak viral tidak mendapat keadilan.
0: Betul.
1: Nah, ini adalah sebuah kritik yang sangat besar bagi oleh masyarakat kepada instansi penegak hukum, aparat penegak hukum, Kak. Karena ini adalah sebuah pedang bermata dua. Dan di mana ini positifnya itu adalah ketika viral ini membantu aparat penegak hukum untuk lebih responsif, lebih reaktif terhadap sebuah kejahatan. Jadi ketika mereka ketika masyarakat itu telah mengadukan bahwasanya ada permasalahan ini, maka dari pihak aparat penegak hukum akan langsung reaktif, Kak. Akan langsung mengambil respon apa sih yang harus dilakukan. Nah, tapi di sisi lain juga punya dampak yang negatif. Nah, seringkali masyarakat itu karena ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum akan mengambil jalur main hakim sendiri, Kak.
0: Nah.
1: Dan itu akan menggeser peradilan, peran dari peradilan itu sendiri, Kak. Kemudian ini juga biasanya mereka akan menggunakan framing-framing di media sosial yang sekiranya bisa mengganggu proses di dalam peradilan tersebut, Kak. Jadi kalau semisalkan teman-teman ini memang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada aparat penegak hukum, maka itu positif, Kak. Nah, jadi kita memberitahukan bahwasanya ada permasalahan yang viral. Nah, tapi kita tetap menyerahkan prosesnya kepada aparat penegak hukum, bukan kita yang memproses. Nah, itu adalah dampak yang positif. Sedangkan ketika kita kemudian ikut campur dalam penanganan peradilannya itu sendiri, maka itu adalah dampak negatif yang bisa menggeser dari peran dari peradilan itu sendiri, dan juga biasanya akan ada fenomena main hakim sendiri. Nah, di sini sebuah kritiknya adalah kepada aparat penegak hukumnya. Kita harus tetap bisa lebih berintegritas lagi, mengutamakan kejujuran dan juga berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan pernah kayak leha-leha dalam mengatasi sebuah permasalahan, tapi kita harus reaktif dan juga responsif dalam suatu permasalahan atau tindak kejahatan seperti itu.
0: Oke, jadi tidak mensepelekan tidak sebuah tindakan hukum ini ya. Dan tentunya karena kalau viral datang Pro 2 ini biasanya netizen ini kadang melenceng kemana-mana. Kayak tiba-tiba nge-shaming keluarganya, padahal pelakunya sendiri pun udah diproses sesuai hukum karena viral itu tadi ya. Tapi fokusnya kemana-mana, melebar terlalu banyak gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak Orik. Dan terakhir nih teman Pro 2, gak kerasa obrolan kita malam ini sudah sampai penghujung acara ya. Dan sebelum kita tutup, nantinya tentu ada pesan yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 nih yang sedang mendengarkan malam ini. Apa pesan terakhir untuk anak muda terkait penggunaan media sosial dan juga keamanan digital di era sekarang nih, Bay Haki?
1: Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk teman Pro 2, semua yang malam ini lagi nongkrong, lagi nugas, nyantai di kos, atau yang lagi dalam perjalanan tadi ya, nah tolong diingat baik-baik satu hal ini. Teknologi itu ibaratkan pisau bermata dua. Tujuan utama dibuatnya teknologi adalah untuk mempermudah kehidupan kita, aktivitas kita, mencari relasi, kemudian intinya bisa membuat kita melakukan segala hal kebaikan. Tetapi ini bisa menjadi sebuah bumerang yang mematikan bagi kita sendiri ketika kita salah menggunakannya. Dan itu akan merugikan berbagai hal, mulai dari diri kita ataupun orang lain, Kak. Nah, di era digital yang makin hari makin rawan ini, mari kita sama-sama memegang teguh prinsip saring sebelum sharing. Jangan pernah malas untuk membaca, jangan pernah malas untuk mengamankan aset digital kita sendiri. Jaga privasi kalian baik-baik, lindungi data pribadi seaman dan seketat mungkin agar tidak mudah dibobol. Dan yang tidak kalah penting nih Kak, dan yang harus dipahami oleh teman-teman, tolong hargai juga hak privasi orang lain. Nah, ini yang seringkali dilupakan oleh teman-teman. Mungkin itu saja dari saya Kak.
0: Nah, semoga pesan ini bisa jadi pengingat nih untuk kita semua teman Pro 2 agar lebih bijak menggunakan teknologi dan juga lebih peduli terhadap keamanan data pribadi diri kita sendiri. Jangan lupa literasi digital itu penting banget ya. Nah, kalau nih aku mau tanya nih, kalau kalau ada teman, entah itu teman mahasiswa atau teman dari lingkungan kita sendiri nih, mengalami jadi korban entah itu penipuan dari pemalsuan akun dan segala macamnya. Nah, FK2H sendiri apakah juga menerima mendampingi nanti bakal diarahkan ke pihak berwajib atau ke LPSK tadi ya? LPSK. Nah, itu apakah demikian atau harus langsung ke polisi aja deh gitu?
1: Nah, biasanya teman-teman kan masih awam hukum nih Kak. Masih awam hukum.
0: Betul.
1: Nah, FK2H ini juga bisa membantu bagaimana prosedur penyelesaian hukumnya itu bagaimana. Karena di sini kita itu bukan sekedar organisasi Kak, tapi kita di sini adalah sebuah keluarga yang saling merangkul satu sama lain. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kalian boleh cerita kepada teman-teman yang ada di FK2H yang lain. Dan nantinya dari pihak FK2H sendiri akan membantu teman-teman nih bagaimana cara menyelesaikannya, apa saja yang perlu dipersiapkan, dan bagaimana prosedur yang intinya mekanismenya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan juga kita sendiri juga memiliki kayak punya pandangan bahwasanya kita semua adalah keluarga Kak, dan tentunya saling bahu-membahu Kak untuk menyelesaikan perkara tersebut.
0: Oke, luar biasa teman Pro 2 ya. Jadi bukan sekedar organisasi kumpul-kumpul doang ya, tapi juga turun langsung ke masyarakat kalau butuh bantuan pendampingan hukum ya, boleh banget.
1: Boleh cerita-cerita.
0: Bisa dihubungi di mana aja nih FK2H? Silahkan di-share sosial medianya.
1: Oke, kalau FK2H itu bisa di Instagram itu namanya FK2H. Nah, di TikTok juga FK2H juga Kak. Dan juga di YouTube kita masih merintis, YouTube-nya masih belum terbentuk FK2H-nya Kak.
0: Oke, nah itu teman Pro 2 ya, bisa DM ke FK2H UNEDS ya.
1: Iya, UNEDS.
0: Dan bisa datang ke UNEDS juga bisa.
1: Boleh.
0: Main-main boleh ya.
1: Kontak saya juga boleh Kak.
0: Tuh, kemana? Boleh. Dipromoin sosial media. Boleh
1: Instagram
0: dong.
1: Saya itu bayhaki.rb Kak. Bayhaki.rb gitu.
0: Tuh, di bayhaki.rb katanya. Nah tadi juga di awal kan sempat spill kegiatan ini ya, debat ya. Boleh dong dicerita, di-spillin lagi, lebih detail lagi, biar ini untuk umum kah atau memang untuk internal dulu atau gimana?
1: Nah, silakan. Kalau yang debat coaching space ini itu umum tapi hanya untuk anggota FK2H aja kak. Jadi okay, dari bidang-bidang atau birong lain itu boleh datang. Mm-hmm. Tapi kalau masyarakat umum kita masih belum.
0: Okay.
1: Nah kalau misalkan yang cari yang umum itu nanti ada lomba kak. Apa FK2H Love Fest,
0: FK2H
1: Love Fest atau FLF kak. Nah itu adalah tingkatan nasional kak. Nah dimana teman-teman dari universitas lain itu bisa daftar di sana. Dan kalau misalkan untuk debat coaching space yang tadi itu, itu memang hanya untuk intra kita sendiri, karena kita dibentuk di tempat agar siap untuk lomba dimanapun kak.
0: Betul.
1: Jadi besok itu juga langsung ada praktik nih dari teman-teman bagaimana cara debat yang baik kak. Nanti diarahkan oleh mentor atau tentor itu yang memang berpengalaman kak, dan juga memiliki seringkali mengikuti lomba dan memenangkan kejuaraan. Jadi kita besok gak hanya belajar teori, tapi kita juga praktek kak.
0: Tuh.
1: Dan itu pasti seru banget.
0: Nice, luar biasa Om Pro 2. Semoga lancar acaranya juga.
1: Amin.
0: Dan bermanfaat untuk FK2H dan juga masyarakat nantinya gitu. Pastikan ada nanti ada aplikasinya ke masyarakat juga kan ya. Nah, enggak kerasa Om Pro 2, obrolan kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak untuk Bay Haki dari FK2H Fakultas Hukum Universitas Jember, Om Pro 2, yang sudah berbagi wawasan dan juga informasi yang amat sangat bermanfaat bagi aku sendiri dan juga teman Pro 2 malam hari ini tentunya. Semoga ya obrolan kita bisa menambah pemahaman bahwa dunia digital ini memang menawarkan banyak kemudahan tentunya, tapi juga membutuhkan tanggung jawab yang besar dan kewaspadaan dari setiap penggunanya teman Pro 2. Karena menjaga akun, menjaga data pribadi dan juga menghormati privasi orang lain ini bukan hanya soal etika aja, tapi juga bagian dari kesadaran hukum di era digital. Nah teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu nanti ya, sampai nanti pukul 12 malam tentunya. Bayi Haki mau nemenin aku juga gak?
1: Insya Allah boleh ya.
0: Dia mau teman Pro 2. Emangnya gak ada ini kan, katanya persiapan acara buat besok.
2: Bolos dikit kak.
0: Mau bolos teman Pro 2, jangan dong. Ketuanya mana nih? Ada?
1: Gak ada.
0: Yaudah ya, beneran ya.
1: Insya Allah.
0: Yaudah teman Pro 2, aku pamit dulu. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune pokoknya. Bayi Haki pamit dulu dong teman Pro 2 sama teman Pro 2.
1: Terima kasih teman-teman Pro 2, semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, karena ikhlas juga gak menentu kak. Dan semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam berbagai hal aktivitas dan diberikan keberkahan. Selamat malam teman-teman Pro 2. Dan sampai jumpa.
0: Dadah.

0: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
1: Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza tentunya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di segmen ngumpul ya, ngobrol sama Baihaki dari FK2H. Sekarang Irza harus sendiri nih teman Pro 2. Baihaki ngacir nih pulang karena takut mungkin takut sama ketuanya teman Pro 2 ya. Karena ya mungkin besok ini teman Pro 2, enggak mungkin lagi sih. Besok kan persiapan kan karena mau debat gitu teman Pro 2. Makanya butuh persiapan untuk debat besok nih. Enggak apa-apa kok Baihaki, aku maafkan ya. Besok-besok awas ya, kamu janji-janji palsu. Teman Pro 2 itu masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam Cerita Penutup Hari tentunya. Bakal ada topik yang seru teman Pro 2 yang bakal aku bahas ya, jangan kemana-mana, nanti kita bahas secara mendalam sampai pukul 11 ya waktu Indonesia Baratnya. Dan bakal ada apa ya topik serunya ya, aku juga mau kasih informasi juga teman Pro 2, jadi gak cuman bahas topik aja biar tambah enak nih malam kamu istirahatnya, apalagi nih di hari pertama mungkin kamu kuliah, kerja ataupun berkegiatan di hari ini ya. Kemarin sempet long weekend, lama banget liburan kan, Idul Adha dan segala macamnya. Sekarang harus kembali ke rutinitas kamu. Dan aku mau membantu dirimu untuk lebih rileks untuk persiapan besok hari teman Pro 2, untuk mempersiapkan esok hari yang mungkin makin hektik karena awal bulan juga teman Pro 2. Deadline-nya makin banyak ya kan, apalagi habis ditinggal liburan. Tetap semangat ya teman Pro 2 karena banyak temennya. Aku pun juga.

0: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Album Pro 2, kalau kamu memang notice ya, bulan Mei kemarin tuh literally the meaning of work-life balance Album Pro 2. Dimana hari liburnya sama dengan hari kerjanya Album Pro 2. Nah, siapa sih yang ngerasa kalau hari-hari belakang ini isinya cuman kerja-kerja juga ya Album Pro 2, apalagi bulan Juni ini. Lampu merah lagi, tanggal merahnya tuh sedikit dibandingkan Mei kemarin ya. Sampai rutinitas yang padat nih memang sering bikin kita susah bagi waktunya Album Pro 2. Tapi ingat ya, work life balance ini cuma bukan cuma sekedar istilah keren aja, melainkan kunci biar kita tetap sehat secara fisik dan juga mental nih. Kalau kita terus menerus kewalahan dan juga gak punya batasan, produktivitas ini malah bisa turun dan juga kesehatan jadi taruhannya juga Album Pro 2. Kuncinya bukan soal mengimbangi waktu secara sempurna 50-50 ya. Mei kemarin enak banget sih sebenarnya buat kamu yang punya privilege cuti bersama, libur bareng dan segala macamnya, tanggal merah dan segala macamnya Album Pro 2. Kalau buat aku sendiri sih tipe seseorang yang enggak dapat itu Album Pro 2 50-50-nya di bulan Mei kemarin, karena ya memang sudah jadi tanggung jawab Album Pro 2, tapi lebih ke berani bikin batasan tegas ya. Kalau ya mungkin dari yang seperti aku, seperti kamu juga yang gak dapat privilege seperti bulan Mei kemarin Album Pro 2, itu kuncinya bikin batasan yang tegas antara kewajiban kantor dan juga waktu istirahat. Nah, Album Pro 2 bisa mulai nih dari hal sederhana kayak menyusun prioritas tugas supaya gak numpuk juga, lalu berhenti menunda pekerjaan ya Album Pro 2. Jangan ragu buat ambil hak cuti pas lagi capek tuh Album Pro 2. Jangan diforsir terus ya, pengen liburnya berturut-turut tapi kamu di awal bulan harus kerja bagi kuda ya. Jangan dong. Kalau memang haknya punya hak cuti, ya udah dipakai haknya cuti Album Pro 2. Dan sebagai perusahaan atau instansi, yaitu kewajibannya untuk memenuhi hak cuti para karyawannya atau pegawainya. Jangan dipersulit ya Album Pro 2, apalagi nggak diizinin. Waduh.

Wah, kena hukuman nanti juga. Dan yang paling utama, jangan pernah mengabaikan kesehatan diri sendiri. Yuk mulai hari ini teman-teman, kita lebih bijak lagi ya, mengelola ritme kerja supaya hidup ini tetap seimbang, produktif, tapi juga tetap punya waktu buat diri sendiri dan orang-orang yang tersayang juga nih teman-teman.

0: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih, abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
1: Enak aja.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Masih bareng Ija teman Pro 2, aku mau ingetin kamu nih, kamu bisa banget dengerin Ija dan seluruh penyiar Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih lewat handphone aja teman Pro 2. Yaitu caranya download RRI Digital nih. Karena di RRI Digital itu benefitnya banyak banget, selain dengerin, bisa dengerin ya RRI seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa baca berita terupdate terkini ya di rri.co.id. Selain itu di RRI Digital juga ada loh teman Pro 2, ada podcast-podcast yang seru banget topik-topiknya, dan tentunya memberikan dan juga membawakan asik informasi-informasi dan juga menambah wawasan kamu teman Pro 2. Selain itu juga bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu, terus bikin playlist juga bisa teman Pro 2. Kepoin penyiar favorit kamu bisa banget dong, gratis 0 rupiah. Kalau platform lainnya harus berbayar, berlangganan ya kan. Kalau di RRI Digital gratis 0 rupiah karena memang dimanjakan kamu teman Pro 2. Untuk memanjakan kamu itu aplikasi ya yang namanya RRI Digital itu. Makanya segera download RRI Digital sekarang juga nih, yang sudah tersedia di App Store dan juga Play Store tentunya.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oh, gak kerasa teman Pro 2, kita udah sampai di bulan Juni nih. Rasanya baru kemarin kayaknya bikin target di awal tahun ya, nyusun resolusi atau menuliskan daftar hal yang pengen dicapai sepanjang tahun 2026. Tapi sekarang tanpa sadar kita udah berada di pertengahan tahun nih. Wah, gak kerasa ya, ternyata cepet banget teman Pro 2. Bulan Juni selalu punya suasana yang unik nih. Dia tuh bukan lagi awal tahun lagi ya, yang penuh semangat memulai, tapi juga belum jadi akhir tahun yang identik dengan evolusi besar-besaran. Juni ini seperti sebuah persimpangan kecil yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat perjalanan yang udah dilalui nih teman Pro 2, apalagi di 5 bulan ke belakang ya kan. Banyak orang nganggap pergantian bulan nih hanyalah perubahan tanggal di kalender aja. Namun dalam psikologi ternyata momen seperti ini, seperti awal bulan ini, bisa memberi efek yang cukup besar terhadap motivasi seseorang. Penelitian dari para ilmuwan perilaku di University of Pennsylvania menyebut adanya fenomena fresh start effect teman Pro 2, yaitu kecenderungan seseorang ngerasa lebih termotivasi untuk memulai kebiasaan baru ketika memasuki penanda waktu tertentu seperti awal minggu, awal bulan, ataupun awal tahun. Karena itulah bulan Juni ini sering menjadi kesempatan kedua bagi banyak orang yang ngerasa targetnya di awal tahun ini belum berjalan sesuai rencana, atau malah mau belok nih teman Pro 2, mengubah resolusi di awal tahun nih. Karena 5 bulan nih, menjalani 5 bulan terakhir ini kan pastinya ada segala pergolakan ya teman Pro 2, entah itu di realitanya, di hatinya, dalam hati, psikologi, dan segala macamnya teman Pro 2. Mungkin ada yang perlu berhenti dulu untuk membuat rekonstruksi lagi revolusinya, dibenahi lagi teman Pro 2, biar lebih maksimal dan juga tercapai lebih realistis aja gitu. Mungkin teman Pro 2 juga yang ngerasa 6 bulan pertama tahun ini berjalan luar biasa, ya alhamdulillah udah tercapai ya teman Pro 2. Mungkin ya dari kamu udah mendapatkan capaian itu. Ada juga yang mungkin ngerasa masih banyak hal yang belum tercapai, tapi kabar baiknya Juni ini masih memberi ruang yang cukup panjang untuk memperbaiki arah dan juga melanjutkan langkah. Karena hidup tuh bukan tentang siapa yang paling cepat sampai teman Pro 2, melainkan siapa yang terus bergerak meskipun jalannya gak selalu mulus tentunya. Kalau dulu harapan anak muda sering identik dengan nilai bagus, pekerjaan impian, atau kesuksesan finansial teman Pro 2, sekarang ternyata ada harapan lain yang semakin sering muncul, bahkan mungkin lebih penting daripada semua itu di duniawi itu ya teman Pro 2. Kita bakal bahas tentunya semakin dalam, dan tentunya menambah wawasan kamu, membuka eye opening ya. Seperti interval pertama kita di Jaga Malam tadi teman Pro 2. Jadi kita bakal bahas nanti setelah lagu ini nih, ada Rizky Febian, Alamak untuk kamu teman Pro 2.

0: The trophy is passed into the hands of genius.
1: Siapa sangka trofi Piala Dunia yang begitu berharga ternyata pernah hilang. Trofi pertama Piala Dunia, Jules Rimet Trophy, sempat dicuri di Inggris menjelang FIFA World Cup tahun 1966. Saat itu, trofi sedang dipamerkan ke publik, namun tiba-tiba raib. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut justru ditemukan secara tidak sengaja oleh seekor anjing bernama Pickles, yang menemukannya terbungkus kertas di sebuah taman di London. Namun, kisahnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1983, trofi ini kembali dicuri di Brazil, dan kali ini tidak pernah ditemukan hingga sekarang. Dari simbol kejayaan sepak bola dunia, sempat berubah menjadi misteri.

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu pernah nggak sih teman Pro 2 tanya sama orang lain gitu ya untuk mempertanyakan harapan hidupmu sekarang apa sih? Nah, dan sadar nggak sih kayak ada pergeseran harapan gitu teman Pro 2 ya? Mungkin beberapa tahun lalu banyak orang nih masih jawab pengen kaya. Sekarang juga masih teman Pro 2 ya, aku juga pengen kaya. Terus pengen terkenal, pengen punya rumah yang besar, atau pengen cepat sukses gitu ta. Nah, namun ya hari-hari ini, belakangan ini semakin banyak anak muda yang menjawab dengan kalimat yang jauh lebih sederhana, yaitu hidupnya lebih tenang. Itu juga aku juga temu Pro 2, tenang, kaya raya ya kan. Ingin lebih sehat, ingin tidur cukup, atau pengen pikiran yang gak terlalu penuh. Karena ya mungkin sebenarnya gampang di reach temu Pro 2, gampang digapai, tapi juga pelaksanaannya tuh realitanya juga agak susah teman Pro 2 untuk di kehidupan sekarang-sekarang ini ya. Nah, perubahan ini ternyata bukan tanpa alasan. Menurut laporan dari World Health Organization, kesehatan mental ini menjadi salah satu isu yang semakin mendapat perhatian di kalangan generasi muda. Kehidupan modern yang serba cepat membuat banyak orang ini mengalami tekanan dari berbagai arah. Ada tuntutan akademik lah, lalu pekerjaan juga, kondisi ekonomi teman Pro 2, hubungan sosial, hingga tekanan yang datang dari media digital. Setiap hari kita ngelihat pencapaian orang lain nih di handphone ya, di sosial media kamu. Ada yang udah wisuda, ada yang udah dapat kerjaan baru, ada yang buka usaha baru, usahanya sukses teman Pro 2. Terus ada yang nikah juga, ada yang liburan ke tempat impian. Nah, tanpa sadar semua itu bisa memicu perbandingan sosial yang membuat seseorang nih ngerasa kok kayaknya aku ketinggalan ya. Nah, karena itulah banyak anak muda nih saat ini gak lagi hanya mengejar kesuksesan dalam arti materi aja. Mereka mulai menghargai ketenangan sebagai sesuatu yang berharga. Harapan seperti memiliki waktu istirahat yang cukup, ya itu tuh simple dan juga hak kita sebagai manusia sebenarnya teman Pro 2. Tapi banyak banget dari kita juga yang tidak mendapatkan hal itu. Bisa menikmati hidup tanpa rasa cemas berlebihan tuh, itu tuh kayak wow sekali sih teman Pro 2. Berharga sekali gitu loh. Atau memiliki hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat kini menjadi impian yang semakin banyak dicari. Dan menariknya nih teman Pro 2, harapan tuh bukan hanya soal keinginan atau angan-angan aja. Para peneliti ini menemukan bahwa harapan punya pengaruh besar terhadap cara manusia menghadapi kehidupan kita pada sehari-hari gitu. Nah, kita nanti bakal bahas lagi teman Pro 2, penelitian apa sih yang menyatakan atau menegaskan teman Pro 2 kalau harapan ini punya pengaruh besar dalam hidup kita. Jadi tungguin ya teman Pro 2.

0: namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Takut ya, gagal jadi miliarder.
3: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: The Man

Nafum Produa, kita tuh sering tanya sama orang tuh harapannya apa sih? Pasti mereka punya harapan juga nih. Bayangin kalau seseorang ini menjalani hidup tanpa memiliki sesuatu yang ditunggu atau diperjuangkan. Tentu hari-harinya akan kerasa jauh lebih berat ya. Harapan sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harapan ini membuat seseorang juga memiliki alasan untuk bangun di pagi hari, Nafum Produa. Karena ya kita hidup dengan harapan. Bekerja lebih keras, belajar lebih tekun juga, atau bertahan saat menghadapi masa sulit nih. Menurut penelitian psikologi positif dari University of Kansas, individu yang memiliki harapan dan juga tujuan hidup yang jelas cenderung lebih mampu menghadapi stres, terus memiliki tingkat optimisme yang lebih tinggi, Tung Pro 2, dan juga lebih tahan menghadapi berbagai tantangan dibanding mereka yang rasa tidak memiliki arah. Dan harapan membantu otaknya melihat kemungkinan baik di masa depan, meskipun kondisi saat ini belum ideal juga. Yang menarik, harapan ini gak harus selalu berupa mimpi besar ya. Harapan ini bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Ada yang berharap nilai kuliahnya membaik semester ini, ada yang berharap keluarganya tetap sehat, ada juga yang berharap mendapatkan pekerjaan pertama, Tung Pro 2, ada juga yang hanya berharap bulan ini berjalan lebih tenang dibanding bulan sebelumnya. Sekecil apapun, harapan ini memberi energi bagi seseorang untuk terus melangkah, Tung Pro 2. Sesimpel ya, besok bangun besok berharap nih besok bisa bangun pagi gitu, Tung Pro 2. Itu simpel-simpel aja. Jadi gak perlu harapan-harapan yang besar ya. Cari harapan yang bisa kamu wujudkan dengan cepat, teman Pro 2. Dan juga tentunya punya harapan. Jadi tuh kita tuh punya harapan yang ada yang dapat dicapai dengan segera, teman Pro 2, atau dengan mudah nih. Ada juga harapan-harapan yang dalam perjalanannya butuh waktu, teman Pro 2, butuh step-step gitu. Karena ya itu tadi, kita tuh dalam hidup punya apa ya, dorongan untuk tetap menjalani hidup gitu loh. Kayak ada sesuatu yang dinanti gitu loh, Tung Pro 2. Ada yang selalu bikin excited setiap harinya gitu. Jadi jangan sampai harapan itu hilang, Tung Pro 2. Kalau harapannya hilang, ya kita rasanya tuh lifeless banget. Kayak enggak hidup ya, Tung Pro 2. Hidup enggak mau, mati juga segan ya, segan. Hidup segan tak mau, hidup segan, mati tak mau gitu, Bro 2. Jangan ya, kita harus punya harapan sekecil apapun itu, teman Pro 2, karena itulah yang buat excited hidup kita gitu. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri punya harapan apa sih di bulan Juni ini, teman Pro 2? Nanti bakal aku bacain ya di, kamu boleh dong gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 tentunya. Di mana nih WhatsApp-nya Pro 2 nih? Boleh ya, teman Pro 2, di WhatsApp-nya Pro 2 tentunya di 081-559-708-950, atau di Instagram-nya Pro 2 nih di @pro2jember, karena aku udah dari tadi, teman Pro 2, udah post IG story ya. Di situ ada question box, silahkan. Harapan kamu di bulan Juni ini apa sih, teman Pro 2? Nanti bakal aku bacain. Boleh sekalian request, nanti aku juga bakal puterin juga, teman Pro 2.

0: sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
2: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
4: Yuhuuu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

saatnya kita bakal bacain gabungan Rompro 2 yang sudah masuk nih ya. Menurut kamu nih Rompro 2, kok menurut kamu sih? Aku mau tanya harapan apa di bulan Juni ini Rompro 2? Kali ini ada Hafisha. Harapanku bulan ini tugas kuliah lancar dan juga gak banyak revisi. Amin ya, semoga kuliahnya lancar ya Hafisha ya. Terus ada Rahman nih, aku pengen lebih disiplin jaga kesehatan dan juga olahraga. Nah ini Rompro 2, apalagi di cuaca yang seperti ini. Ini di pagi hari dingin banget Rompro 2, ini masuk ke bediding ya. Terus di siang hari panasnya luar biasa. Nah butuh banget nih menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup Rompro 2. Dan juga kalau siang hari jangan lupa ini apply sunscreen dan diimbangi dengan olahraga juga tentunya. Terus siapa lagi nih Rompro 2? Ada Fanda nih, semoga bisa dapat pekerjaan yang sesuai sama bidang yang aku suka. Amin, amin. Ini memang ini Rompro 2 susah, lagi susah-susahnya untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi yang sesuai sama bidang yang passionnya kita gitu. Banyak seseorang harus merelakan mimpinya untuk bekerja sesuai dengan passionnya mereka, karena ya itu udah susah banget pekerjaan dan terbatas juga lapangan pekerjaannya. Jadi semangat ya untuk para pencari kerja yang masih berjuang. Semoga mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan passion kamu, dan kamu menjalaninya dengan enjoy banget, pokoknya bahagia tentunya kita. Terus ada lagi nih Wanda, aku cuma pengen bulan ini lebih tenang dan juga gak terlalu banyak overthinking. Nah, relate sih Rompro 2, apalagi bulan baru, deadline-nya baru juga. Tanggung jawabnya mulai ke nol lagi Rompro 2, tentunya makin banyak setiap harinya. Nah, itu sih lebih tenang, terus gak overthinking. Pokoknya dikerjain sedikit-sedikit aja Rompro 2 biar gak numpuk. Jadinya berkurang juga overthinkingnya Rompro 2. Kita beralih ke WhatsApp nih Rompro 2. Ada Kak Zulia nih yang malam dari Zulia di Jakarta katanya. Sula, salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya Kak, siap. Terus harapannya untuk bulan Juni ini semua bisa berjalan lancar dan juga tidak ada kendala. Amin, amin ya Kak Zulia ya. Semoga apapun yang kamu lakukan ya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kamu dan juga harapan kamu tentunya. Amin. Terus ada Kak Lara nih. Kak Lara, assalamualaikum. Semoga Kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur katanya. Amin, alhamdulillah. Harapan aku di bulan Juni ini semoga kita semua tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tapi juga menjadi hamba Allah yang taat. Semoga negeri ini senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, dan juga kedamaian. Amin. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk kebaikan, sekecil apapun itu, tetap menjadi bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih adil, dan juga lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Kak. Sekali lagi aku mau izin request Tata Janeta katanya. Oke, udah aku siapin juga nih Kak Lara. Terima kasih ya doa-doa dan juga harapannya. Amin, amin. Semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Kak Orik nih yang di Karangrejo. Berhubung bulan Juni adalah bulan Pancasila nih Kak, aku berharap sangat ke pemerintah pusat RI agar Indonesia punya kalender atau penanggalan tersendiri, namanya kalender Indonesia Merdeka katanya. Nah, patokan awal tahun barunya dimulai setiap tanggal 1 Juni. Wow. Dimulai sejak tanggal 1 Juni 1945. Wah, yang berarti sekarang udah memasuki tahun ke-81. Ini dimaksud agar selain sebagai wadah alat persatuan dan juga kesatuan nasional, kalender ini juga sebagai identitas jati diri bangsa kita. Itu sih Kak, dengan begitu generasi penerus bisa terus memahami dan menerapkan nilai Pancasila lewat kalender Indonesia Merdeka. Oke deh, makasih banyak atas kesempatannya Kak Irza. Salam Pancasila. Salam, terima kasih Kak Orik yang sudah bergabung ya. Semoga hari ini, malam ini ya, bisa istirahat nih.
besok kegiatannya juga pasti banyak lagi kan. Udah gak ada long weekend lagi Teman Pro 2. Terima kasih Teman Pro 2 yang sudah bergabung ya, memberikan harapan-harapan di bulan Juni ini. Di awal bulan Juni ini tentunya semoga tercapai ya apapun harapan kamu Teman Pro 2. Dan tentunya aku sih berharap semua Teman Pro 2 diberi kesehatan, diberi keberkahan, diberi kebahagiaan di setiap harinya Teman Pro 2. Terus tentunya apapun yang kamu harapkan dan apapun yang kamu cita-citakan terwujud semuanya Teman Pro 2. Amin ya. Dan sayang sekali Teman Pro 2, Ija harus pamit dari cerita penutup hari Jaga Malam kali ini. Pokoknya kamu masih bisa dengerin Jaga Malam setiap harinya ya, di pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu bakal masuk ke interval terakhir Teman Pro 2, yaitu Jazz Music, di mana aku mau kasih lagu-lagu yang menghantarkan kamu untuk istirahat di malam hari ini, biar besok tambah fresh gitu menghadapi rutinitas harian kamu Teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau puterin lagunya yang di request Kak Lara dan juga Kak Zulia nih, ada Korbanmu Tata Janeta dan juga Remuk by Enggi Carvalho. Spesial buat kamu Teman Pro 2, Ija sending out dulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye bye.

Fritz.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan.

FM Pro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 3 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Tuan Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 3 Juni 2026. Ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ikuti Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Sepada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi

0: rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Produ Airan Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Thumma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman Produa rahiman wa rahimakumullah. Ya, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah pembahasan yang begitu penting, yang memiliki nilai yang begitu besar dan memiliki kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait berbakti kepada kedua orang tua kita. Siapa di antara kita yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sungguh dia telah beruntung. Demikian kebalikan, barang siapa yang durhaka di antara kita kepada kedua orang tuanya, niscaya dia telah binasa. Sampai ia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Demi Allah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang luar biasa. Dan belum ada amalan satupun yang Allah sandingkan langsung dengan tauhid kepada Allah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, teman-teman sekalian, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu pernah memaklumkan dan pernah menetapkan, "Alla ta'budu illa iyyahu," agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Wabil walidaini ihsana," dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Dan apabila kalian mendapati salah satu dari keduanya atau keduanya berumur lanjut, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan uff atau ah. "Wa la tanharhumā," dan jangan sekali-kali kalian menghardik mereka. "Wa qul lahumā qawlan karīmā," dan hendaklah kalian berucap dengan mereka dengan ucapan yang lemah lembut. "Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah," hendaklah kalian merendahkan sayap kasih sayang kalian di hadapan mereka. "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira," hendaklah kalian meminta kepada Rabb kalian dan kalian mengatakan, "Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku di masa kecil." Demikian banyak, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang wajibnya bagi seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, baik yang mendapati ayah dan ibunya masih ada atau yang mendapati salah satu dari keduanya masih ada. Karena demi Allah, berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju surga yang termudah yang didapati setiap orang. Dan siapa saja yang bisa mempertahankan baktinya kepada kedua orang tuanya sampai ia Allah wafatkan, maka sungguh ia telah mendapatkan surga Firdaus insyaAllah. Demikian teman-teman sekalian, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua itu sampai Allah wafatkan kita. Bukan sebatas sampai kita sukses di dunia ini, kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki mobil, kita sudah mendapatkan istri dan kita memiliki anak, kemudian kita terputus dari berbakti kepada mereka berdua. Karena berbakti kepada mereka adalah sebuah ibadah sepanjang masa, sebagaimana ibadah kepada Allah adalah ibadah sepanjang masa sampai Allah wafatkan kita. Bahkan kita dianjurkan atau diwajibkan bagi kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun mereka sudah tidak ada. Itu dengan kita mendoakan mereka, dengan kita terus berbakti dan terus melakukan amalan saleh, yang ini saya itu semua akan menjadi pahala juga untuk mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal, maka terputus darinya seluruh amalannya kecuali tiga: sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin salihin yad'u lahu. Kecuali tiga amalan, yaitu amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga anak saleh yang selalu mendoakannya. Maka jadilah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Karena subhanallah, sebuah kenikmatan itu memang baru terasa nikmat apabila nikmat itu sudah hilang dari sisi kita. Sebagaimana sebuah makanan menjadi sebegitu nikmat ketika kita dalam keadaan lapar. Sebagaimana sebuah rumah itu menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa apabila kita sudah kehilangan rumah kita. Demikian juga orang tua kita. Kenikmatan itu kadang kita luputkan. Kita merasa keberadaan mereka itu hal yang biasa. Tapi subhanallah, mungkin di antara kita sudah yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kita merasa ada kekurangan di kehidupan kita. Itulah kenikmatan demi Allah. Yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih ada, berbaktilah kepada mereka, peluk mereka. Kapan terakhir kali kita cium kening mereka? Kapan terakhir kali kita cium tangan mereka? Kapan terakhir kali kita peluk mereka, kita pijat mereka? Kapan terakhir kali kita pegang tangan mereka? Kemudian kita menanyakan, ibu, ayah, bagaimana kondisi kalian hari ini? Kapan terakhir kali kita menanyakan kondisi kedua orang tua kita? Apakah kita sudah menanyakan mereka makan? Bagaimana kebutuhan mereka? Itu yang sering kita luputi, wahai teman-teman sekalian. Maka hendaklah bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Kita berikan sebuah pelayanan yang paling spesial yang kita bisa berikan kepada mereka. Karena demi Allah, kita ini memang diciptakan salah satunya untuk bisa berkhidmah, untuk kita melayani kedua orang tua kita. Karena demi Allah, jasa mereka itu tidak akan pernah kita balas. Ada sebuah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat seorang anak muda yang dia menggendong kedua orang tuanya dan sedang tawaf di Makkah, di Ka'bah. Kemudian ia mengatakan kepada Ibnu Umar, "Aturahni ya Ibnu Umar, jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah engkau sudah melihat bahwasanya aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, atau aku sudah membalas jasa ibuku ini? Dan Ibnu Umar menjawab, "La wala zafratan wahidah." Tidak, sekali-kali tidak, kamu tidak belum membalas jasanya walaupun satu tegukan dari air susu yang sudah kamu minum, kamu belum balas jasanya. Padahal subhanallah, lelaki ini menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Yang kita tahu tawaf di Ka'bah itu begitu berat. Manusia banyak dan kita harus menggendong ibu kita. Sedangkan dia menggendong ibunya. Kemudian juga teman-teman sekalian, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa wajibnya seorang muslim itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Terutama kita yang masih mendapati orang tua kita masih hidup, baik salah satu atau keduanya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mana hakun nasi bihusni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berhak untuk aku ini berbuat baik kepadanya, agar aku ini menggaulinya dengan pergaulan yang baik? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuk, ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Summa man?" Kemudian siapa lagi? "Qala summa ummuk." Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ibumu." Kemudian ia menjawab yang terakhir kali, "Kemudian siapa?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Abuka." Di sini para ulama mengambil sebuah faedah atau sebuah pelajaran yang besar adalah bahwasannya seorang ibu itu memiliki 3 derajat lebih tinggi daripada seorang ayah di dalam wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yusikum bi ummahatikum thalathan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada ibu kalian sebanyak 3 kali. Innallah yusikum bi abaikum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan kepada kalian agar berbakti kepada ayah kalian setelahnya. Dan subhanallah, ada hadis yang luar biasa, yaitu kisah tentang seorang sahabat yang ia ingin pergi jihad bersama Rasulullah SAW. Sedangkan ia mengharapkan dari keikutsertaan dia terhadap jihad ini adalah wajah Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wihaka hayyatun ummuka?" Celaka kamu. Apakah ibumu masih hidup? Kemudian ia menjawab, "Na'am, iya ibu saya masih hidup." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Irji' fabarraha." Balik sana kamu dan berbaktilah kepadanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan ini sebanyak 3 kali sampai akhirnya Rasulullah SAW bersabda di akhir, "Waihaka ilzam rijlaha fathammin jannah." Celaka kamu, kamu harus berbakti kepadanya selama-lamanya. Fathammal jannah, misalnya kamu akan mendapati wanginya surga. Kemudian ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Aisyah, ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nimtu faraituni fil jannah." Suatu ketika aku tidur, kemudian aku bermimpi, aku melihat surga. Fasami'tu sawta qari'in yaqra. Kemudian aku mendengar suara lantunan ayat Al-Qur'an yang sedang dilantunkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man hadha?" Siapa ini yang sedang membaca Al-Qur'an? Qalu hadha Haritha ibn Nu'man. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Wasallallahu Haritha ibn Nu'man." Ada Rasulullah SAW bersabda, "Kadzaakal birru, kadzaakal birru." Inilah berbakti yang sebenarnya, inilah berbakti yang sebenarnya. Wakana amarun nasi bi ummihi, dan Haritha ibn Nu'man adalah manusia yang sangat berbakti kepada ibunya. Kemudian banyak sekali penjelasan-penjelasan menjelaskan bahwasannya amalan yang paling mulia setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling mulia? Kemudian beliau menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Kemudian ditanyakan kepada beliau lagi, kemudian apa lagi? "Albirrul walidain." Itu berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, ada kisah yang menakjubkan yang sebenarnya kita sudah sering dengar kisah ini. Namun mari kita dengar lagi sebagai bentuk murajaah atau pengulangan, dan agar kita mendapatkan ibrah lagi dari cerita ini. Itu kisah tentang Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Kita sering mendengar Uwais Al-Qarni ceritanya yang luar biasa tentang berbaktinya kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu tinggal di daerah Yaman, di Bani Qarn namanya. Dan dia ini memiliki seorang ibu yang sudah tua, dan ibunya ini sudah enggak bisa apa-apa. Terbaring lemas di atas kasurnya dan selalu membutuhkan bantuan dari atau khidmah atau pelayanan dari Uwais Al-Qarni. Sampai ke suatu ketika Uwais Al-Qarni ini masuk Islam dan mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian pada suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia minta izin kepada ibunya. "Wahai ibu, izinkan aku untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Karena aku benar-benar ingin sekali untuk bertemu dengan Rasulullah." Kemudian ibunya mengatakan, "Janganlah nak, ibu ini butuh dengan bantuanmu, dengan pelayanan kamu di sini." Kemudian Uwais Al-Qarni lagi meminta izin lagi sampai akhirnya ibunya mengizinkan. "Baik anakku, ibumu mengizinkan dengan syarat apabila kamu sudah selesai dengan hajatmu, maka kembalilah segera kepada ibumu." Dan Uwais Al-Qarni akhirnya jalan menuju Madinah. Dan subhanallah, ketika Uwais Al-Qarni sampai di Madinah, beliau menanyakan kepada penduduk Madinah ketika itu, di mana Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah SAW sedang keluar berperang bersama para sahabatnya. Kemudian ketika mendengar hal demikian, maka Uwais Al-Qarni sedikit sedih. Dan Uwais Al-Qarni menuju Masjid Nabawi, kemudian di situ dia berteduh di situ sebentar. Kemudian dia teringat dengan janjinya kepada ibunya bahwasanya apabila dia telah selesai dengan hajatnya, maka agar dia kembali segera kepada ibunya karena ibunya membutuhkannya. Akhirnya karena berbaktinya dia kepada ibunya, dia kembali langsung ke negerinya untuk melayani ibunya lagi. Nah subhanallah, ketika Rasulullah SAW balik ke Madinah, wahyu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam, bahwasannya beliau mengatakan "Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir." Akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais ibnu Amir, dan dia akan datang dengan rombongan dari penduduk Yaman. Min Murad, dia dari Murad, semua min Qaran, kemudian dari Bani Qaran. "Kana bihi barasun fabara minhu illa mawdi' dirhamin." Dia ini punya penyakit kulit yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat penyakit itu darinya kecuali satu tempat yang seukuran dengan satu dirham. Dan dia lahu walidah huwa biha barrun. Dan dia memiliki seorang ibu yang dia sangat berbakti kepada ibunya. "Aw aqsama 'ala Allahi la barra." apabila andai kata wasal qarni ini bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah azza wa jalla akan mengabulkannya. Fa in istata'ta an yastaghfira laka fa'al, dan apabila kalian bisa mampu meminta ampunan kepadanya, meminta Allah, meminta dia agar berdoa kepada Allah agar mengampuni kamu, maka lakukanlah. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika ia menjabat sebagai seorang khalifah, dia selalu menanyakan apabila datang rombongan dari Yaman. Dia selalu menanyakan, afikum Uwais ibn Amir, apakah di antara kalian ada Uwais ibn Amir? Sampai akhirnya pada suatu ketika ia mendapati Uwais ibn Amir al-Qarni. Kemudian dia menanyakan ciri-ciri yang sudah disebutkan Rasulullah SAW, dan betul semua yang disebutkan Rasulullah SAW itu ada pada diri Uwais ibn al-Qarni. Sampai akhirnya Umar ibn Khattab mengatakan, fastaghfirli fastaghfaralahu, mintakanlah ampun kepada Allah untukku, kata Umar ibn Khattab kepada Uwais al-Qarni, fastaghfaralahu. Kemudian Uwais al-Qarni meminta Allah, semoga Allah mengampuni dosanya Umar. Kemudian Umar mengatakan kepada Uwais al-Qarni, aina turid, kamu mau kemana? Qala al-Kufah, aku mau ke Kufah. Qala ala aktubu laka ila amiliha, mau enggak kamu aku kasih surat untuk pekerjanya di sana. Kemudian dia mengatakan, aku nafiku bara'in nasi ahabu ilayya, tak perlu ya amirul mu'minin, aku menjadi orang yang asing di tengah-tengah manusia itu lebih aku cintai daripada aku menjadi tersohor di tengah-tengah mereka. Subhanallah, di sana sebuah kisah yang luar biasa. Uwais al-Qarni bisa mendapatkan sebuah kemuliaan, doanya mustajab karena dia berbakti kepada ibunya. Demikianlah sepatutnya bagi kita, wahai teman-teman sekalian, agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Demi Allah, mulai sekarang cobalah datangi mereka, tanyakan kondisi mereka, cobalah berikan sebuah pelayanan yang lebih. Jika mereka, ayah kita baru balik dari kerja, jangan selalu ibu kita yang menyiapkan. Cobalah sekali-kali, seringkali kita yang menyiapkan. Sampai ibu kita menyuruh kita. Cobalah ketika ayah kita datang, kita peluk dia, kita saling, kita cium keningnya, kita tanya, oh ya ayah, mau minum apa? Nanti aku bikinin. Demikian juga ibu kita. Ketika ibu kita di dapur, tidak perlu kita nunggu sampai ibu kita manggil kita. Tapi kita yang sadar, kita datangi ibu kita, kemudian kita tanya, ibu, ada yang bisa aku bantu? Kemudian kalau ibu kita minta bantuan, langsunglah dipenuhi. Jangan sampai kita mengatakan uf. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya uf ini di dalam bahasa Arab itu adalah sebuah ucapan yang paling rendah, tapi dimaknai sebagai bentuk ketidaksetujuan. Ya mungkin kalau di bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan sebagai ah, karena lebih mudah untuk dipahami. Tapi perbuatan kita pun masuk di situ. Apabila ibu kita panggil kita, kemudian kita diam,

0: Adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."
1: Bikin pagi kamu

0: Tuhan.
1: Kerap kali kita mendengar dan melihat saudara kita tertimpa musibah berupa bencana alam ataupun sedang sakit parah. Mungkin ini memang salah kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi dengan kita menyikapinya secara positif, insya Allah akan ada hikmah di balik musibah tersebut. Bersabarlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Dengan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Karena sejatinya musibah adalah teguran atau peringatan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar klasmen Piala AFF U19 usai Thailand dan Malaysia pesta gol. Kementerian LH siapkan aturan water farming. Mahasiswa UNED raih juara di OGIP 2026. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, klasmen Piala AFF U19 2026 mengalami perubahan usai Thailand dan Malaysia meraih kemenangan besar di grup B. Adapun beberapa klasmen Piala AFF U19 2026 hingga Selasa malam, bahwa timnas Thailand U19 meraih kemenangan telak dengan skor 9-0 atas Brunei Darussalam dengan U19 dalam laga grup B Piala AFF U19 2026. Tepatnya pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Teladan Medan, tepat pada hari Selasa kemarin, Thailand tampil sangat dominan sejak menit awal dan berhasil untuk mengakhiri laga dengan skor yang sangat meyakinkan dengan skor 9-0. Informasi kedua, Kementerian Lingkungan Hidup atau LH tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Lewat aturan ini, pihak yang sebagai pengguna air tanah wajib untuk membalikan air ke dalam tanah. Menteri Lingkungan Hidup atau LH, Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan hal itu di Semarang bahwa Selasa 2 Juni 2026. Aturan tersebut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar di Indonesia. Ia juga mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular. Air hujan atau limpasan air ditampung, disimpan di area tapak kegiatan, dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Melalui instrumen pengawasan ini, eksploitasi air tanah akan dikendalikan secara ketat. Informasi ketiga, lautan yang tenang tidak akan pernah melahirkan pelaut yang hebat. Filosofi lawas itulah yang dipegang teguh oleh 6 mahasiswa Universitas Jember atau UNED ketika mereka memutuskan untuk melangkah ke salah satu panggung kompetisi energi paling sengit di dunia, Academies Oil and Gas Intellectual Parade atau OGIP 2026. Bukan perkara yang mudah di hadapan mereka, isu perubahan iklim dan tuntutan dekarbonisasi global berdiri dengan tantangan nyata. Namun di bawah bendera tim spontan, kelompok mahasiswa lintas disiplin ilmu ini justru melihat peluang emas dari sesuatu yang telah dianggap habis. Lapangan minyak dan gas bumi yang telah mati, mature file. Di mana melalui riset mendalam mereka juga menyusun sebuah gagasan radikal namun realistis berjudul Repurposing the Ogi File into in Integrated Offshore CCS Hub and a Passenger Transport Storage Strategy for Safe, Adaptive and Bankable CO2 Storage, di mana sederhananya mereka merancang teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS untuk menangkap emisi karbon dioksida atau CO2 dari aktivitas industri, mengangkutnya dan juga menyuntikannya kembali ke dalam perut bumi. Teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Hari Rabu, Rabu udah dateng ya. Waktunya mulai hari ini dengan semangat baru dan juga energi yang lebih fresh lagi buat kamu yang mungkin udah beraktivitas sepagi ini. Entah itu nyapu-nyapu depan rumah, berkebun, atau hanya sekedar menikmati suasana pagi dengan berolahraga. Mulai dari bangun tidur sepagi tadi ya, mulai dari jam-jam pagi udah kamu melakukan aktivitas. Entah itu mungkin teman Pro 2, ada beberapa hal yang gak kalah penting yang gak bisa kamu lewatin. Pilih outfit terbaik ya, salah satunya untuk nemenin kegiatan hari kamu. Karena memang kadang baju itu yang kita pakai bisa bantu ningkatin rasa percaya diri, bahkan juga bikin hari kita itu terasa siap untuk dijalani. Termasuk juga teman Pro 2 yang pagi hari ini udah pada bangun, udah bersiap, udah berkegiatan untuk beraktivitas sepanjang hari nanti di hari Rabu. Tapi tentunya teman Pro 2 bukan hanya sekedar menjalani hari Rabu ya. Bikin hari kamu lebih berwarna lagi dengan kegiatan positif, dengan langkah-langkah kecil yang bermanfaat. Yuk teman Pro 2, semangat hari ini. Aku bakal barengin kamu, temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan serta juga informasi-informasi yang seru yang tentunya bakal siap untuk menemani perjalanan kamu hari ini. Di program Acara Sepada untuk sesi Sika, teman Pro 2 barengan sama aku Vita Karina. Pagi hari ini dengan penuh semangat aku bakal bagikan informasi-informasi yang udah kamu tunggu. Jadi selamat pagi, semangat baru, dan selamat beraktivitas.

0: Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio Butir-Butir Pasir di Laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
2: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
3: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
2: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
4: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka.
5: Aku ingin belajar menerima diri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alarm udah bunyi dan waktunya teman Pro 2 membuka mata, menyiapkan diri dengan energi terbaik buat hari ini. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang langsung cari outfit terbaik kamu buat beraktivitas. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang masih malas-malesan ya, masih rebahan. Buat ngumpulin mood, biasanya seperti itu. Tapi mungkin teman Pro 2 ada yang udah duduk manis, menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat, dan kamu udah menyiapkan rencana kegiatan hari ini. Kira-kira teman Pro 2 rencana hari ini teman Pro 2 mau ngapain aja? Adakah teman Pro 2 yang sudah punya agenda mau berkegiatan di luar rumah? Entah itu mungkin teman Pro 2 mau berangkat sekolah, mau kerja, mau kuliah, atau mungkin ada aktivitas penting lainnya. Nah, kali ini aku bakal temenin kamu dengan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Kita cek satu-satu dulu yuk teman Pro 2, kita mulai dari Lumajang. Bahwa kabar baik di Lumajang gak ada hujan, bahkan diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jember ternyata juga cerah ya teman Pro 2, bahkan juga didominasi dengan berawan, suhunya 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso berawan dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sama halnya Situ Bondo teman Pro 2 dengan perakiraan cuaca hari ini berawan, suhunya 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Gimana nih teman Pro 2, setelah kamu tahu di wilayah ataupun lokasi kamu gak ada hujan ya, apalagi di wilayah Tapal Kuda memang tadi sudah diinformasikan perilisan dari informasi BMKG gak ada hujan. Tapi gak ada salahnya juga untuk teman Pro 2 selalu pastikan untuk kamu yang punya agenda di luar rumah, cek-cek langsung aja untuk laman resmi bmkg.go.id teman Pro 2. Kalaupun teman Pro 2 udah mengawali pagi bersama 89,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu, tetap semangat, tetap hati-hati ketika kamu melakukan perjalanan. Dan jangan lupa teman Pro 2, nikmati hari ini dengan energi yang lebih positif dari hari-hari sebelumnya.

0: case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara Cak.
1: Ih, gasik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh iya, maaf ya guys ya.
4: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

barusan kayaknya mewakili banget ya teman Pro 2 dengan judulnya Sialan. Ketika kita lagi di perjalanan terus kita kena macet, ngomel-ngomel akhirnya kayak berasa masih pagi udah macet. Apalagi masih pagi ya teman Pro 2. Dan ada baiknya juga kalau teman Pro 2 ini bisa memilih rute-rute mana aja yang bakal kamu lewati. Bahkan bukan cuma pagi hari, biasanya juga ada beberapa waktu tertentu seperti sore hari yang ternyata menunjukkan arus lalu lintas yang begitu padat. Kita cek dulu teman Pro 2 pagi hari ini untuk update informasi traffic Jember pagi hari ini buat menemani perjalanan dan juga aktivitas kamu. Buat yang sudah ada di jalan, tetap fokus berkendara, jaga jarak aman dan juga jangan lupa utamakan keselamatan kamu ya teman Pro 2. Yaps, udah langganan banget teman Pro 2 kalau kamu melintasi di Jalan Legend Panjaitan. Sepagi ini udah menunjukkan kepadatan tepatnya di depan LPP RRI Jember. Karena memang udah ada ini ya, arus lalu lintas yang begitu padat tepatnya di depan lampu merah LPP RRI Jember. Bahkan juga mengarah ke arah Geladak Kembar. Geladak Kembar juga sudah menunjukkan kepadatan. Tapi untuk titik di daerah Jalan Legend Suprapto menunjukkan ramai lancar. Sering banget dua lokasi tadi dilanda kemacetan ya, mulai dari pagi ataupun di jam-jam sore ketika teman Pro 2 lagi padet-padetnya juga keluar rumah ya kan, atau baru keluar dari kantor ya, atau baru aja kuliah ya kan, pasti dipadati dengan jam-jam tertentu teman Pro 2. Bahkan lokasi lainnya yang langganannya macet itu ada di Jalan Trunojoyo. Bahwa pagi hari ini juga sudah menunjukkan kepadatan yang begitu luar biasa. Tapi so far untuk Ahmad Yani masih aman, masih ramai lancar aja teman Pro 2. Jadi ini bisa jadi solusi ya kalau kamu dari arah Jalan Ahmad Yani. Tapi kabar baiknya teman Pro 2 juga yang akan melintasi di daerah Jalan Gajah Mada juga masih ramai lancar. Meskipun Jalan Trunojoyo, sepanjang Jalan Trunojoyo ini sudah menunjukkan kepadatan yang begitu luar biasa sampai ke arah RA Kartini. Pusat kota masih ramai lancar ya. Bahkan juga untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di daerah Jalan Kaliwates ataupun Jalan Gajah Mada. Tapi tidak baik juga ya kabar pagi hari ini untuk Jalan PB Sudirman karena kepadatan begitu parah sampai dengan di Jalan Anggrek bahkan juga ke arah pertigaan Jalan Dahlia. Jalan PB Sudirman padat merayap sampai dengan Jalan Masrip. Sepanjang Jalan Masrip juga teman Pro 2 ini padatnya luar biasa. Tapi untuk dua titik lainnya di perempatan ya tepatnya Jalan Masri padat, kemudian Jalan Kalimantan, Jalan Danau Toba ramai lancar aja. Atau di beberapa titik Jalan Danau Toba masih lengang. Kemudian kita menelusuri di daerah kampus teman Pro 2. Di daerah kampus ternyata juga masih ramai lancar di Jalan Jawa, kemudian Jalan Kalimantan, tapi di Jalan Kalimantan beberapa titik di dekat W Unet ini sudah menunjukkan kepadatan ya. Bahkan juga teman Pro 2 yang mau ke arah Jalan Bengawan Solo ataupun Jalan Sumatera masih ramai lancar. Hanya aja seperti biasa, bundaran depan DPR itu udah padat merayap teman Pro 2. Jadi harap bersabar ya. Dan teman Pro 2, semoga barusan yang udah aku informasikan traffic Jember pagi hari ini bisa menjadi acuan ya buat teman Pro 2 yang akan melakukan aktivitas. Semua rencana bisa kamu lalui dengan baik, perjalanan tenang dan juga penuh persiapan baik. Semoga perjalanan kamu hari ini lancar teman Pro 2, sampai dengan tujuan aman. Semua aktivitas berjalan sesuai dengan harapan kamu. Tetap pantau kondisi jalan seperti yang tadi udah aku informasikan ya teman Pro 2 karena itu menunjang banget dengan aktivitas di luar rumah. Tetap hati-hati dan terus temani kamu tentunya barengan sama aku Vita Karina sepagi ini tentunya dengan penuh semangat masih di Spada. Atau selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi, semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, perlu yang high risk, bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.